0: yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Herul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Peninjauan Secara Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istiqomah kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
10: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing sih.
9: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30

0: darat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Embarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
1: Dalam darat kloter 2 asal dari Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah tugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
0: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Embarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
5: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
4: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
6: Our energy systems have been reshaped.
7: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan.

0: keterjangkauan, dan keamanan energi.
1: Affordability and security.
2: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
3: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
2: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
4: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Hari yang menyenangkan sekali, hari yang spesial karena hari ini tanggal cantik begitu. Tanggal 6 bulan 6 2026. Tadi saya lihat pagi-pagi sudah ada rombongan-rombongan pernikahan, sudah ada yang berjalan membawa hantaran-hantaran untuk melamar pagi hari ini, dan banyak juga janur-janur kuning di jalanan. Nah, Anda mungkin juga hari ini sudah punya mengantongi beberapa undangan begitu dengan pernikahan yang sudah jauh-jauh hari dikirimkan untuk Anda. Wah, menyenangkan sekali. Semoga lancar semua agenda dari teman, kerabat, keluarga Anda yang akan melangsungkan pernikahan pagi hari ini, pendengar. Dan saya Wulan Anita kembali menyapa Anda dalam opini publik, kemudian lanjut dalam dialog Jogja menyapa. Dan di pukul 8 nanti saya akan ngobrol dengan dua narasumber. Tema kita pagi hari ini adalah menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif. Kita tahu Yogyakarta ini menjadi tuan rumah untuk berbagai produksi film. Dan di Jogja juga ada festival film yang sudah ada selama 20-an tahun begitu, dan ini eksis mengembangkan menjadi tempat, menjadi laboratorium, menjadi wadah berbagai film dari Asia Tenggara dan bahkan menjadi kiblat begitu untuk film, untuk festival-festival film yang berkualitas. Ada JAF, Jogja Netpack Asian Film Festival. Dan Jogja juga banyak sekali pendanaan-pendanaan, dukungan pendanaan untuk produksi film begitu dengan dana istimewa. Ya, dan juga pendengar, nanti di pukul 8 pagi saya akan berbincang dengan Ibu Ririn Herini Evilistiani, SIPMM. Beliau adalah Kepala Seksi Seni Rupa dan Seni Rupa Film dan Media Baru Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian juga dengan Mbak Siska Raharja, beliau adalah produser film sekaligus juga direktur Kota Baru Heritage Film Festival. Nah, Anda pun juga bisa bergabung pendengar untuk ngobrol dengan dua narasumber saya nanti. Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Juga bisa menonton siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Nah, kalau Anda nih pendengar, sudah film-film Indonesia, ini masih menjadi, masih punya tempat gak sih di hati Anda? Kapan terakhir nonton film Indonesia? Silahkan juga cerita di opini publik 580333. Kapan nih terakhir kali Anda nonton film Indonesia dan di mana? Karena sekarang ini selain bioskop kan banyak platform streaming begitu ya, untuk bisa menonton film dengan berbagai genre, dengan berbagai dari berbagai negara begitu, film Hollywood, Bollywood, drama Korea, anime Jepang dan lain sebagainya, ini bisa kita akses dengan mudah. Nah, kalau Anda seperti apa nih, masih punya tempat film Indonesia di hati Anda? Silahkan Anda bisa bergabung.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Halo pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, saya Johan Manaci, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola, ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri, mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepak bolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, karena informasi dan inspirasi dalam opini publik. Pendengar, saya akan bertanya kepada Anda, kapan sih terakhir kali Anda menonton film Indonesia atau mungkin film lokal Yogyakarta yang diproduksi oleh anak-anak Yogyakarta, sinias-sinias muda Yogyakarta begitu? Dan Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Karena memang di Yogyakarta ini banyak film diproduksi oleh anak sinias Yogyakarta. Kemudian banyak juga tempat-tempat pemutaran film dari komunitas atau mungkin juga festival ada di Yogyakarta gitu, pendengar. Dan saya juga akan hadirkan untuk Anda, kemarin ini ada Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dalam rangka juga untuk menampung berbagai aspirasi. Apa sih tantangan, apa sih yang mungkin diperlukan untuk memajukan perfilman Indonesia? Berikut informasinya saya hadirkan, yang dia akan disampaikan oleh rekan Dian Parwanto.
1: Harapan besar agar diplomasi budaya kita semakin kuat, salah satu alatnya yang paling...
2: Industri perfilman nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari hambatan investasi, beban pajak berlapis, hingga belum adanya dukungan anggaran multi-years. Persoalan ini mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Panja KDFN Komisi 7 DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta Jogja Netpak ASEAN Film Festival atau JAF. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja KDFN Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim, mengatakan, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan ekosistem perfilman yang berkembang pesat. Menurutnya, JAF memiliki peran strategis dalam memperluas distribusi film nasional, sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Selain sebagai industri kreatif, film juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan pelaku perfilman akan menjadi catatan penting bagi DPR RI.
3: Banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman yayasan terkait dengan beban pajak tadi kami catat, di mana beberapa meja atau bahkan beban ganda pajak di Indonesia di dunia film itu kita berharap ada solusi dari pemerintah, nanti Panja mencatat itu salah satu tema.
2: Presiden JAF Budi Irawanto mendorong adanya revisi undang-undang perfilman agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri saat ini. Ia juga menilai skema perpajakan yang berlaku perlu dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
4: Tentu saja tidak semata-mata dukungan dalam bentuk dana saja ya, tapi fasilitasi, regulasi, perizinan, dan tadi kalau bisa juga ada keringanan pajak gitu. Karena di beberapa level kita dihadapkan dengan itu.
2: Sebagai informasi, pada tahun kemarin, JAF mencatatkan lebih dari 67.000 partisipan dan menerima 894 film dari berbagai negara, serta melibatkan 100 komunitas film dari seluruh Indonesia, bahkan menyeleksi 227 film dari 40 negara.

tradisional jamuran. Anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, tanggal 6 Juni 2026, tanggal yang cantik sekali. Kita berbincang hari ini mengenai menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting, dua narasumber saya pagi hari ini pendengar saya sapa. Yang pertama dengan Ibu Ririn Herini Evilistiani, SIPMM. Beliau adalah Kepala Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru Dinas Kebudayaan DIY. Selamat pagi Bu Ririn. Bu Ririn, apakah bisa mendengar suara? Halo? Bu Ririn?
1: Ya, agak putus-putus, Mbak.
0: Agak putus-putus. Baik, tapi sekarang ini apakah bisa mendengar suara saya, Bu Ririn?
1: Bisa.
0: Ya,
1: lumayan,
0: alhamdulillah. Terima kasih Bu Ririn berkenan pagi hari ini kita ngobrol tentang perfilman Yogyakarta nih Bu Ririn. Ya, dan saya sapa yang kedua juga narasumber kita yang sudah terhubung juga lewat Zoom Meeting adalah dengan Mbak Siska Raharja. Beliau adalah produser film dan direktur Kota Baru Heritage Film Festival. Ini lokasinya kalau pemutaran film, kalau festivalnya berlangsung di dekat RRI Kota Baru nih. Selamat pagi Mbak Siska.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Seger pagi hari ini, Mbak Siska.
2: Iya, seger banget ya.
0: Terima kasih, Mbak Siska, berkenan pagi hari ini ngobrol-ngobrol. Ya, dan pendengar juga nanti bisa berpartisipasi dengan obrolan kita pagi hari ini. Bisa menelpon 580-333. Juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911. Juga bisa menyaksikan tayangan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Bu Ririn dulu. Bu Ririn, kalau boleh bilang bahwa Yogyakarta itu menjadi rumah bagi sineas-sineas muda. Banyak film diproduksi di Yogyakarta, ada juga banyak festival yang sudah puluhan tahun established, sudah menyelenggarakan acara di Jogja, bahkan menjadi identitas Yogyakarta. Ada Jogja Netpack Film Festival, dan juga Mbak Siska juga sudah menyelenggarakan 4 atau 5 tahun ini ya Mbak Siska ya. Ada Kota Baru Heritage Film Festival. Ini banyak sekali yang menaruh perhatian dengan Yogyakarta. Bu Ririn, mungkin bisa diceritakan juga tentang perkembangan film di Jogja akhir-akhir ini dan seperti apa sih film bisa mendongkrak ekonomi kreatif di Yogyakarta, Bu Ririn?
1: Yeah, baik Mbak Siska, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sapa juga Mbak Siska ya. Kalau saya biasa ngambilnya, manggilnya Mbak Cika ya. Benar nggak ini?
2: Bu Ririn.
1: Ya, Mbak Cika, yes. Selamat bertemu ya di sini. Nggak nyangka ya ternyata.
2: Nggak nyangka.
1: Iya. Baik. Memang harus diakui ya bahwa memiliki posisi yang sangat kuat dalam ekosistem perfilman nasional. Ini karena didukung dengan menggabungkan antara kultur pendidikan seni yang mapan, banyak kampus-kampus di Yogyakarta yang mencetak generasi-generasi baru filmmaker-filmmaker di Yogyakarta ini, kemudian banyak juga di Yogyakarta ini komunitas-komunitas film yang independen, yang sangat aktif. Kemudian juga ada dukungan dari pemerintah daerah. Karena memang tidak semua pemerintah daerah di Indonesia ini yang konsen atau berkomitmen untuk mendukung perfilman di daerahnya begitu. Jadi untuk Yogyakarta, dan kebetulan Yogyakarta adalah kota istimewa yang dengan hal itu kita memiliki dana keistimewaan, kita sangat konsen dengan pemeliharaan dan pengembangan seni budaya yang di dalamnya film ini masuk di satu objek kebudayaan yaitu seni. Ya, jadi sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk selalu memelihara dan mengembangkan, sehingga tidak heran jika di Yogyakarta ini seperti menjadi apa ya, poros atau posisinya itu sangat kuat begitu ya untuk pengembangan perfilman baik di Jogja maupun nasional seperti itu. Nah, untuk kontribusi terhadap ekonomi kreatif ini sangat kuat karena tidak hanya datang dari jumlah produksi atau pendapatan bioskop, tapi didorong oleh efek berganda atau multiplier efek yang menarik sektor subsektor lain untuk ikut terangkat. Ya, misalnya pariwisata, kuliner, kemudian jasa persewaan, dan lain-lain. Jadi, memang Yogyakarta ini ketika diselenggarakan suatu pembuatan film ataupun festival film, ini akan menarik subsektor-subsektor lain untuk ikut berkembang di situ. Begitu, Mbak Wulan.
0: Iya. Kalau dari Dinas Kebudayaan DIY sendiri juga mempunyai program-program pendanaan film, kemudian juga ada support-support untuk produksi film. Nah, sejauh ini sudah berapa produksi nih, Bu, yang mungkin disupport oleh Dinas Kebudayaan DIY dan bentuk-bentuk supportnya sebenarnya apa saja gitu, Bu Ririn?
1: Baik. Jadi, untuk Dinas Kebudayaan ini, seperti tadi kami sampaikan bahwa selalu komitmen setiap tahunnya untuk mensupport atau dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan tadi, kita melalui dukungan konkret melalui dana keistimewaan ini dalam bentuk kompetisi pendanaan film. Jadi setiap tahun kita melaksanakan kompetisi pendanaan film sebesar 180 juta untuk per film. Nah, cuman untuk berapa jumlah filmnya per tahun ini yang berubah-ubah ya. Dulu zaman awal-awal keistimewaan DIY itu bisa satu tahun itu bisa sampai 10 pernah ya. Pernah kemudian berkurang, kemudian menjadi 8, menjadi 5, 4. Nah, terakhir kemarin tahun 2025 itu cuma 3 film. Dan sayang sekali tahun ini justru hanya 2 film. Nah, ya karena ini sesuai kemampuan keuangan daerah ya Mbak ya. Tetapi kami tetap komitmen. Jadi antara komitmen dengan besaran anggaran itu tidak berbanding lurus ya. Jadi komitmen kami kuat, tetapi ya kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada seperti itu.
0: Menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
1: Ya, kemudian juga kami ada workshop-workshop beberapa tahun terakhir juga ada pemutaran film di desa-desa seperti itu. Juga bioskop Jumat, kemudian fasilitasi terhadap festival-festival film seperti tadi sudah disebutkan ada JAF, FFD, kemudian FFPJ gitu. Kita juga konsen setiap tahun mensupport, memfasilitasi penyelenggaraan festival tersebut. Coba.
0: Iya, setiap tahun sudah ada rutin festival-festival film yang dihadirkan di Yogyakarta begitu. Baik, saya ke Mbak Siska. Mbak Siska sebagai seorang produser dan juga sebagai seorang direktur sebuah festival film begitu. Bagaimana Anda melihat perkembangan film akhir-akhir ini? Kalau tadi Bu Siska, Bu Ririn mengatakan bahwa dulu pendanaannya tuh bisa 10, tahun ini 2. Karena juga memang ada efisiensi anggaran begitu ya Mbak. Dan bagaimana melihat hal ini Mbak Siska?
2: Oke, terima kasih Mbak Wulan. Jadi kebetulan saya juga menjadi supervisor di pendanaan ini, film dan NAIS. Jadinya saya sama Bu Ririn ini juga sering bertemu begitu. Nah, untuk sebenarnya ya, kalau di Jogja sendiri, filmmaker ini sendiri itu secara kultur itu tuh sudah sering memakai modal sosial dan modal budaya gitu. Modal sosial yang saya maksud adalah tanpa pendanaan mereka tuh sebenarnya kadang-kadang sudah berjalan sendiri dengan modal sosial yang ada. Misalnya minta tolong siapa, apa-apa, kadang-kadang jadi walaupun memang tidak maksimal gitu. Nah, ini adalah modal modal awal bagaimana sebenarnya SDM di perfilman Jogja itu tuh melebihi dari daerah lain karena selalu niat gitu dalam tanda kutip gitu. Nah, ketika Pemda ini memberikan apa namanya fasilitasi ini itu tuh disambut dengan sangat bagus karena prakteknya adalah dari semua pendanaan itu saya selalu melihat bahwa tidak ada yang menganggap bahwa pendanaan ini adalah sebuah proyek untuk mencari uang gitu. Jadi memang benar-benar untuk berkarya. Itu satu. Yang kedua adalah banyak di antara mereka yang membuat proyek ini itu memberikan value yang lebih. Jadi misalnya dari nilai yang ada, mereka itu tuh bahkan memilih untuk memberikan value yang lain gitu, yang lebih lebih dari value itu gitu. Nah, itu yang jarang kita lihat di daerah lain tuh adalah filmmaker-filmmaker Jogja itu punya punya keinginan seperti itu untuk membuat karya karena gini di selama pengalaman saya bertemu dengan filmmaker internasional itu tuh ketika tahu bahwa oh ini film pendek yang danain ini pemerintah serius gitu mereka tuh kadang-kadang nggak percaya gitu karena kebanyakan memang pemerintah di internasional yang lain itu tuh lebih fokus mendanai film panjang untuk support gitu. Karena mungkin film panjang itu akan membawa lebih banyak apa ya mungkin ya dampaknya lebih panjang juga ke festival apa-apa gitu dan ada co-production dari berbagai negara. Sedangkan film pendek itu tuh saya melihat bahwa Yogyakarta itu tuh concern karena film pendek ini karena film pendek ini tuh membuat banyaknya bakat-bakat baru gitu. Jadinya kita itu tuh ketika bakat-bakat kita bisa melihat alumni pendanaan perfilman dari DIY dulu itu tuh mungkin 10 tahun yang lalu sekarang itu sudah masuk ke industri.
0: Betul.
2: Nah, sekarang itu udah nama-nama itu tuh sudah tidak mungkin lagi untuk membuat film pendek lagi karena itu harus start dari zero kan itu adalah awalan. Nah, awalan-awalan ini kemudian menjadi jejak yang diikuti oleh para filmmaker yang udah masih jini, masih istilahnya masih baru gitu karena di film itu nggak ada yang namanya junior senior atau apa, tapi sebenarnya juga tidak ada dalam usia juga, tapi memulai yang baru itu. Nah, ini yang kita lihat bahwa regenerasi ini terus berlanjut dan kemudian ini saya melihat bahwa Yogyakarta itu selalu melihat ini tuh adalah modal yang harus di istilahnya investasinya tuh jangka panjang gitu, Mbak. Karena yang namanya kebudayaan itu nggak mungkin kita yang cuma jangka pendek gini, tapi karena kita memeliharanya dari hal-hal seperti ini, walaupun ini hanya dua saja film, besok satu yang penting kita jalan terus, tapi impact-nya ini akan seterusnya gitu untuk jangka panjang seperti itu.
0: Value, memberikan value yang lebih tadi gitu ya, sineas-sineas muda ini memberikan value yang lebih dari pendanaan yang segini, ternyata yang dapat dua tapi bisa melibatkan tetap melibatkan semua ekosistem yang ada begitu ya. Dan ini yang spesial juga untuk Yogyakarta, ekosistem yang sudah mapan begitu. Nah, Mbak Sis

0: pusat bakat, pusat orang-orang yang profesional, tapi kemudian dibawa atau di istilahnya dari industri, kemudian dari Jakarta, dari kota-kota yang lain, atau mungkin kebanyakan dari Jakarta, kemudian mengambil bakat-bakat dari Yogyakarta, kemudian dibawa ke sana atau gimana gitu. Nah, kemudian tapi banyak juga yang filmmaker yang belum tersentuh ini, sehingga harus bertahan dengan pola-pola yang ada di sekitar sini. Jadi misalnya beda lah, untuk mau menyentuh industri itu tuh masih banyak tantangan gitu. Nah, ini sebenarnya sudah dilengkapi oleh Jeff Market, Mbak.
1: Ya, yeah.
0: Kayak gitu.
1: Yang
0: Ada Jeff
1: sudah
0: Market yang
1: tahu.
0: kemudian mempertemukan kita dengan industri dan lain-lain. Nah, ekosistem ini itu sebenarnya sudah mulai, istilahnya sudah mulai tertambal dengan lengkap gitu, apapun ada gitu dari penonton dan lain-lain gitu. Namun yang belum terbiasa itu adalah di Yogyakarta itu tuh ekosistem intellectual property, Mbak, sebenarnya gitu. Kenapa saya bilang intellectual property? Karena itu sekarang kalau kita bicara soal industri film itu tuh bicaranya soal IP. Kayak gitu. Nah, IP ini tuh adalah ekosistem 360 yang kita harus berpikir bahwa ini dari hulu ke hilir gitu, Mbak. Itu tuh tidak, bukan dalam skala dari ide lalu cari dana lalu filmnya jadi terus selesai, itu enggak. Tapi kalau kita berpikir dalam apa struktur kerangka intellectual property atau IP ini, kita tuh berpikir bahwa IP ini kita bangun ketika orang-orang masuk, itu orang invest, lalu kemudian ketika film ini kemudian dijadikan sequel, dijadikan turunan-turunan produk yang lain, jadi buku, jadi apa, jadi apa. Nah, kita bisa melihat kan banyak film yang mungkin sudah seperti itu gitu. Nah, Yogyakarta bisa jadi ide ini tuh hanya selesai dibeli dan kita tidak berpikir bahwa oh iya ya, kalau kita berpikir soal intellectual property gitu, bisa jadi kita akan berpikir menjual IP, bukan menjual ide film gitu, Mbak. Nah, padahal yang namanya IP itu tuh bisa selama-lamanya tidak akan berhenti gitu, karena itu adalah sebuah modal yang penting banget, dan itu adalah apa ya, Mbak? Semacam kita bisa mencari tidak hanya kapital, tapi juga banyak hal lain dari situ gitu, dari IP. Nah, yang di perfilman mungkin di Jogja atau mungkin di daerah lain, IP-IP ini dicari gitu. Tapi dibeli putus misalnya, kemudian kita tidak tahu bahwa kita masih punya hak sebenarnya sampai seterusnya atau apa. Nah, ini yang saya pikirkan adalah bagaimana ketika filmmaker atau apa namanya, orang-orang kreatif di Jogja itu berpikir apapun itu dengan cara intellectual property itu, seperti itu, Mbak.
1: Baik, saya ke Bu Ririn dulu. Bu Ririn, tadi kan Mbak Siska juga menyinggung tentang Jav Market. Ini juga didukung oleh Dinas Kebudayaan. Dan juga tentang bagaimana melindungi karya dari teman-teman sineas di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dari Dinas sendiri, apakah ada upaya juga nih Bu? Tadi terkait mungkin juga pembinaan, workshop gitu, tentang melindungi hak kekayaan intelektual dari teman-teman sineas muda, Bu Ririn.
2: Iya, jadi gitu. Ya, Wulan, kalau di
1: Ya, Bu Ririn sempat terputus. Bu Ririn, mungkin mungkin ada berganti provider untuk sinyalnya dulu ini, Bu. Sempat putus-putus, Bu Ririn. Sempat nge-freeze. Ya, baik. Oke, kita akan jeda sejenak, pendengar. Oke, Bu Ririn sudah terhubung kembali.
2: Oh,
1: ya,
2: iya.
1: Monggo Bu Ririn, tadi sempat freeze, Bu. Bisa diulang lagi, monggo Bu.
2: Jadi kami ulang ya. Jadi untuk program kami terkait dengan kompetisi pendanaan film itu tidak berhenti sampai film itu jadi. Tetapi kami juga membantu pengurusan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, yang selama ini diampu oleh Dinas Pariwisata, tapi tetap kita yang membantu menguruskan seperti itu. Dan ini adalah edukasi hukum ya, walaupun kita belum melaksanakan workshop terkait pembinaan terkait hal tersebut, karena itu memang di sementara ini masih masuk di ranah Dinas Pariwisata.

0: Nah, selain itu, kita juga bekerja sama dengan lembaga sensor film. Jadi, setiap film yang diproduksi di dinas itu selalu kita daftarkan untuk sensor filmnya. Jadi, pasti mendapat sertifikat lulus sensor begitu. Jadi, film yang sudah kita produksi sebelum kita launching di gala premier itu pasti sudah kita daftarkan dan sudah mengantongi sertifikat lulus sensor dari LSF, Lembaga Sensor Film. Nah, sementara baru sebatas itu sih Mbak, dukungan kami terkait dengan apa HAKI dan juga LSF ini ya, sensor film ini, karena beberapa tahun terakhir ini memang banyak efisiensi sehingga apa yang sebenarnya tadinya sudah kita anggarkan untuk workshop, untuk pembinaan terkait filmmaker-filmmaker ini, bagaimana cara membuat proposal yang benar, bagaimana cara pengurusan HAKI dan sebagainya untuk bisa lolos sensor itu seperti apa, itu untuk workshop-workshop sementara kita ini kita diefisiensi, Mbak. Jadi kita bantu pengurusannya saja dulu gitu.
1: Baik,
0: Seperti
1: ya.
0: itu, Mbak.
1: Baik. Dan Bu Ririn dan juga Mbak Siska, kita akan jeda sejenak. Dan pendengar, nanti kita akan kembali lagi. Anda bisa bergabung dengan perbincangan kita, bisa mengirimkan WhatsApp untuk bertanya di 0811-2711-911, juga bisa menelpon 580-333.
2: Tahu nggak sih? Selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.

0: Anda suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.
1: Seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
2: Saja lu,
1: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya lo. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai... Hey,

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Wulan Anita, pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Dan pagi hari ini kita membahas tentang menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif. Bersama dengan Ibu Ririn Herini Evilistiani, beliau adalah Kepala Seksi Seni Rupa Film dan Media Baru Dinas Kebudayaan DIY, dan juga Mbak Siska Raharja, produser film dan direktur Kota Baru Heritage Film Festival. Ya, dan Bu Ririn dan juga Mbak Siska, kita buka pertanyaan untuk penelpon yang ingin bergabung, bisa menelpon 580333 pendengar, atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Saya ke WhatsApp dulu yang masuk. Ini ada Pak Anton atau Mas Anton ya. Ya, ini banyak film diproduksi di Yogyakarta, tapi banyak juga yang tidak tahu di mana film itu diputar, karena bioskop hanya untuk film-film komersial. Apakah dinas memfasilitasi pemutaran film untuk film lokal Yogyakarta? Gitu. Baik, monggo Bu Ririn, dan juga bisa diteruskan juga Mbak Siska ya, karena Mbak Siska ini punya Kota Baru Heritage Film Festival nih. Bu Ririn dulu, apakah ada pemutaran-pemutaran film untuk film-film yang diproduksi oleh pendanaan dari dinas, kemudian film-film yang diproduksi oleh anak-anak muda Yogyakarta ini, Bu Ririn? Ya, Bu Ririn, ngapunten, masih di mute? Belum terdengar suaranya.
1: Kalau dinas itu ya Mbak, kalau untuk hasil produksi film yang dari dinas itu biasanya kita launching untuk pertama kali, pemutaran pertama namanya gala premier itu biasanya kita menggunakan bioskop XX1. Tetapi tahun ini artinya memutar tahun produksi tahun kemarin, itu kita mencoba, ya kaitannya banyak ya dengan efisiensi, kemudian tapi juga kita mencoba sesuatu hal yang baru ini. Kita putar kemarin di Société Militaire TBY. Nah itu adalah gedung pemerintah ya. Nah itu hasil produksi film yang dari dinas itu kita putar di sana. Nah, tetapi untuk sebenarnya itu bisa juga digunakan untuk hasil karya dari filmmaker di selain dari produksi dari dinas ya. Tetapi di gedung pemerintah itu kami juga dibebani terkait dengan PAD ya, jadi bisa digunakan, tetapi mungkin ada syarat-syarat tertentu begitu yang kami juga tidak begitu apa ya, karena bukan di tempat kami, itu kan UPT ya, di UPT kami, jadi bukan di dinas. Mungkin nanti dari teman-teman TBY akan menjelaskan bagaimana supaya hasil produksi film dari selain yang diproduksi dinas itu bisa diputar di sana. Kami pernah selama ini ya, selama setahu kami itu ketika ada FFD itu juga sering menggunakan TBY untuk memutar film-film mereka gitu ya. Bukan film produk dari dinas, tapi setiap mereka festival itu beberapa tahun terakhir itu juga pernah menggunakan TBY. Nah, tetapi untuk syarat dan ketentuannya yang mungkin bisa langsung menghubungi di pihak TBY ya, seperti itu.
0: Baik.
1: Sebenarnya di Jogja ini banyak sih selain yang bioskop komersial, misalnya seperti KDM Cinema, kemudian di ISI yang pasca sarjana itu juga ada ruang pemutaran film. Kemudian di mana lagi ya? Saya pernah dengar di Langgeng Art atau di mana yang Tapi memang itu kan di luar ranahnya Pemda ya, jadi kami tidak tahu persis bagaimana prosedur dan persyaratannya. Tetapi memang ruang-ruang film yang selain yang komersil itu sebenarnya banyak. Di kampus-kampus, di UNU juga ada, di DPAD ada, di mana lagi ya? UMY juga ada gitu. Jadi tidak harus di bioskop komersil. Tinggal bagaimana cara kerjasamanya saja gitu, memperluas jaringan, kemudian bekerja sama seperti itu mungkin, Mbak ya. Terima kasih.
0: Baik, kalau kita ingat dulu zaman ya mungkin 2000-an atau mungkin 90-an juga ada banyak bioskop yang eksis di Yogyakarta dan banyak juga yang sekarang ditutup begitu ya, dan tinggal jaringan bioskop yang besar yang hadir di Yogyakarta. Mbak Siska, mungkin juga bisa diceritakan tentang Kota Baru Heritage Film Festival ini sebenarnya apa? Festival tentang pemutaran film, tentang pendanaan film atau seperti apa? Mungkin ada beberapa pendengar yang belum tahu dan juga bisa menjawab Mas Anton tadi. Di mana sih film-film Jogja ini ditonton, bisa disaksikan begitu Mbak Siska?
2: Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Anton. Jadi kalau di Jogja itu tuh sebenarnya kita bisa menonton banyak film itu di sebuah apa ya namanya ya space space eksibisi gitu. Kita punya namanya tuh Klub DIY Menonton, itu ada di Timoho. Nah, itu bisa setiap hari ada apa namanya? Kita bisa nonton film pendek gitu. Nah, kalau film-film dari DIY sendiri itu kita malah justru kebanyakan malah didistribusikan ke internasional gitu. Nah, kemudian ketika sudah di internasional, lalu dapat festival dan lain-lain, itu biasanya lalu mereka bisa tayang di YouTube. Nah, lalu juga masih ditayangkan lagi ketika ada di festival, kemudian di kayak pemutaran, kalau apa itu masih banyak sebenarnya. Nah, tapi mungkin kalau yang namanya syuting di Jogja itu tuh tidak hanya film, tapi juga ada syuting iklan, ada syuting dokumenter. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh mungkin production house dari Jakarta juga, dari Bandung, dari mana itu, karena memang Jogja itu tuh banyak banyak sekali lokasi yang bagus gitu, jadi pada syuting di sini gitu. Nah, itu makanya belum tentu itu film juga gitu. Nah, seperti itu sih Mbak. Nah, terus tapi kalau film-film pendek itu Jogja itu sebenarnya masih juaranya untuk di Indonesia seperti itu. Nah, kalau Kota Baru Heritage Film Festival nih, terima kasih atas pertanyaannya, itu adalah sebuah festival film yang memang fokus ke warisan budaya gitu. Nah, ini kami sudah tahun keempat, jadi ini adalah tahun keempat, dan ini selalu dilakukan di kawasan Cagar Budaya Kota Baru, Mbak. Gitu. Nah, kita juga selalu lewat RRI juga ini ya, Mbak ya.
0: Betul, kita juga selalu ke sana.
2: Nah, kalau di KHFF sendiri ini tahun ini akan dilaksanakan tanggal 16, 17, 18, 19 September di 2026. Nah, ini kita akan bertempat di Balai Bahasa Kota Baru nih, pertama kali kita bergeser ke Balai Bahasa karena biasanya kita di gedung SMA 3. Seperti itu. Nah, mungkin harus harus nonton karena banyak sekali film-film Jogja yang akan kita tayangkan. Kemudian juga ada film-film nasional dan internasional juga seperti itu. Nah, kemudian yang unik adalah temanya itu tuh semua harus ada unsur heritage-nya, Mbak. Tapi yang kita jaga itu heritage itu tidak hanya sebatas oh ada warisan budaya terus kemudian ada tari-tarian, harus ada ini, itu tuh enggak. Jadi heritage yang kita perlihatkan itu adalah yang juga tidak apa intangible dan tangible gitu. Ada juga yang tak benda dan benda. Nah, kadang-kadang terkemas dalam sebuah film yang sangat apa ya, tidak serta-merta harus frontal, harus memperlihatkan itu langsung atau membicarakan itu, tapi orang jadi tahu bahwa tanpa kita membicarakan itu secara frontal, kita sudah merasuk sendiri itu si apa namanya tema-tema warisan budaya, pesan-pesan warisan budaya itu ke dalam film. Nah, kita pengennya orang-orang bisa aware gitu dengan apa itu warisan budaya, dan karena itu sudah di UNESCO sendiri sudah sangat dikampanyekan di seluruh dunia gitu, di seluruh negara-negara seperti itu, Mbak.
0: Jadi tidak hanya berupa bangunan saja, tapi nilai-nilai. Termasuk saya juga pernah menonton filmnya Mbak Siska ini tentang empan papan ya, Mbak ya. Ini filosofi tentang empan papan dikemas dalam sebuah series dan juga film begitu. Dan ini mungkin juga menarik untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang apa-apa nilai-nilai yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini ternyata juga difasilitasi oleh dinas ya Mbak ya?
2: Ya, nah kalau yang waktu itu tuh itu Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Lalu ada juga kan ini dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Nah, kayak gitu Mbak. Nah, kebetulan kalau di Jogja itu tuh pemerintah daerahnya juga kompak gitu Mbak. Maksudnya itu tuh hampir semua itu tuh melirik ke film juga. Karena film itu sebenarnya adalah poros bagaimana semua media seni itu tuh terkumpul. Seperti itu. Nah, itu makanya itu film itu tuh mungkin nggak hanya di pusat ya Mbak, di Kementerian Kebudayaan juga, tapi juga di hampir semua lini itu melihat film ini adalah sarana paling ampuh untuk mendistribusikan nilai-nilai gitu.
0: Baik, baik. Dan kalau untuk film bisa menggerakkan ekonomi kreatif di Yogyakarta juga, film ini bisa punya efek domino yang cukup banyak karena bisa menggerakkan pariwisata, kuliner, fashion, musik, sampai pedagang kebaya di Pasar Beringharjo saja itu menerima imbasnya ketika ada syuting film, ada produksi film di Yogyakarta. Nah, seperti apa nih efek domino dan mungkin efek cuannya bagi Yogyakarta, Bu Ririn? Mungkin bisa menanggapi juga nih, Bu.
1: Ya, baik, Mbak. Jadi, dampak dari apa?
0: Produksi film di Yogyakarta.
1: Produksi film di Yogyakarta ya, khususnya produksi ya, itu memang tadi sudah sempat saya sampaikan, itu menarik sub-sub sektor lainnya. Ya, misalnya sektor pariwisata dan ekonomi. Nah, ketika terjadi apa syuting film gitu ya, kemudian film itu ditonton, kemudian orang jadi penasaran, oh ternyata lokasi itu bagus ya. Nah, akhirnya mereka ingin berkunjung

0: Desa desa yang dijadikan lokasi syuting akan mendapatkan pemasukan secara langsung, ya. Misalnya warung-warung yang di dekat lokasi syuting itu otomatis akan menjadi laku, gitu ya. Karena untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan, kan kalau film itu, kalau produksi itu kan melibatkan banyak orang, banyak aktivitas ya, padat karya, padat pokoknya banyak yang terlibat di situ, sehingga secara langsung atau tidak langsung lokasi yang dijadikan syuting film itu di sekitarnya itu ekonominya menjadi tumbuh karena ada warung-warung yang dibelanjain oleh kru-kru misalnya ya, beli minum, beli makan, seperti itu. Kemudian kuliner juga, dampak di sektor kuliner jadi juga terangkat. Misalnya setiap pelaksanaan syuting itu kan butuh konsumsi ya, konsumsi. Nah, konsumsi otomatis ya, daripada mendatangkan jauh-jauh dari lokasi yang jauh, pasti ya yang deket-deket aja. Akhirnya terdampak juga untuk kulinernya. Kemudian jasa kreatif, artistik, dan lain-lainnya. Misalnya jasa apa ya, perias, kemudian kostum, dan lain-lain. Nah, itu kan juga pasti ini jadi ikut laku gitu ya. Kemudian perputaran uang juga di lokasi tersebut jadi lebih terangkat juga, seperti itu, Mbak. Jadi memang dampaknya itu sangat luas dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti itu.
1: Baik, mungkin dari pengalaman Mbak Siska sendiri juga dalam memproduksi film, seperti apa juga seperti dampak gitu bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta sendiri nih Mbak, perfilman ini sendiri?
2: Oh, dampaknya besar sekali, Mbak. Itu kalau misalnya kita ngomongin dampak produksi aja, satu kali syuting itu kita bisa membawa 100 orang lebih. Itu.
1: Wow.
2: Nah, itu 100, 150 itu bahkan kalau film panjang bisa 200, 300 atau lagi kalau kolosal ya. Nah, itu tuh dampaknya itu tuh secara sektor ekonomi itu besar sekali karena memang syuting itu tuh ketika syuting satu hari aja itu tuh kita sudah makan 3 kali, kita belum lagi sewa-sewanya, transportasi, sewa lokasi, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita ke film panjang itu bisa tambah panjang lagi, apalagi lokasi-lokasi, kemudian juga kostum yang tadi bisa juga itu kebayak di Beringharjo yang lantai itu ya, lantai dua
1: Tiga,
2: itu. Nah, itu
1: ya.
2: bisa bener-bener kayak dipeseninnya itu tuh udah yang karena ini kan itu juga semacam ada dampak trennya gitu karena gara-gara film itu jadi nggak hanya orang film lagi tapi penontonnya habis itu besok-besok ada resonansinya kemudian juga akan beli dan lain-lain seperti itu Mbak. Itu dari produksinya sendiri. Nah, tapi ini juga dilihat dari sebenarnya masyarakat Jogja itu tuh udah terbiasa juga dengan industri film karena ketika kita keluar ya Mbak, itu tuh nggak semuanya loh tempat catering itu tuh canggih dalam terbiasa gitu dalam menyediakan catering untuk film itu nggak semuanya Mbak. Kalau Jogja tuh beda, itu tuh udah oh buat film ya oke, itu jam segini kita harus ready, oh menunya harus gini kalau pagi biar nggak sakit perut kayak gitu gitu. Itu simple tapi tidak semua daerah itu tuh paham Mbak. Sebenarnya hal-hal kecil ini itu kemudian kostum kemudian apa itu tuh sebenarnya tidak semua daerah itu tuh memahami SOP-nya gitu. Nah, di Jogja itu tuh tanpa harus masuk ke industri secara 100% gitu ya, Mbak, tapi tuh masyarakat itu paham, oh kalau syuting itu tuh pasti ngene iki yo kayak gitu. Nah, itu tuh itu yang unik gitu di Yogyakarta itu ekosistem masyarakatnya tuh juga akhirnya kedampak juga dengan SOP film seperti itu, Mbak. Itu yang secara ekonomi. Nah, kemudian dampaknya ekonomi jangka panjangnya adalah kalau di industri ya Mbak ya, Jogja itu tuh kita bisa tahu ada AADC 2 zaman dulu sampai ada turnya ya Mbak sampai sekarang.
1: Betul.
2: Terus bahkan baju yang dipakai Dian Sastro itu sampai sekarang masih tren, brandnya apa, kemudian ada lokasi-lokasi yang titik-titik jadi tur kayak gitu. Nah, itu adalah dampak ekonomi jangka panjangnya gitu. Nah, Ada lagi Mbak dampak yang tangible-nya,
1: Apa
2: yaitu
1: itu, Mbak?
2: adalah dampak karakter Mbak sebenarnya. Jadi itu tuh film itu tuh membentuk kayak identitas sama karakter gitu loh Mbak. Jadi enggak hanya apa ya namanya yang dampak ekonomi sesaat, tapi juga membangun rasa percaya diri warga gitu. Oh, ini udah ada film ini loh gitu-gitu di Jogja gitu. Terus bagaimana daerahnya itu sudah menghasilkan apa sebenarnya? Itu tuh kayak yang membuat tuh filmmaker, tapi yang bangga itu bisa satu masyarakat lah kayak gitu. Nah, ini adalah dampak-dampak yang tak terlihat itu. Jadi itu membangun identitas, karakter, rasa percaya diri masyarakat itu dari film. Nah, ini adalah investasi jangka panjang sebenarnya untuk sebuah apa ya, Mbak ya, dampak budayanya seperti itu.
1: Masyarakat Yogyakarta punya privilege ya, bisa mengalami langsung begitu, sehingga tadi terbentuk ekosistem yang cateringnya aja udah tahu kalau pagi itu menunya apa, masyarakatnya udah tahu, oh itu lagi syuting film, berarti saya harus bagaimana menyikapi syuting film itu juga jadi tahu begitu ya, mengalami sendiri seperti apa ekosistem perfilman di daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pendengar, kita jeda sejenak. Anda juga nanti bisa bergabung 580333 untuk teleponnya, untuk WhatsApp juga 0811-2711-911. Anda bisa bergabung untuk bertanya dengan dua narasumber saya. Tema kita pagi hari adalah menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif.
3: Wah, tas anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
4: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
5: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
3: Ayo pilih produk lokal.
6: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
7: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita pendengar, tema kita pagi ini adalah menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif bersama Ibu Ririn, Kepala Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru Dinas Kebudayaan DIY dan juga Mbak Siska, produser film dan direktur Kota Baru Heritage Film Festival. Baik, kita ke WhatsApp lagi yang sudah masuk. Ini ada sebentar tadi. Ada Sinta. Sinta di Sewon. Sebagai direktur Kota Baru Heritage Film Festival, bagaimana Mbak Siska melihat peran festival film dalam membangun ekosistem perfilman dan bagaimana anak muda belajar membuat film yang baik? Baik, ini Mbak Siska. Bagaimana festival ini juga bisa berdampak pada ekosistem perfilman di Yogyakarta? Bagaimana minat anak muda ini membuat film yang baik, begitu Mbak?
1: Oke, sebenarnya kalau festival itu pada dasarnya adalah kanal untuk apresiasi, itu yang paling penting. Nah, ketika kita tidak ada kanal apresiasi, itu tuh jarang ada filmmaker yang kemudian, aku ngapain ya bikin film karena nggak ada yang apresiasi juga gitu. Nah, festival ini adalah tempatnya gitu, Mbak. Ada JAF, ada FFD, ada Kota Baru Heritage Film Festival, ada Sewon Screening, kemudian juga ada Mini Kino Film Week. Belum lagi kampus-kampus di Jogja itu juga bikin festival sebenarnya. Nah, tadi itu ada Sewon Screening, di MMTC juga ada MMTC itu, terus di JFA ada Jova Fest, sebenarnya banyak sekali. Nah, festival ini itu tuh memang menjadi sebuah kanal yang bukan hanya eksibisi tapi apresiasi. Nah, ini yang membuat orang jadi semangat untuk membuat film. Apalagi di setiap festival itu tuh ada yang namanya kompetisi, ada awarding, walaupun tidak semua film itu tuh kompetisi itu dalam arti sesuai harus bagus tuh harus di ranking itu bukan, tapi bagaimana ini sesuai dengan kepentingan saat ini, kontekstual saat ini, sesuai dengan penjurian ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian di dalam sebuah festival itu tuh kita bisa bertemu antara filmmaker satu dengan yang lain, kemudian kita bertemu juga dengan produser, kemudian distributor dan lain-lain kayak gitu loh Mbak. Jadinya orang-orang di dalam perfilman, tidak hanya filmmakernya tapi juga buyernya untuk pembelian dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau di KHFF atau Kota Baru Heritage Film Festival itu kita memperlihatkan bahwa ketika kamu bikin film, kamu bisa bikin film tentang heritage juga yang memasukkan unsur-unsur budaya gitu. Tanpa kamu harus takut bahwa yang namanya bikin film heritage itu kemudian harus yang namanya ada orang nyanyi nyinden, kemudian harus ada gamelannya, harus ada bangunan ini, bangunan itu atau apa itu bukan seperti itu. Kita membuat memperlihatkan bahwa arah warisan budaya itu tuh tidak se-surface itu Mbak, tidak hanya sepermukaan itu, tapi bagaimana ini tuh nilai-nilai di dalamnya, kemudian juga apa hal-hal yang akan kita wariskan ke depan, bukan hanya warisan dari nenek moyang, tapi apa yang kita wariskan ke depan tuh seperti apa. Nah, itu kalau Kota Baru Heritage Film Festival. Nah, itu sih, jadi lucu sih Mbak, di Indonesia itu tuh ada yang namanya festival untuk film warisan budaya itu di KHFF. Kemudian ada film horor, itu ada di Cilacap, itu festival film horor. Iya, itu lalu kemudian bahkan sekarang ada yang namanya festival film jelek. Nah, itu di Jakarta, tapi jadi festival film jelek itu tuh juga enggak tahu itu tuh jadi ada sebuah apresiasi lain yang juga patut kita semangati, karena itu juga tetap membuat ekosistem ini berjalan terus. Orang semangat bikin film, karena orang film bikin film tuh nggak selalu, kadang-kadang itu tuh nggak harus bagus. Jadi untuk menjadi final aja, jadi selesai aja udah alhamdulillah Mbak, kalau untuk filmmaker pemula gitu. Nah, ini yang harus kita semangati terus, seperti itu.
0: Kayak skripsi ya Mbak ya, yang selesai yeah. Itu yang bagus gitu ya.
1: Wah, yeah, yang selesai yang bagus bener Mbak.
0: Kalau tadi yang minat anak muda nih Mbak membuat film ini sendiri, bagaimana melihatnya? Kalau membuat film yang baik.
1: Oke, film yang baik ya, memang Kalau kita semakin kita sering melihat film karena kita di eksibisi ya, kita jadi tahu standar Mbak. Oh, film bisa bagus banget ya film ini ya. Kenapa film ini sederhana tapi kok bagus ya? Film ini nggak mahal tapi kok bisa pencapaiannya seperti ini? Nah, lalu kenapa film ini? Oh, ini filmnya bisa apa namanya bisa bisa membicarakan hal ini atau apa? Nah, ini memperkaya bagasi pengetahuan para filmmaker seperti itu. Nah, ini jadinya kadang kita gini. Di dalam sebuah edukasi perfilman, di dalam sebuah ranah edukasi gitu, pendidikan film itu tuh di kampus-kampus itu tuh tidak hanya ketika diajarin bikin film itu bisa bikin film yang bagus Mbak, tapi yang penting adalah punya referensi film yang banyak, menonton film sebanyak mungkin dan lain-lain. Dan rata-rata film-film itu tuh tidak semuanya ada di kanal-kanal yang mainstream kayak di OTT, di TV gitu. Makanya dibutuhkan kanal-kanal alternatif seperti festival. Seperti itu, Mbak. Nah, itu yang membangun selera, membangun nilai artistik seperti apa. Lalu ketika bikin film, oh, ternyata udah pernah ada ya yang ngomongin kayak gini. Jangan menjadi apa namanya? Ngulang-ngulang hal yang sama atau apa. Nah, itu karena referensi tersebut. Seperti itu, Mbak.
0: Ini ya membentuk seperti apa sih yang pengen dia banyak-banyak menonton dan banyak-banyak mengikuti festival begitu ya. Baik, ini karena waktu juga yang mengharuskan kita akan mengakhiri perbincangan kali ini. Bu Ririn dari Dinas Kebudayaan DIY, bagaimana ke depannya? Apakah dan juga karena tahun ini dan mungkin tidak tahu akan sampai kapan efisiensi anggaran ini, bagaimana Dinas Kebudayaan ini akan terus mensupport perfilman di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan, Bu Ririn? Ya, Bu Ririn, sempat nge-freeze. Ini apakah sinyalnya? Apakah masih bergabung dengan kami, Bu Ririn? Ya, halo, Bu Ririn. Apakah masih bergabung dengan kami? Ini sempat nge-freeze. Baik, ke Mbak Siska dulu mungkin ya. Mbak Siska, mungkin seperti apa sih kalau kita bisa ngobrol bagaimana menitipkan rekomendasi juga kepada pemerintah? Iya, Bu Ririn, sudah terhubung? Oke, kita ke Mbak Siska dulu deh. Mbak Siska Raharja sebagai produser dan juga yang punya festival, direktur festival begitu ya. Bagaimana kalau bisa kita menitipkan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan gitu ya. Apa langkah yang bisa dikuatkan lagi untuk menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta nih, Mbak Siska?
1: Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya ya dengan sejauh ini itu tuh memang pemerintah daerah sudah sangat support gitu ke perfilman gitu. Ini kita bisa bandingkan dengan daerah-daerah lain. Ini Jogja tuh paling juara lah kalau soal support ke film. Nah, tapi yang harus kita kita anu lagi adalah kita dorong lagi adalah ini diwujudkan dalam mungkin lebih ke peraturan-peraturan juga jadinya mungkin di Perda dan lain-lain itu kita support ke situ Mbak, jadinya dibantu supaya ini tidak hanya apa ya namanya harus harus ada keberlanjutan seperti itu Mbak. Ini yang lagi diperjuangkan sama teman-teman film juga karena dari bawah kemudian kita juga memperjuangkan itu aturan-aturan perfilman yang dilembagakan itu sampai ke pusat seperti itu Mbak. Itu terus yang kedua adalah walaupun mungkin terlihat pas efisiensi ini kami sudah sangat paham bagaimana mungkin kita semuanya apa ya indeks ekonomi itu semuanya berjuang mati-matian gitu. Nah, kami juga apa ya menyemangati pemerintah pemerintah juga untuk Pemda DIY untuk tetap mensupport Pemda manapun untuk mensupport perfilman itu karena kita sama-sama berjuang dan kita sama-sama menjadi tim gitu supaya kita bekerja sama untuk membangun ekosistem perfilman di daerah, di DIY, dan di Indonesia. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, mantan nuwun Mbak Siska. Bu Ririn, apakah ya masih di mute, Bu? Ngapunten, ini tadi sempat ya. Bu Ririn monggo, ini masih di mute suaranya, Bu Ririn.
1: Iya. Oh, ya. Berarti tadi saya belum jawab ya, Mbak.
0: Iya, belum, Bu. Karena tadi sempat nge-freeze, Bu. Nggak terdengar baik. Bu, dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga bagaimana upaya juga untuk mendukung dan juga menguatkan sektor perfilman di Daerah Istimewa Yogyakarta? Monggo.
1: Ya, baik. Mohon maaf tadi nggak sadar ke-mute malah terus keluar ya. Jadi seperti dari awal tadi kami sampaikan bahwa kami di Pemda DIY ini sangat komitmen ya untuk mendukung dan mendorong perfilman ini, karena film adalah salah satu dari sub objek-objek kebudayaan, yaitu seni ya. Jadi ada melupakan tugas kami untuk memelihara dan mengembangkan. Nah, bagaimana caranya? Saat ini kami sedang dalam proses penyusunan payung hukum untuk perfilman ini, yaitu pengelolaan perfilman yang diinisiasi oleh DPRD DIY. Nah, ini tapi masih dalam tahap pembahasan begitu ya, Mbak. Dan dalam minggu-minggu ke depan mungkin ini akan ada apa ya, rapat-rapat pansus, kemudian ada public hearing juga yang mungkin nanti bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Dan juga minggu depannya lagi kita juga akan konsultasi ke pusat, ke Kemendagri terkait dengan Raperda ini. Jadi kami sudah berusaha untuk membuat payung hukum yang lebih jelas untuk memayungi, menguatkan ekosistem perfilman yang ada di DIY ini, supaya karena kita istimewa ya. Jadi Undang-Undang Nomor 33 tentang perfilman itu kan belum ada turunannya, belum ada turunannya. Nah, sehingga kami berusaha di DIY ini untuk membuat sebuah peraturan daerah yang mengatur terkait dengan pengelolaan perfilman di DIY ini. Ya, mudah-mudahan dengan Raperda yang kita susun ini nanti bisa diimplementasikan secara konsisten, bisa lebih memajukan perfilman Indonesia, DIY utamanya, dan Indonesia ya secara umum. Itu harapan kami. Jadi bukan dengan munculnya peraturan ini justru lebih mengikat atau membatasi, tidak, tetapi justru kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan perfilman ini, yang tentu saja dengan dipayungi regulasi yang jelas ini arahnya akan lebih tertata seperti itu, Mbak. Jadi harapan kami mudah-mudahan nanti Raperda ini segera jadi dan bisa diimplementasikan secara penuh oleh masyarakat, dan juga membawa dampak yang positif terhadap perkembangan perfilman di Yogyakarta. Terima kasih, Mbak.
0: Amin, amin. Ya, semoga lancar semuanya. Kemarin juga Komisi 7 DPR RI ini rapat dengar pendapat ke Jogja juga ya, untuk mendengarkan aspirasi para pelaku industri film di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga melahirkan peraturan-peraturan yang juga bisa membuat industri ini semakin maju lagi. Baik, matur nuwun Bu Ririn. Terima kasih juga Mbak Siska sudah berbincang pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada yang mendengar pagi hari ini, dan semoga juga bisa memberikan apa ya, pemahaman yang baru. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan, Bu Ririn dan juga Mbak Siska.
1: Iya, Mbak. Terima kasih. Ya.
0: Baik, pendengar, kita akhiri Dialog Jogja Menyapa pagi hari ini, dan saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

akan bertahan hingga sore dan malam hari nanti. Jadi ketika Anda bepergian aman nanti, tidak hujan, dan menjadikan salah satu aktivitas Anda lebih nyaman dan lebih menyenangkan.

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, pemerintah kota menggalakkan kegiatan kerja bakti massal yang digulirkan secara rutin setiap hari Jumat. Nah, langkah ini diambil sebagai upaya nyata menumbuhkan budaya peduli lingkungan di kalangan ASN, sekaligus pemantik bagi masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga kebersihan kota. Nah, ini memang menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta, Rajawan Taufik, agenda ini bukan sekedar urusan membersihkan sampah fisik, tetapi juga salah satu hal yang positif untuk lingkungan dan juga kebersamaan.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Bersatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, ini masih terkait dengan kemunculan titik api acak di rumah Agus Yani Mujianto di Dusun Kasurun, Margomulyo, Seikan, Kabupaten Sleman, belum juga mereda. Nah, pendengar, memang teror kemunculan api misterius di rumah warga di Seikan selama Sleman masih terus terjadi hingga hari ke-15. Api misterius kembali menyala dua kali dan juga menghanguskan celana serta baju yang ada di depan kamar mandi. Nah, total kejadian menjadi 107 kali kebakaran, baik letupan kecil maupun besar sejak pertama kali muncul pada hari Jumat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja pagi ini. Dan juga pendengar, lahan kosong milik warga yang berlokasi di Jalan Silkus Panggang, Kelurahan Silopamero, Kapanewani, Mogiri, Kabupaten Bantul, DIY, mendadak dipenuhi tumpukan sampah. Nah, ini memang pemerintah kelurahan berkoordinasi dengan DLH Bantul dan akan menelusuri rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku pembuangan sampah liar. Pelaku pembuangan sampah ini sembarangan, berpotensi dikenai sanksi administrasi berupa peringatan ataupun denda sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Dengar-dengar Indonesia sekarang nggak cuma ekspor bahan mentah ya?
3: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
2: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
3: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
4: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
4: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
5: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
6: Mendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

0: Berikutnya adalah pengumuman Lomba Keluarga Sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
1: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, hindari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
0: Oke. Nah, ada tambahan dari ibu mungkin?
2: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
0: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apa.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Hadir di Jogja siang ini ada Rifana Fi yang masih menemani kebersamaan Anda. Dan hadir dialog Jogja siang ini ruang disabilitas. Anda nanti bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711 911. Nah, berdengar siang kali ini kita hadirkan tema perjuangan disabilitas netra menghadapi tantangan hidup. Nah, melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau, Pak Suryono, ketua dari Pertuni Sleman. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Suryono, Suyono.
0: Oh, Pak Suyono. Ya, ya, mohon maaf, okay. Pak Suyono. Ya, sehat, siap. Pak Suyono, siang kabar ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Pak Suyono, boleh bercerita kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta terkait topik kita siang kali ini, perjuangan disabilitas netra menghadapi tantangan hidup. Ini seperti apa sih, Pak Suyono? Boleh diceritakan?
1: Ya. Disabilitas netra atau tunanetra. Ya sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suyono, yang sekarang diberi kesempatan untuk jadi ketua Pertuni Kabupaten Sleman. Saya mengangkat tadi perjuangan disabilitas netra menghadapi tantangan hidup. Disabilitas netra itu suatu bagi saya yang saya jalani sebagai seorang tunanetra juga, itu bukan sebagai akhir dari segalanya, dan juga bukan pupus untuk mencapai suatu cita-cita. Walaupun ada keterbatasan di dalam penglihatan, juga mobilitas, tapi menurut saya itu tantangan yang harus kita hadapi, tantangan yang perlu kita perjuangkan sebagai seorang disabilitas netra. Jadi menurut saya semua makhluk itu ada kekurangan, tapi ada juga kelebihan atau potensi. Begitu, Mas, sedikit yang saya sampaikan.
0: Baik, ini kalau Pak Suyono sendiri ini tantangannya seperti apa sih, Pak, dari mengetahui bahwa Bapak ini memiliki disabilitas netra, kemudian mau memiliki perkembangan diri untuk menghadapi tantangan situasi seperti ini?
1: Ya, memang tantangan sangat kompleks, terutama mungkin kita juga menjadi disabilitas netra itu tidak dari lahir. Jadi kita sudah merasakan, menikmati kehidupan secara nyata ataupun normal, akhirnya kita menjadi disabilitas netra. Yang kita hadapi yang pertama mungkin kita penyesuaian di fisik. Terus kedua, kita juga harus adaptasi ke lingkungan dengan keterbatasan

0: penglihatan itu jadinya kita sangat apa ya, terbatas untuk mobilitas, untuk akses-akses yang lain, termasuk mungkin pandangan dari lingkungan, jadi dari masyarakat, itu kadang kita perlu berjuang dari diri kita, dari keluarga, dari lingkungan, agar kita itu bisa lepas ataupun bisa mandiri, begitu. Enggak-enggaknya kita dalam berjuang untuk mandiri ke diri sendiri dan orang lain, begitu Mas.
1: Pak Suyono sendiri boleh diketahui sebelumnya berarti menyadari penglihatan ini tidak bisa digunakan kembali itu umur berapa, Pak?
0: Saat itu sekitar umur 15 tahun. Saya waktu perubahan itu SMP. Itu umur 15 tahun, dinyatakan dari dokter Yap, itu kesemata itu, bahwa penglihatan saya ataupun mata saya sudah dinyatakan total atau tidak bisa dimanfaatkan lagi. Begitu, mungkin 15 tahun. Umur 15 tahun.
1: Awal mengetahui itu, gimana sih Pak, Bapak menyikapinya?
0: Ya memang prosesnya lama. Awalnya memang penurunan. Penurunan dari penglihatan satu ke satunya. Akhirnya dokter menyatakan ini bisa dioperasi tapi tidak menjamin untuk kesembuhan. Akhirnya sudah dinyatakan tidak bisa. Akhirnya kita adaptasi ke keadaan itu. Itu yang paling berat, untuk adaptasi ke lahir. Mungkin kita bisa mengucapkan saya terima kenyataan ini, tapi batin berontak saat itu. Untuk cerita pribadi saya seperti itu, jadi sangat sulit untuk adaptasi. Tapi saya pikirkan jangka panjang, mungkin saya dikehendaki mata saya mungkin dari menjadi disabilitas netra. Saya percaya kalau saya terima dengan ikhlas, saya rezeki saya juga dijamin, hidup saya juga dijamin oleh Tuhan, begitu Mas.
1: Kemudian Pak Suyono waktu itu di usia 15 tahun itu dokter menyatakan seperti apa penyebab dari Bapak tidak bisa menggunakan indera penglihatan ini?
0: Dokter menyatakan bahwa 1-2 tahun yang lalu terjadi benturan atau trauma benturan.
1: Akibat?
0: Menjadi penyumbatan di saluran ke cairan bola mata. Gitu. Memang saat SD saya memang pernah terjadi benturan di sekolah.
1: Jatuh atau seperti apa, Pak?
0: Iya, kena sudut kursi. Kena sudut kursi itu di tulang pipi, sebenarnya hanya tulang pipi. Tapi ternyata efeknya 1-2 tahun berikutnya ternyata ke arah itu, cairan ke bola mata. Seperti itu.
1: Itu penglihatan itu tidak bisa di istilahnya tidak bisa melihat itu perlahan-lahan atau seketika, Pak?
0: Sekitar jarak 9 bulan itu penurunan sangat drastis, Pak. Jadi dari awal kiri terus ke kanan itu lebih akut, cepat. Itu paling 9 bulan proses kebutaan. Langsung.
1: Nah, kemudian waktu itu Bapak masih berada di bangku sekolah atau bagaimana?
0: Iya, saat itu saya kelas 2 SMP. Akhirnya saya lanjutkan ke di sekolah yang mungkin bisa saya jalani. Akhirnya sempat berhenti juga Mas, berapa tahun berhenti dulu untuk adaptasi dulu toh. Akhirnya langsung itu setelah proses itu kita sudah menerima, sudah mulai menyadari, dan kita harus memandang masa depan yang lebih panjang. Jadi akhirnya saya putuskan untuk lanjut sekolah, juga kursus-kursus yang lain, menjadi terapis, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang saya lalui di saat itu akhirnya membuat mental saya kembali pulih, dan sekarang ini yang terjadi saya bisa menerima kenyataan, terus mudah-mudahan hidup saya bermanfaat bagi orang lain.
1: Amin.
0: Itu saat ini saya sudah, ya sudah terima dan sudah saya jalani ke kehidupan selanjutnya gitu Mas.
1: Baik, Pak Suyono, ketika saat ini Pak Suyono usianya berapa Pak Suyono kalau boleh tahu?
0: Saya sudah 46
1: tahun. 46 berarti sudah sekitar 30 tahun ada ya Pak ya?
0: Ya sekitar itu, sekitar
1: Itu kan proses yang tidak tidak cepat namun panjang dan melalui berbagai macam tahapan sehingga Pak Suyono sudah berada di posisi saat ini, ikhlas menerima keadaan dan juga bisa mendapatkan berbagai macam potensi yang ada, kelebihan dari Tuhan Bapak bisa manfaatkan dengan baik. Nah ini Pak Suyono ketika waktu itu usia 15 kan ini bisa dikatakan itu waktu yang sangat muda sekali gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Nah
0: betul.
1: Yeah. Ini dulu Bapak akhirnya memutuskan ketika berhenti sekolah, kemudian sekolah kembali, melakukan berbagai macam aktivitas kembali. Dukungan dari siapa Pak yang banyak menyemangati Bapak agar bisa bangkit?
0: Yang pertama memang dari lingkup keluarga Mas. Keluarga itu sangat-sangat andil dalam pemulihan itu, karena awalnya itu keluarga itu juga memang selain juga andil dalam itu untuk merubah keadaan, itu juga bisa saya katakan penghalang juga Mas. Maksudnya penghalang, kadang itu karena mungkin karena sayangnya oleh orang tua itu kepada kita.
1: Betul.
0: Itu kadang apa-apa dibatasi, apa-apa disediakan itu, tapi kan itu sebenarnya bagi saya tidak mendidik. Jadi saat itu mungkin ya kita wajar kasih sayang orang tua, kalau kemana-mana mau diantar, kebutuhan apa disediakan. Tapi dari hal itu saya tidak terlena oleh hal itu. Saya cepat-cepat langsung apa yang bisa saya lakukan, terutama untuk pribadi saya, untuk diri, kebutuhan diri saya sendiri. Mulai saat itu dari nyuci, dari yang lain-lain, itu saya kerjakan sendiri. Terus saat itu saya pingin, dulu awalnya juga dari saya tidak melupakan dari RRI ini juga Mas. Saya mendengarkan berita dari zaman itu masih reporternya Mbak lupa aja perempuan itu, menyiarkan bahwa di Yogyakarta itu ada lembaga khusus untuk tunanetra. Tempatnya di Jalan Parangtritis, yaitu namanya Panti Sosial Bina Netra. Itu saya ingat-ingat. Terus wah, ternyata kita walaupun ada keterbatasan, orang tua membatasi, tapi kalau kita punya niat yang bulat ataupun benar, akhirnya kita juga lolos. Kita bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa pikiran saya, masa depan saya masih panjang. Saya minta dukungan dari saudara-saudara bahwa saya harus mempersiapkan masa depan saya. Akhirnya saya kursus dari bahasa tulis Braille, dari kursus jadi terapi ataupun tukang pijat, terus ya apa yang saya mampu dan ada pendukung itu saya lakukan Mas. Lain itu kan untuk pemulihan secara mental Mas. Itu sangat berat juga bagi saya. Jadi karena drop itu jadi membuat rasa PD kita itu jadi hampir turun 80-70% seperti itu Mas.
1: Nah, tapi Bapak sebagai penyandang disabilitas netra saat ini bisa dikatakan beruntung nggak sih Pak? Sempat bisa merasakan, melihat bagaimana dunia luar ini dan bagaimana keadaan situasi luar. Namun ada juga teman-teman kita yang memang dari lahir mereka tidak bisa melihatnya sama sekali Pak.
0: Ya menurut saya Nek, saya dikaruniai pernah melihat 15 tahun. Bagi saya sudah saya syukuri. Saya syukuri walaupun mungkin belum banyak hal baik yang saya lakukan. Saya harus meninggalkan keindahan dunia, tapi saya secara batin saya mengurangi mungkin banyak godaan ataupun maksiat yang timbul dari mata, awalnya itu dari mata, tapi sudah dapat saya kendalikan. Walaupun kadang dalam kehidupan sehari-hari kita juga merindukan, Mas. Apalagi kalau tidur itu kita mimpinya masih normal. Kadang kita itu masih rindu. Kadang itu pas
1: pasti.
0: Mental kita itu kadang pasang surut. Kalau pas kita drop itu kadang wah rindu. Kadang sampai mengharap mudah-mudahan diberi 5% aja untuk penglihatan. Itu kadang rindu sekali, Mas. Tapi kita ya sudahlah. Kita jangan berlarut-larut. Apa yang bisa kita lakukan, kita syukuri. Kita jadi terapis, kita bermanfaat bagi orang lain. Kan selama ini kita pokoknya jadi tukang pijet hampir mayoritas, kan. Seperti itu kita bisa bermanfaat, berkeluarga, punya mempersiapkan masa depan anak. Jadi itu bagi saya sudah tak syukuri, Mas. Jadi kita hidup kita itu berarti bukan karena melihat, tapi tidak melihat, tapi kita juga yang penting masih punya hati ataupun perasaan. Seperti itu, Mas.
1: Nah, kemudian Pak Suyono boleh diceritakan kemudian bergabung di Pertuni, ya, Pak?
0: Iya, betul.
1: Sleman ini sejak kapan, Pak?
0: Ceritanya panjang. Saya dulu kelahiran dari Gunung Kidul.
1: Nggih.
0: Terus nikah sama teman saya sendiri, juga istri saya. Itu dari Bantul. Akhirnya saya pindah kakak Bantul. Akhirnya di Bantul saya sempat diberi kepercayaan menjadi sekretaris Pertuni Kabupaten Bantul. Selama berapa tahun itu, terus akhirnya ternyata karena sesuatu hal Bapak Ketua Pertuni Bantul akhirnya itu meninggal dunia. Akhirnya saya jadi PLT. Setelah itu berkaitan saya, usaha saya itu di Sleman, Mas. Akhirnya kakak dan identitas saya, anak istri, saya cabut. Terus saya masuk ke Sleman. Terus tanggung jawab pas saya serahkan ke teman yang di Bantul. Saya masuk Sleman mulai 2020. Itu kakak sebelumnya masih di Bantul, tapi sudah masuk kegiatan Pertuni Sleman. Saat itu mengikuti kegiatan, ada koperasi, ada ya kadang kegiatan-kegiatan kerohanian dan kegiatan olahraga. Itu dari Bantul kemarin 6 tahun di olahraga juga mutasi ke KONI ataupun NPC Sleman itu 2023. Terus kemarin juga sempat sudah berjuang membela Sleman di Peparda di Gunung Kidul kemarin, Mas. Ini sudah. Jadi itu terus masuk ke jadi ketua Pertuni itu baru kemarin. Terang di 14 Mei kemarin, Mas, baru di kantor DPRD Kabupaten Sleman. Nah, saya dipercaya oleh teman-teman untuk menyertai organisasi Pertuni Sleman, dan saya hanya banyak kekurangan seperti ini saya, tapi untuk teman-teman saya berusaha semampu saya. Yang penting kita bareng-bareng bersatu seperti itu, Mas, di Pertuni Sleman.
1: Baik, Pak Suyono, ini ada yang pengen bergabung, coba kita sapa aja,
0: ya,
1: Pak.
0: Siap, monggo.
1: Ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
2: Yuni Susanto, Klidon, Sleman.
1: Pak Yuni Susanto, Sleman. Ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Suyono, monggo. Ya,
2: dengan Mas siapa ini?
1: Hanafi, Pak.
2: Yono. Oh, Mas Hanafi.
1: Ya. Narasumbernya Pak Yono, ya. Pak Suyono.
2: Ya. Selamat siang, Pak Suyono. Salam sehat, ya.
0: Selamat siang. Semangat.
2: Ya, semangat. Gini, Pak Suyono.
0: Ya.
2: Waktu awal-awal kan anu ya, artinya disabilitasnya tidak bawaan lahir, ya.
0: Betul.
2: Ya. Itu usia berapa, Pak? Waktu itu apakah pemerintah sudah ada program sekolah inklusif? Artinya penyandang disabilitas itu punya hak juga untuk masuk sekolah inklusif atas prakarsa pemerintah ya. Kemudian ada kuota juga dari pemerintah untuk lapangan kerja ya. Kuotanya 4% untuk ini BUMD, BUMN. Jadi 4% dari jumlah seluruh pegawai itu penyandang disabilitas, yaitu mempunyai hak untuk bekerja. Ini juga inisiatif pemerintah. Nah, semua itu apakah betul sudah dilaksanakan atau Pak Suyono sudah menjalankan itu, mendapat haknya itu apa belum? Karena ya nun sewu, pemerintah itu kadang-kadang kurang perhatian serius Pak terkait hal ini. Jadi saya mau tanya Pak Suyono, apakah betul haknya itu sudah didapat? Cara saya itu, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih. Boleh ditanggapi Pak Suyono?
0: Oh iya, terima kasih. Saya mulai menjadi disabilitas netra umur 15 tahun. Terus untuk pendidikan dari pemerintah, itu mungkin program itu ada. Tapi kadang itu kita yang mungkin berada di daerah yang sangat pelosok, maksudnya jauh. Dulu saya di Gunung Kidul, termasuk orang tua juga belum akses juga. Jadi anaknya mau dibawa kemana, mau disekolahkan di mana, itu mungkin juga pengaruh pengetahuan juga, itu saat itu belum saya rasakan. Walaupun mungkin informasi mungkin masih di kota-kota, tapi saat itu saya belum merasakan itu pendidikan secara dari pemerintah formal itu. Akhirnya saya masuk mandiri. Mandiri itu kita kayak kursus gitu, kursus sama teman. Akhirnya masuk ke pemerintah. Itu setelah saya menembus mungkin dari orang tua, itu setelah mengizinkan, itu baru kita masuk ke di bawah. Zaman dulu itu di bawah Departemen Sosial, itu non-formal, jadi ke arah keterampilan dan ibaratnya kemandirian. Jadi bukan ke sekolah formal, jadi kita non-formal. Jadi untuk melatih kemandirian, terus arahnya untuk mencari pekerjaan ataupun fokusnya ke terapis seperti itu saat itu. Memang zaman sekarang keadaan sing tahun-tahun ini akhir-akhir ini sudah mulai banyak teman-teman yang sudah menikmati ataupun undang-undang untuk kuota 4% itu sudah banyak yang merasakan, jadi sudah dirasakan dan sudah sekarang aksesnya sudah banyak yang memanfaatkan gitu. Jadi baik, memang kadang pemerintah itu mempunyai program bagus, tapi kadang kalau di bawah itu tidak proaktif, itu kadang itu kebenturnya seperti itu. Jadi dukungan, karena kita sebagai disabilitas itu juga tidak mudah untuk diterima oleh dalam keluarga, juga lingkungan. Itu juga perjuangan yang harus juga ditembus. Jadi perlu dari diri kita sendiri untuk menjelaskan juga. Karena walaupun programnya bagus, tapi ditutup-tutupi. Malu karena punya anak yang cacat, itu yang dipandang itu kelemahannya, kekurangannya. Bahkan di dalamnya sebenarnya ada kelebihan. Itu juga jadi rintangan awal menurut saya. Begitu jawaban saya.
1: Terima kasih Pak Suyono. Kalau Pak Suyono sendiri boleh diceritakan gak sih Pak? Kursus ataupun bekal yang Bapak dapatkan untuk membekali kehidupan ini, terus apa yang Bapak bisa kembangkan dan bisa menjadikan mata pencarian Bapak. Sebentar kita ada penelpon, kita angkat lagi ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam Mas Nafi.
1: Nggih, dengan siapa di mana?
3: Ini dari Mas Sigit Sleman.
1: Nggih, Mas Sigit, monggo Mas Sigit.
3: Assalamualaikum. Mas Suyono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini anu Mas Hanafi, ini ya okay. Saya, saudara saya juga, kemarin saya juga mensupport, mendukung dia. Karena memang di Perduni ini sudah lama ya, orang pengurusnya yang lama itu terus. Jadi saya pribadi kan ingin perubahan, dan ini adik saya masuk di situ jadi nominasi. Ya, alhamdulillah berkat dari Allah Subhanahu wa taala dia terpilih, Mas. Alhamdulillah. Yeah. Sukses selalu, selamat aja untuk Mas Yono, selamat bekerja, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik daripada yang sekarang.
1: Amin, amin. Mas,
3: itu aja deh, Mas Yono.
1: Oke.
0: Siap.
1: Ya, Mas Sigit. Pak Sigit, monggo ditanggapi, Pak Suyono.
0: Oh ya, terima kasih. Ini saudara saya yang ada di sekitar Kalasan. Yeah. Terima kasih atas support dukungannya. Mudah-mudahan amanah yang ini saya, saya tidak bisa berjalan sendiri dalam kepemimpinan ini. Saya harapkan kita kerjasamanya dari anggota, dari pengurus, kita satukan misi untuk memperjuangkan kepentingan khususnya tunanetra biar lebih di khususnya di Sleman lebih sejahtera, dan apa akses yang harus kita terima, hak-hak yang harus kita terima, kita bareng-bareng berkolaborasi dari dinas-dinas, dari pemerintah, donatur yang lain yang berkompeten untuk membela ataupun untuk memperjuangkan hak-hak kita itu, tidak lupa kerjasamanya Mas Sigit dan teman-teman khususnya anggota Portuni Sleman itu semuanya. Begitu, Mas.
1: Ini kalau boleh tahu, Portuni ini apa sih, Pak? Organisasi seperti apa sih, Pak?
0: Portuni itu adalah kepanjangannya Persatuan Tunanetra Indonesia itu. Cabang kita cabang Sleman. Itu yang menaungi organisasi khusus tunanetra Sleman.
1: Oh.
0: Jadi itu organisasi dengan sekretarisnya nya berada di Ring Road Barat, Mas.
1: Oh,
0: di dekat di selatan Unisa. Itu di situ sudah punya sekretariat, kegiatan setiap bulan ada akad pertama itu ada koperasi, jadi simpan pinjam dengan apa itu dengan bunga rendah untuk keperluan teman-teman anggota, dan juga ada arisan, ada juga perseksi itu kadang memberikan pendidikan dan kerohanian, ada kalau ada ilmu-ilmu ataupun apa itu harus ada sosialisasi dari pemerintah atau dari instansi atau dari LSM, itu kita terbuka untuk masuk untuk memberikan tambahan ilmu untuk teman-teman tunanetra. Seperti itu, Mas.
1: Pak Suyono, kemudian tadi kita kembali ke cerita Pak Suyono bangkit dan berkembang, mengambil kursus pendidikan dan berbagai macam pelatihan. Nah, ini fokus Pak Suyono sendiri sehingga keterampilan yang diambil bisa menjadikan mata pencaharian yang mendukung kehidupan Pak Suyono. Bisa diceritakan nggak sih, Pak?
0: Ya, perjalanan saya dari saya tekuni menjadi terapis ataupun tukang pijet itu setelah lulus 2007 dari dulu Panti Sosial Bina Netra. Saya langsung karena ya orang kurang secara dari bawah sekali, kita ikut teman berproses, terus kemudian kita memperjuangkan modal dari keluarga, akhirnya di saat itu pinjem sama aku, terus kita berjuang di jalan kemudian akhirnya jalan, ternyata karena kita modal pelayanan dan juga tidak jenuh-jenuhnya untuk mencari ilmu, Mas. Mungkin dari kursus-kursus tambahan di organisasi lain, di mungkin kerjasama dengan kampus UNY, kadang UMY, jadi yang berkompeten untuk kesempatan untuk kita kadang ngambil ada pengabdian masyarakat dari dosen, jadi untuk menambah ilmu, kadang ada kursus itu untuk penyegaran, juga memperjuangkan usaha itu juga tidak gampang. Jadi dari tempat itu modal utama, kontrak, terus nanti memang pelayanan kita, terus dukungan-dukungan dari lingkungan dan juga dari pasien-pasien kita yang memberikan apa ya spot atau memberikan mengiklankan ke orang lain bahwa usaha kita itu di sini, dan dia getok tular nih orang Jawa itu sangat mujarab, Mas. Sampai saya bertahan di jalan kemudian 11 tahun akhirnya saya berusaha. Nasibnya tukang kontrak itu ya sangat sama yang punya, kadang naik kita ikuti, ternyata nggak bisa dilanjut, akhirnya saya harus pindah. 2019 itu harus meninggalkan Jalan Gudian. Saya sekarang di selatan Jalan Wates, itu dari nol, tapi pelanggan saya sudah banyak yang mempunyai nomor, akhirnya bisa saat ini masih bisa berputar, walaupun kadang tantangannya mas di usaha pijet saat ini, mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman saya yang lain, itu persaingan sangat berat, ekonomi juga pengaruh ke kita. Dari dulu itu mungkin pelanggan-pelanggan dulu itu sehari 5-7 itu biasa. Sekarang itu untuk operasional aja kita harus berjuang mas. Karena musuh orang-orang ataupun bukan musuh, pesaing kita yaitu pelayanan ataupun tempat-tempat pijet yang mempunyai fasilitas yang lumayan, juga mempunyai titik-titik yang strategis. Kadang kita itu usaha-usaha kita, teman-teman tunanetra itu hanya yang penting kita bertahan hidup dan berjuang untuk mengembangkan ataupun untuk berusaha eksis gitu mas, seperti itu. Nah, nanti ada yang lain mau gitu.
1: Baik. Nah, Pak Suyono, kemudian ketika tadi disebutkan memulai merintis usaha terapis ini sejak 2007 ya Pak?
0: Ya betul, untuk secara mandiri 2007.
1: Itu kan dinamika tadi diceritakan memang sangat perjalanannya memang tidak mudah, namun ini menjadi salah satu pencarian yang kemudian, mata pencarian yang kemudian saat ini Bapak sudah dikenal sama pelanggan gitu ya Pak ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kemudian kalau Pak Suyono sendiri ketika berbisnis ini, teman-teman mungkin disabilitas yang memang saat ini bingung mau bekerja seperti apa atau membuka usaha seperti apa, yang perlu ditekankan apa sih Pak dari teman-teman disabilitas yang lainnya yang saat ini masih ragu-ragu atau kurang mendapatkan dukungan dari keluarga? Apa yang harus dilakukan Pak, dan bakat seperti apa yang harus disadari kepada teman-teman kita yang saat ini mungkin mendengarkan Pak?
0: Oke, mungkin teman-teman disabilitas netra khususnya yang masih umurnya itu umur-umur produktif, saya harapkan untuk memanfaatkan kesempatan untuk belajar ataupun sekolah di tempat-tempat yang telah mungkin sekarang banyak yang ramah disabilitas. Silahkan manfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Terus teman-teman yang sudah mungkin sudah rata-rata itu sudah senior menjadi tukang pijet ataupun terapis, itu yang harus kita lakukan yaitu kita kembali ke diri kita sendiri, profesional dalam kerja, yaitu satu, pelayanan kita, ibarat servis kita yang harus kita tekankan. Terus kita bangun relasi ataupun promosi. Relasi itu mungkin dari manfaatkan dari pasien-pasien, mungkin dari cara kita nanggapi, agar mempunyai kesan tersendiri. Jadi kita itu lain daripada yang lain. Terus juga pelayanan tempat dan juga penampilan kita itu juga pengaruh. Jangan sampai teman-teman disabilitas netra dipandang kurang bisa menyesuaikan ataupun kurang pas atau kurang sopan, itu mungkin itu perlu penekanan juga. Dan juga untuk mengikuti pelayanan yang terbaik, mungkin harus kita punya trik tersendiri masing-masing, mungkin sudah punya teori sendiri. Nah, saya mungkin satu tamu, satu sarung bantal, satu spray, itu sudah jadi awal dari kemarin, itu ternyata juga bagus. Itu sebuah trik-trik yang harus dianu. Untuk apa itu sekarang, jangan lupa juga di dunia maya ataupun mensos, itu mungkin juga kepasang Google Map atau gimana, mungkin di TikTok atau mungkin ada saudara atau teman yang bisa membantu untuk promosi, dan juga di Google Map mungkin perlu juga minta review dari pasien-pasien agar kita juga selalu dikenal di mungkin media sosial. Kalau ada yang mencari pijet, klik ternyata di atas sendiri pijet A, itu mungkin jangkauannya, karena lingkup pijet itu mungkin radius hanya paling 3-4 kilo, itu sudah sampai 5 kilo itu sudah aman. Mungkin jarang, mungkin dari Kalasan pijet ke sini pulang sudah kelelahan lagi, Mas. Seperti itu. Jadi kita manfaatkan terutama lingkungan, pengenalan lingkungan, dan tadi relasi ataupun promosi kita tekankan untuk teman-teman yang mungkin jenuh ataupun mungkin kurang inovatif. Itu tip-tip saya, mungkin bisa diterapkan terus agar bisa menambah income atau pendapatan, dan juga menghadapi tantangan ekonomi dan hidup saat ini. Seperti itu, Mas.
1: Terima kasih Pak Suyono sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga Pak Suyono selalu diberikan kesehatan, keberkahan, amin, di dalam keluarga, amin, dan bisa menjadikan motivasi buat teman-teman kita, amin, yang saat ini mendengarkan bahwa, amin, memang prosesnya tidak mudah, namun perkembangan dan potensi diri ini bisa menjadikan keberkahan buat hidup kita, gitu ya Pak ya.
0: Siap, ya, amin. Betul,
1: ya. Baik, Pak Suyono, ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta?
0: Iya, untuk para pendengar semuanya, khususnya untuk saudara-saudara saya di disabilitas netra atau ketuna netra, itu kita jangan menyerah. Kita itu dibalik kelemahan mesti ada kelebihan. Saya yakin Anda itu punya potensi. Anda sendiri yang tahu. Mungkin dari pemikiran Anda, dari waktu luang Anda, dari usaha-usaha Anda, itu akan membawa ataupun merubah hidup Anda. Tanpa jangan dengan keterbatasan itu menjadi untuk belas kasihan orang lain, tapi kita manfaatkan bahwa kita itu ada kelebihan dan ada kemampuan untuk menggapai impian. Amin.
1: Terima kasih Pak Suyono, sehat selalu, selamat beraktivitas, ya, kembali.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk RRI semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di ruang disabilitas Pro 1 RRI. Terima kasih. Dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga. Salam sehat, salam bahagia. Nanti di Yogyakarta yang ini akan ditemani Ria Agustin untuk menghadirkan beragam acara menarik untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Mendengar RRI Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stale Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari offense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.

0: kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jeju akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara reguler series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Israr Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Israr Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Titan Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmaris di produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, Ria Agustin melanjutkan perjalanan kita di Jogja siang ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita informasikan bahwa nantinya azan duhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11.41. Dan sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Assalamualaikum dari Hadad Alwi.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ubaidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah, dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengetahui harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri Bantul. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Ibu Sudariah. Halo, selamat siang Bu Sudariah.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, kabar baik ya Bu?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Dan tetap bersemangat pastinya ya Bu ya.
1: Iya, bersemangat Dek Ria juga, bersemangat, sehat selalu.
0: Iya, Ibu ini hari ini tetap buka lapak gitu di pasar atau pas libur ini Bu Sudaria?
1: Wah, masih buka. Libur itu kalau enggak penting banget teman-teman libur.
0: Iya. Nah, kalau kemarin-kemarin nih harga telur masih murah ya, Bu ya. Nah, kalau per hari iya. Ini ya gimana ini, Bu?
1: Sangat murah. Yang mahal itu bawang. Naiknya bukan main. Kemarin udah naik lagi.
0: Ya. Oke, baik. Bisa diinformasikan kepada pendengar selengkapnya, Bu Sudariah, monggo.
1: Iya, siap. Siap-siap, Mbak Erna. Harga beras masih per kilo 13.500, naik berarti 500, yang itu banyak menirnya, yang agak bagus dikit 14.000, dan yang lebih bagus sekarang 15.500, memang harga beras naik. Dan beras ketan pun masih 26.000, enggak begitu putih, padahal ketan luar. Dan yang lebih putih bagus juga ketan luar, harganya 29.000 per kilo. Ada ketan hitam per kilo 25.000, kalau beras hitam 20.000, ada beras merah 17.000 per kilo, kacang hijau 26.000, kacang prol yang untuk benih 44.000, yang untuk konsumsi 40.000, yang putih kacang lokal, dan ada kacang luar. Kalau kacang luar per kilo yang gede 35.000, yang kecil 34.000, yang lebih kecil lagi 32.000 per kilo. Meskipun merah, enak juga, enggak pahit. Ada kedelai hitam yang per kilo sekarang agak murah karena ada musim panen, 19.000 per kilo yang untuk konsumsi, 22.000 yang untuk benih. Turun. Dan kedelai putih untuk buat tempe masih tetap 12.000. Kedelai putih yang untuk buat susu bisa, untuk benih bisa 16.000. Minyak curah, jagung merah, jagung putih yang gede yang kecil masih tetap harganya 7.000. Ada minyak curah itu per liter 17.500, juga agak turun. Dan yang kemasan baik botol maupun refill dari pabrik per liter paling murah 2.

0: 20.500. Yang merek lain paling mahal 23.500. Yang kurang 1 liter 18.500. Telur saat ini masih murah. Harga jual 25.500. Pembelian partai besar bahkan bisa 25.000 per kilo. Ada pula daging ayam boiler juga murah 30.000. 29.000 yang di luar pasar, yang di dalam pasar 33.000 per kilo. Ada pula daging ayam kampung per kilo 75.000. Daging sapi nomor 1 masih 145.000. Daging sapi nomor 2 140.000. Itu berbagai macam daging. Ada pula gula pasir. Gula pasir masih per kilo 17.000 dan gula jawa yang naik paling murah 20.000, yang 27 menjadi 28.000 dan paling mahal 31.000 per kilo. Gula batu masih 21.000 aman paling murah dan paling mahal 24.000 dah yang herbal. Ada bawang cinco yang naik banyak sekali. Sekarang harga jual per kilo 39.000 bawang cinco, dan bawang kateng harganya sama. Sama mahal, naik semua. Itu 39.000 per kilo. Bawang merah juga naik sudah duluan 60.000, yang bagus agak kering, dan 50.000 yang nomor 2 atau yang cukupang, dan yang kecil-kecil aja 41.000. Ada tepung terigu juga 9.000 per kilo. Ada tepung terigu yang kemasan, tadi yang curah, kalau yang kemasan berbagai merek. Ada yang 9.500, 11.000, dan ada 10.000, paling mahal 13.000 per kilo. Itu tepung terigu. Kalau tepung kanji lebih mahal lagi. Tepung kanji paling murah yang curah di kiloin itu per kilo 13.000. Yang kemasan berbagai merek, ada yang per kilo 15.000 dan 16.000 per kilo. Tepung padi kanji mahal. Lantas ada teri masih 56.000, yang kecil, yang gede 53.000. Ada ikan asin kecil 25.000, yang ikan asin gede hitam itu 32.000 ada. 38.000 ada berbagai jenis. Lele masih 30.000, kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 55.000, tuna 45.000, patin 33.000, cakalan 30.000, tongkol 40.000, udang jumbo 110, udang gede 95.000 per kilo, dan udang kecil per kilo 85.000. Cabai, berbagai cabai yang naik adalah cabai riwet merah kecil pedas sekali atau cabai gala, itu yang masih bertahan tinggi harganya per kilo 75.000. cabai yang gede keriting merah cuma 40.000, cabai lalap 40.000, cabai putih yang riwet 35.000, cabai gede hijau yang teropong 20.000, yang tanah tampar 28 ribu. Kobis masih 10 ribu, wortel 15 ribu, tomat 16 ribu, timun 8 ribu, brokoli 30 ribu, bangkol yang agak turun 28 ribu, lantas kentang 17 ribu, ada garam krokos 5 ribu yang sekilo genep, garam botol gede 14 ribu per batang, garam botol kecil per batang 8 ribu, ada wedang uwoh 16 ribu per pak isi 10, ada jahe 28 ribu yang gede, yang kecil 26 ribu, kunir 10 ribu, temulawak 5 ribu per kilo, dan yang paling murah itu masih murah kelapa per butir 9 ribu, dah gede-gede, yang cukupan 7 ribu, kalau yang kecil-kecil ada yang 4 ribu, agak lumayan gede itu 5 ribu juga ada. Begitu Mbak Ria Lu.
1: Iya, terima kasih banyak laporannya di siang hari ini, lengkap sekali Ibu.
0: Iya, semoga bermanfaat.
1: Iya, Mbak pastinya Ria. Bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Nah, terutama yang hobi masak nih Bu ya, karena memang beberapa komoditas tadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Naikkan. Ya, seperti bawang merah ya Bu ya, luar biasa sekarang harganya.
0: Bawang putih, bawang cuma kating juga ya. Naik miri itu kan enggak sembilan pokok aja, miri naik, merica naik, tumbar naik, semuanya.
1: Oke, semoga besok bisa turun dan harganya normal kembali ya Bu Sedaria.
0: Ya. Normal. Ya, amin.
1: Baik, matur nuwun informasinya Bu Sudaria. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya Bu ya.
0: Iya, amin. Sehat-sehat, semangat. Semoga selamat.
1: Iya, semangat juga untuk Ibu. Selamat siang Bu Sudaria.
0: Selamat siang Mbak Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi kejadian terutama di daerah istimewa Yogyakarta dan juga tips-tips kebencanaan, berikut kami akan hadirkan informasi dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 5 Juni 2026, yang pertama kejadian laka embung di Embung Kali Aji Turi Sleman, 2 korban meninggal. Yang kedua, kejadian kebakaran rumah di Wirobrajan, Kota Yogyakarta, menyebabkan dapur terbakar dan pemilik rumah mengalami luka bakar. Yang ketiga, angin kencang menyebabkan atap rumah roboh di Wirogunan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Dan yang keempat, angin kencang menyebabkan pohon tumbang di Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Dampak menimpa pagar talut dan menutup akses jalan inspeksi ke Sungai Winongo. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 5 Juni 2026, secara visual teramati 19 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu mencegah kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Antara lain, periksa tabung, regulator, dan selang gas secara rutin. Pastikan regulator terpasang dengan benar dan tidak bocor. Letakkan tabung gas di tempat yang berventilasi baik. Jika tercium bau gas, segera matikan regulator dan buka pintu serta jendela. Jangan menyalakan api atau saklar listrik saat terjadi kebocoran. Kemudian hubungi teknisi atau pihak terkait apabila kebocoran tidak dapat diatasi dengan aman. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp di 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Pusdal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini mendengar, kita akan mengetahui informasi stok darah dan juga agenda kegiatan dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Tapi ini agak hancing-hancing ya Mbak Ria.
0: Nah itu, Ria juga baru mau nanya, kok kayaknya ada yang beda nih sama suaranya Mbak Yani. Tapi kayaknya lagi nah, ini loh Mbak, lagi musim apa gimana? Soalnya Ria juga loh dari kemarin tuh kayak bersin-bersin gitu loh, kayak gatel hidungnya.
1: Bener, jadi udah apa ya, udah ini ya, batuk-batuk, udah pegel-pegel gitu loh Mbak Ria, udah jadi udah bersin-bersin, kemudian udah padahal udah minum vitamin C juga gitu. Apa karena memang cuacanya gitu ya Mbak Ria, ya ini kan cuacanya ekstrim gitu ya. Meski seminggu ini belum hujan juga sih ya.
0: Tapi mungkin panasnya karena terlalu panas banget kali ya.
1: Jadi mungkin kalau misalnya kita jadi banyak ini, kebetulan kalau di rumah itu keponakan juga flu juga nih Mbak Ria. Jadi udah gampang banget ya kalau udah satu kena itu udah.
0: Itu kan karena tinggal nunggu giliran gitu ya Mbak ya.
1: Iya benar. Karena itu kan bisa ini ya Mbak Ria ya, nularnya itu kan dari cairan tubuh kita ya, kayak ingus, air liur, kan kalau udah bersin, apalagi kalau misalnya bersinnya itu tidak ditutup gitu ya. terus pakai tisunya langsung dibuang sembarangan misalnya, kayak gitu-gitu ya. Nah ini nih udah hidung tenggorokan kita ini udah mulai awal-awalnya itu udah mulai apa Mbak Ria, sakit gitu ya tenggorokannya ya.
0: Buat nelen sakit,
1: terus kemudian ini adem panas gitu ya, apa sih demam ya Mbak Ria ya. Terus pusing, sakit kepala gitu ya, terus tambah batuk gitu kan, terus udah dikasih, udah kalau udah mulai kayak gitu ayo makan biar nanti kan cepat dikasih minum obat gini sama, nggak mau. Itu nafsu makannya udah hilang gitu kan.
0: Nah ini sebenarnya cara ngobatinya gimana ini Mbak? Yang sederhana-sederhana gitu gimana Mbak?
1: Sebenarnya kalau kita ngomongin ini kan sebenarnya kalau udah bergejala itu kan sampai biasanya 2-4 hari gitu ya Mbak Riana. Itu rentan banget bagi kita gitu kan. Karena mungkin terutama bagi mereka yang punya usia-usia rentan gitu ya, balita, lansia, apalagi di rumah ada lansia juga, ada bapak gitu ya, ada ponakan-ponakan yang masih kecil, nah gitu, termasuk adalah mereka yang memang kurang fit karena memang lagi pada ujian, mungkin lagi pada mikir gitu ya, jadi
0: itu juga mungkin salah satu faktornya ya Mbak ya.
1: Jadi memang kalau untuk mencegah sih sebenarnya sederhana Mbak Ria, sebenarnya istirahat yang cukup gitu ya, kemudian juga perbanyak makan buah dan sayur. Terus jangan lupa memang sebenarnya kalau untuk cegah itu ya olahraganya tetap gitu, kalau pas panas-panas begini ya olahraganya jangan pas siang-siang. Sekarang lagi apa namanya Mbak Ria culture ya itu pada lari, pada maraton lari, atau lari-lari gitu ya, itu jangan siang-siang gitu ya, tapi ya pagi-pagi lah, atau biasanya pada sore hari ya Mbak Ria kalau lari-lari. Tapi misalnya siang itu kan bisa kemudian bisa dehidrasi juga gitu ya. Nah ini perlu, kemudian juga jangan lupa cuci tangan secara teratur dengan sabun di air mengalir. Kalau memang tidak menemukan, sekarang udah banyak yang nggak ada wastafelnya ya Mbak Ria. Kalau dulu pas pada waktu pandemi pada banyak banget ya Mbak Ria ya. Nah itu nah itu berarti bawa hand sanitizer. Jadi itu memang perlu kalau kita mau makan mau apa gitu ya. Kemudian juga kalau memang kita sudah ngerasa udah itu tadi ada gejala-gejala flu-nya ya, pakai masker untuk melindungi diri kita dan juga orang lain ya Mbak Ria ya sebenarnya ya. Termasuk tadi loh Mbak Ria kalau nih saya udah mulai
0: suaranya nih.
1: Udah berubah nih. Nah itu itu termasuk itu Mbak Ria kalau kita bersin, kemudian apa ya namanya etiket pernafasan ya Mbak Ria ya. Itu ya, kalau misalnya bersin ataupun mau batuk ya ditutup gitu ya mulutnya, hidungnya dengan tisu, ataupun kalau misalnya pakai siku bagian dalam. Kalau biasanya di ILM-nya RR ini kan ada ya etiket batuk dan bersinnya gitu. Nah itu
0: Bener
1: juga
0: banget.
1: jangan bu nah itu jangan buang tisu sembarangan juga gitu kan. Nah itu terus cuci tangan itu kalau misalnya cuci tangan kalau memang kita sudah batuk bersin dan sebagainya langsung cuci tangan. Nah itu gitu Mbak Ria. Terus jangan lupa kalau memang di rumah sudah ada yang flu, atau sebenarnya kalau misalnya kita di kantor dan sebagainya di tempat umum itu kan handle pintu dan sebagainya kemudian dibersihkan gitu ya Mbak Ria. Komputer depan Mbak Ria tuh ada komputer tuh.
0: Nah ini.
1: Nah itu udah sudah dibersihin dan sebagainya gitu kan. Mouse itu juga yang memang banyak orang yang
0: pegang gitu
1: pegang. Ya. Nah itu terus masuk ya, sebenarnya bisa juga minum obat kali ya Mbak Ria ya.
0: Yang pasti obatnya udah diresepin dokter ya Mbak ya, jangan sembarang obat gitu ya.
1: Benar. Kadang-kadang kan ini cuman flu aja terus udah gitu. Tapi memang lebih baiknya sih konsultasi sama dokter. Kemudian juga yang paling penting itu kalau saya sih sebenarnya istirahat ya Mbak Ria ya. Istirahat yang cukup di rumah. Tapi makannya yang bergizi, yang bernutrisi, buah sayurnya jangan lupa. Jangan terus nggak mau makan loh ya.
0: Benar. Dan yang paling penting juga minum yang banyak ya Mbak ya. Karena kurang minum juga bikin kita gampang rentan sakit gitu ya.
1: Benar, benar, benar. Terus kalau memang dibutuhkan Mbak Ria, sebenarnya kan banyak Fasiankes yang sudah punya vaksin influenza ya Mbak Ria ya. Itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian vaksin influenza itu juga bisa mengurangi sih Mbak Ria, kalau memang dibutuhkan gitu ya.
0: Jadi misal pun
1: jadi tetap semangat
0: ini ya Mbak ya. Gejalanya paling ringan gitu ya. Tetap apa Mbak? Semangat ya.
1: Tetap semangat dong, tetap semangat. Apalagi kan akhir pekan nih, 2 hari. Kemarin udah libur panjang. Sekarang udah gak ada libur lagi loh ya. Harus semangat.
0: Iya bener. Ya Mbak Yani, untuk akhir dari kegiatan dari PMI sendiri di hari ini tadi, apakah sudah berakhir atau dilanjutkan esok hari ini Mbak Yani?
1: Kalau untuk hari ini ada 3 kegiatan tadi Mbak Ria. Namun sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Namun tidak mengurangi semangat ya Mbak Ria, karena di siang hari ini beberapa stok darah di komponen darah itu ya di beberapa daerah, memang informasi dari rekan-rekan kami itu masih belum mendapatkan perhatian. Dan tentu saja ada beberapa kegiatan donor darah untuk besok hari Minggu nih Mbak Ria, siap-siap. Tapi kalau udah lagi kena flu jangan lo ya. Dan ditunda dulu sampai dengan sehat. Karena syarat donor darah itu kan pertama sehat ya Mbak Ria ya. Nah untuk besok yang masih sehat gitu ya, bisa bersiap-siap untuk bisa menambah stok darah nih Mbak Ria. Di hari Minggu tanggal 7, udah tanggal 7 saja gitu ya, bulan Juni 2026. Ini ada 5 kegiatan di seputaran Bantul, ini bersama nih donor darah PMI Kabupaten Bantul. Ada di JEC nih Mbak Ria, di Wonocatur Banguntapan Bantul. Kemudian ada juga di Gereja Santa Teresia Sedayu. Nah ini di Gubuk Argosari. Semuanya dimulai pukul 8, kemudian di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ini dekat PMI ini ya, dekat markas PMI DIY di Gamping. Dimulai pukul 8 juga. Kemudian bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Perbarindo DIY. Ini di Lapangan Denggung nih Mbak Ria. Kemudian itu dimulai pukul 8 ya Mbak ya tadi semuanya. Masih bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Ada di Gereja Adi Sucipto. Nah ini di Karangjambe Banguntapan Bantul. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja juga bisa langsung nih Mbak Ria ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi ya Mbak Ria. Karena tadi saya sempat sepil tuh Mbak Ria, karena beberapa komponen darah tuh masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari ini Mbak Ria.
0: Oke Mbak Yani, bisa diinformasikan selengkapnya ke pendengar Mbak Yani?
1: Ya Mbak Ria, ini sudah saya bintang-bintang ini Mbak Ria. Masih komponen-komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian. Kita baik. Dari Sleman terlebih dahulu ya Mbak Ria ya. Namun sebelum ke Sleman Mbak Ria, stok darahnya kan ada WB. WB itu whole blood berisi seluruh komponen darah. Kemudian PRC, packed red berisi sel darah merah. Dan TC, trombosit konsentrat. Sebenarnya ada yang lainnya, tapi kita informasikan untuk WB, PRC dan juga TC gitu ya Mbak Ria ya. Nah di siang hari ini untuk Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman Untuk golongan A-nya WP3, PRC-nya ada 113, TC39. Kemudian di golongan B-nya WP3, PRC-nya ada 198, TC-nya ada 10. Sementara untuk golongan O, WP3, PRC-nya ada 159, TC-nya ada 9. Golongan AB di Sleman, WP2, PRC 30, TC-nya ada 7. Kalau untuk Sleman sih mencukupi nih Mbak Ria, stok darahnya banyak gitu ya di siang hari ini. Jadi pendengar yang membutuhkan pelayanan darah di siang hari ini langsung saja bisa menghubungi unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Alamatnya ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman. Line teleponnya di 869909. Kemudian untuk Kulon Progo nih pendengar, golongan A WP3 PRC 27 TC 1. Sementara untuk golongan B-nya tercatat hanya ada 3 untuk WP TC 5, golongan O-nya WB 6 PRC 12 TC-nya ada 6. Golongan AB-nya tercatat WB 1 PRC 3 TC-nya ada 4. Nah, untuk Kulon Progo tentu saja di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Utamanya bagi Anda di golongan B dan juga AB dan juga O nih pendengar, Anda masih ditunggu ya di siang hari ini. Sembari jalan-jalan di seputaran Kulon Progo, di lapangan Wates ada banyak makanan sehat di sana. Saya senang banget di sana gitu ya Mbak Ria ya, cari es teler ya. Terus nanti mampir ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serat Pengasih Kulon Progo. Line teleponnya nih Mbak Ria di 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Mbak Ria, kita bergeser ke Gunung Kidul nih Mbak Ria. Di golongan A-nya WP11, PRC2, sementara untuk golongan B-nya WP11, PRC1, golongan O-nya WB8, golongan AB-nya WB6, PRC-nya ada 13. Nah tadi sudah ngobrol nih sama teman-teman di Gunung Kidul nih Mbak Ria. Di golongan A, kemudian di golongan B dan juga golongan O di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari pendengar di siang hari ini. Jadi ada yang masih menikmati akhir pekan gitu ya di putaran Gunung Kidul atau bermain di vitamin C gitu ya. Di vitamin C di Gunung Kidul gitu ya. Nanti bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di seputaran Gunung Kidul, tepatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line teleponnya di 394500, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita ke Bantul. Di golongan A-nya PRC 3, TC-nya ada 3, kemudian di golongan B-nya WP 10, PRC 32, TC-nya ada 3. Golongan O-nya nih pendengar tercatat hanya ada 1 untuk PRC, TC-nya ada 6. Golongan AB-nya di siang hari ini WB2, PRC-nya ada 8. Ini pun juga tadi sudah ngobrol nih Mbak Ria dengan teman-teman di Bantul, masih ditunggu, terutama nih pendengar RRI yang hari ini lagi dengerin RRI, pas banget golongan A, kemudian di golongan O gitu. Wah pas banget nih golongan A dan O, dan saya ada di Bantul. Wah, langsung saja ya, karena di siang hari ini masih ditunggu tuh bisa menambah stok darah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita ke Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC 66, TC 18. Golongan B-nya PRC 132, TC 18. Golongan O-nya PRC 90, TC 14. Golongan AB, PRC 25, TC-nya ada 6. Anda yang masih berada di seputaran Kota Yogyakarta, mau donor darah boleh banget gitu ya di seputaran Kota Yogyakarta, atau membutuhkan pelayanan darah, alamatnya ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176. Mbak Ria.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya di siang hari ini. Sangat lengkap Mbak Yani.
1: Semangat ya. Tadi saya sudah kerja bakti di depan pakai masker Mbak Ria, karena sudah pakai masker, kalau udah pegang tanah di bawah gitu ya, udah bersihin kebun gitu, udah pegang pakai masker, udah pakai sarung tangan gitu ya, udah lengkap.
0: APD-nya. Luar biasa. Tapi dilanjutnya nanti loh Mbak, soalnya ini siangnya ini panas banget. Nanti malam flu-nya tadi tambah parah. Istirahat dulu ya.
1: Benar, benar. Tadi udah bersin-bersin loh Mbak Ria.
0: Nah, makanya itu. Oke, baik Mbak Yani. Terima kasih banyak Mbak Yani informasinya di sini hari ini. Dan pastinya sangat bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1 ini.
1: Amin. Matur nuwun Mbak Ria. Tetap semangat di siang hari ini. Saya temenin Mbak Ria. Sembari menikmati makan siang di siang hari, tetap stay tune ya gitu ya Mbak Ria ya di 91.1 FM atau di RRI digitalnya gitu ya.
0: Luar biasa. Matur nuwun, cepat sehat ya Mbak Yani, tetap semangat.
1: Amin. Tetap semangat.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya sudah berproses hukum aja. Karena dia tidak tunduk pada hukum, ya sudah selesaikan di pengadilan aja.
1: Kita mengajak kepada seluruh pengendara jalan untuk membunyikan klakson bagi mereka yang merasa lelah, capek, hopeless, gak ada harapan sebagai warga WNI.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kasus dugaan korupsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjerat Lurah Condong Catur harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Puluhan emak-emak bersama mahasiswa UGM menggelar aksi di Bundaran UGM pada Jumat sore. Mereka memaparkan hasil riset mengenai ketidakadilan yang dialami ojek online perempuan yang tergabung dalam wadah komunikasi driver aktif Yogyakarta, Wakanda. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kasus dugaan korupsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjerat Lurah Condong Catur harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi tanah kas desa atau TKD yang kembali menjerat Lurah Condong Catur RCS. Sri Sultan menegaskan perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Sri Sultan menyebutkan kasus yang menjerat Lurah Condong Catur bukan persoalan yang baru muncul.
2: Ya, Condong Catur kan sudah, itu prosesnya kan sudah agak lama. Karena kan tidak hanya dia, jadi kan berproses. Dari pengakuan yang ada, ya sudah berproses hukum aja. Karena dia tidak tunduk pada hukum, ya sudah selesaikan di pengadilan aja.
1: Sri Sultan mengatakan sejumlah perkara serupa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa sebelumnya juga telah melalui proses hukum hingga memperoleh putusan pengadilan. Karena itu ia menilai penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kasus-kasus tersebut.
2: Yang lainnya kan sudah ada keputusan pengadilan semua, kan gitu. Kalau saya tegakkan hukum aja, menegakkan hukum aja wani opone orang. Didiamkan aja, habis tanahnya.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat aset desa agar tidak disalahgunakan. Menurutnya pembiaran terhadap pelanggaran justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebelumnya Polda DIY mengumumkan penetapan Lurah Condong Catur RCS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan TKD pada Selasa lalu. Perkara tersebut berkaitan dengan pemanfaatan TKD di Padukuhan Gandok, Kelurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Lahan tersebut diduga disewakan kepada 17 pihak tanpa mengantongi izin gubernur, sebagaimana disyaratkan dalam pemanfaatan tanah kas desa. Berdasarkan hasil audit yang diterima penyidik, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah.
0: Dengan permintaan mencapai 3.000 unit, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan permohonan bedah rumah tertinggi. Aji Permono melaporkan.
3: Naik dari 105 jadi 3.000, naiknya 2.895.
4: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait menyatakan bahwa permintaan program bedah rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun ini, permohonan bedah rumah mencapai sekitar 3.000 unit. Ditemui usai kegiatan di Kabupaten Bantul Kamis petang, Marwarar menjelaskan bahwa pada tahun 2025, program tersebut hanya menyasar 105 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah itu terbagi menjadi 66 unit di wilayah Bantul dan sebanyak 39 unit di Kabupaten Kulon Progo. Dengan permintaan bantuan bedah rumah yang meningkat tajam, pihaknya menyebut jika akan berdampak bagi perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Menurutnya, efek tersebut menjadikan sektor perumahan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Jadi menggerakkan ekonomi luar biasa. Toko bangunannya itu, barang-barang bangunan ada 183, pasir, segala macam, semen, menggerakkan ekonomi. Supir-supir truk yang mau bawa barang bangunan, ibu-ibu yang menjual makanan, warung-warung, menggerakkan ekosistem luar biasa. Belum lagi rumah subsidi, belum lagi kur perumahan. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh sektor perumahan.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi dalam kesempatan yang sama menyatakan jika program tersebut bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Wanita yang karib di Sapa Titik Soeharto ini berkomitmen penuh untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
5: Sebagai wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta, saya akan terus memperjuangkan berbagai program dan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi rakyat, serta mendorong agar akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah semakin mudah dijangkau. Saya berharap suatu saat nanti semakin banyak keluarga yang dapat menempati rumah yang layak, semakin banyak usaha kecil yang berkembang, dan semakin banyak anak-anak kita yang tumbuh dalam kondisi yang lebih baik.
4: Sebagai informasi, syarat mengajukan bantuan bedah rumah adalah masyarakat kurang mampu yang berada pada desil 1-4 dalam tingkat kesejahteraan. Selain itu, calon penerima juga tercatat belum mendapatkan bantuan perumahan selama 10 tahun.
0: Pemilik rumah yang mengalami fenomena kemunculan api misterius di Seyegan, Sleman mengalami kerugian hingga puluhan juta hingga mengalami gangguan psikis. Selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
6: Yang mungkin nanti siang kita dapatkan dari Pak Menteri ini, nantinya akan jadi dasar bagi kita akan mengatur Bupati untuk
7: BPBD Kabupaten Sleman masih menunggu hasil kajian tim ahli untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penetapan status tanggap darurat khusus terkait kemunculan api misterius di rumah Mutfiana, warga Kapanewon Sayegan. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, menegaskan pemerintah Kabupaten Sleman tidak ingin sembarangan dalam menentukan keputusan sebelum menerima hasil penelitian yang dilakukan tim ahli dari UGM, PN Veteran, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
6: Sehingga apakah nanti perlu lokasi juga, apakah nanti ada pengosongan atau pengungsian lebih jauh lagi, kita juga dapat hasil dari paling ini yang paling penting yang kita dapatkan.
7: Sementara itu, pemilik rumah Mutfiana menyatakan mendukung penuh terhadap proses penelitian yang dilakukan para ahli. Menurutnya hasil penelitian tersebut sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
8: Sangat boleh karena itu sangat membantu, terutama membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar rumah, warga masyarakat yang ada di daerah Seyegan misalnya, karena kan itu takutnya kalau menyebar, melupas gitu ya.
7: Meski demikian, ia berharap ada perhatian terhadap keberlangsungan usaha keluarganya selama proses penelitian berlangsung.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman menunggu hasil kajian dari sejumlah pihak untuk menentukan langkah penanganan lanjutan dalam peristiwa kemunculan api misterius di Seyegan Sleman. Beritanya kembali disampaikan reporter Vika Azalea.
8: Kalau kami tidur paling lama itu 3 jam. Selalu bergantian 3 jam, pasti dibantu sama relawan, dibantu sama
7: Mutfiana mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan tekanan psikis setelah rentetan kemunculan api misterius yang memicu kebakaran di rumahnya. Fia mengatakan hingga Kamis siang tercatat sudah terjadi 97 kali kemunculan api di rumahnya. Akibat peristiwa tersebut, ia memperkirakan total kerugian mencapai sekitar 70 juta.
8: 70-an sekitar gitu, Pak.
9: Sudah termasuk penurunan omset usaha ya?
8: Oh belum. Itu cuma ya, tarang, kan ya? Kemarin dibongkar tuh apa namanya sapi tanknya, terus tembok-temboknya keramik dan lain sebagainya. Dengan ukuran rumah yang segitu itu gantinya seberapa kan harus dihitung juga kan ya.
7: Di tengah berbagai bantuan yang telah diterima, Fia menyebut kebutuhan paling mendesak saat ini adalah blower atau kipas angin berukuran besar untuk membantu menghalau gas yang diduga muncul di sekitar lokasi kejadian. Selain kerugian materi, peristiwa kemunculan api misterius ini juga berdampak pada kondisi psikisnya. Fia mengaku hanya bisa tidur sekitar 3 jam sehari karena harus bergantian berjaga dengan anggota keluarga lainnya.
8: Iya, iyalah tensi naik, udah pasti. Begadang terus, kurang tidur, kurang makan, gizi nggak teratur, vitamin nggak masuk, gitu loh. Buah biasanya ada buah nggak jadi, nggak makan buah, gitu. Pasti itu bakal terganggu ya.
7: Saat ini ia bersama keluarganya untuk sementara mengungsi di sebuah ruko yang berada di sebelah utara rumahnya sembari menunggu hasil penelitian terkait penyebab kemunculan api misterius di rumahnya.

0: Puluhan emak-emak bersama mahasiswa UGM menggelar aksi di bundaran UGM pada Jumat sore yang dirangkai dengan diskusi bersama mahasiswa hubungan internasional atau HI UGM. Mereka memaparkan hasil riset mengenai ketidakadilan yang dialami ojek online perempuan yang tergabung dalam wadah komunikasi driver aktif Yogyakarta atau Wakanda. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Juga kita mengajak kepada seluruh pengendara jalan untuk membunyikan klakson bagi mereka.
2: Puluhan emak-emak dan mahasiswa UGM menggelar aksi di bundaran UGM pada Jumat sore. Gelaran aksi ini turut dikemas dalam kegiatan diskusi bersama mahasiswa hubungan internasional UGM yang memberikan paparan terhadap hasil riset mengenai ketidakadilan terhadap ojol perempuan yang tergabung dalam wadah komunikasi driver aktif Yogyakarta atau Wakanda. Peserta aksi juga turut menyuarakan tentang berbagai program pemerintah seperti program makan bergizi gratis yang dinilai gagal usai 3 petinggi Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi tersangka korupsi. Koordinator aksi, Marsinah, menyebut sejumlah pengendara jalan turut berpartisipasi dengan membunyikan klakson sebagai cara untuk mengungkapkan keresahan di tengah melemahnya ekonomi belakangan ini.
1: Kita mengajak kepada seluruh pengendara jalan untuk membunyikan klakson bagi mereka yang merasa lelah, capek, hopeless, tidak ada harapan sebagai warga WNI karena hampir setiap hari kita dibombardir dengan statement-statement yang itu tidak bikin kita kayak menjadi tetapi justru kita seakan-akan memang, bukan seakan-akan ya, memang negara ternyata nggak memikirkan kita hari ini.
2: Sementara anggota Wadah Komunikasi Driver Aktif Yogyakarta atau Wakanda, Ri Rahmawati menyebut, lewat gelaran aksi ini, pihaknya turut menuntut adanya regulasi yang layak bagi para pengendara ojol. Dia mengeluhkan tarif ojol yang tidak pernah naik di tengah kenaikan semua harga bahan pokok.
3: Yang dirasakan driver ojol di tengah harga-harga yang naik, tarif kita tidak pernah naik, potongan masih besar, belum ada regulasi yang tentang makanan dan barang, dan regulasi yang ojol yang benar-benar
2: aksi yang berlangsung di kawasan bundaran UGM ini berjalan tertib dan kondusif. Para peserta berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog yang sehat serta mendorong lahirnya perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
0: Warga Selo Pamioro Bantul digegerkan temuan gunungan sampah liar di lahan kosong bekas angkringan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
4: Ini dulu bekas
5: tumpukan sampah tiba-tiba muncul di lahan kosong Jalan Imogiri Panggang Selo Pamioro Imogiri Bantul pada Jumat pagi. Gunungan sampah tersebut diduga dibuang oleh orang tak dikenal menggunakan satu unit truk. Dari pantauan di lapangan, kiriman sampah ilegal itu berada di lahan bekas warung angkringan. Didominasi sampah plastik dan rumah tangga, bau menyengat menyebar hingga ke jalan raya. Ulu-ulu atau pamong urusan irigasi Selo Pamioro Agung Prasetyo menyatakan temuan itu berdasarkan laporan salah satu warga yang tengah melintas di kawasan tersebut. Ia pun tak tahu pasti siapa yang melakukan pembuangan tersebut.
6: Kemungkinan untuk pembuangan sampah ini tadi malam terjadi.
7: Yang mengetahui warga itu seperti apa?
6: Warga Nawungan dan Lanteng saat lewat mengetahui paginya itu sudah ada sampah di sini.
7: Sebelumnya belum ada ya? Kemarin sore?
6: Kemarin sore belum ada.
7: Jadi kemungkinan tadi malam ya?
6: Kemungkinan tadi malam.
5: Mendapat laporan itu, Agung mengaku jika pemerintah kelurahan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tumpukan sampah tersebut akan segera ditangani agar tidak mengganggu lingkungan dan aktivitas warga sekitar.
6: Saat ini pihak kelurahan sudah berkoordinasi dengan dukuh-dukuh, dengan kecamatan dan DLH, sama dengan Kapolsek Imogiri, saat ini sedang proses koordinasi untuk masalah ini.
5: Agung menambahkan, kejadian serupa pernah terjadi tak jauh dari lokasi saat ini, tepatnya pada tahun 2024 silam. Letaknya yang jauh dari permukiman warga, disinyalir menjadi sasaran untuk pembuangan sampah liar.
0: Dalam rangka mengembangkan sektor UMKM, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pameran bertajuk Kulon Progo Fair. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
8: Itu sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, kunjungan masyarakat luar. Maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.
4: Pemerintah Kabupaten Klumrogo menggelar Klumrogo Fair di alun-alun Wates Klumrogo pada Sabtu hari ini. Dalam gelaran langka ini, Pemkab Klumrogo mengandeng perusahaan swasta sebagai sponsor utama. Wakil Bupati Klumrogo Ambar Purwoko mengatakan, keterlibatan sektor swasta ini merupakan stimulus positif untuk memperluas investasi sekaligus memberi hiburan pada masyarakat. Acara yang digratiskan tersebut akan diisi dengan senam massal, pentas musik, dan juga pasar UKM. Dengan keterlibatan UKM, harapannya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat kecil.
8: Tentunya hari ini kami hadir bersama masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo pengen saatnya kita bersama-sama membangun Kabupaten Kulon Progo. Dalam artian membangun adalah mensejahterakan semuanya.
4: Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman menjelaskan, skema gratis sengaja diterapkan demi mendongkrak animo masyarakat. Cara ini juga menjadi upaya untuk menarik calon investor karena Klumrogo Fair diproyeksikan sebagai wadah promosi.
9: Ya kita optimalkan dan kita pengennya ya memang kita jangan ke pendapatan dulu lah, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hiburan yang mungkin sudah lama tidak ada. Itu saya kira lebih penting itu, baru nanti selanjutnya kita pikirkan untuk kedepannya.
4: Di acara ini, lanjut Sutarman, akan disediakan stand gratis yang diikuti oleh pelaku UKM. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Sepekan pasca Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional

0: besar korban naik.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Yogyakarta cukup fluktuatif dalam sepekan terakhir pasca Idul Adha. Di pasar Legi Batang Puluan, harga telur ayam saat ini dijual Rp25.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp24.000. Begitu juga dengan beras yang mengalami kenaikan. Beras yang sebelumnya dijual Rp14.000 sekarang menjadi Rp15.000 per kilogram. Berbeda dengan komoditas lainnya seperti gula pasir yang justru turun dari Rp18.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Ernie, mengatakan kenaikan cukup terasa pada aneka bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih. Saat ini bawang merah kualitas baik dijual Rp60.000 per kilogram, naik sekitar Rp10.000 dibandingkan sebelum Idul Adha. Sedangkan bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.
2: Kalau bawang merah itu sampai Rp60.000, Mbak, yang bagus tapi yang udah pilihan Rp60.000. Kalau bawang sekitar Rp35.000 sekarang.
3: Naik sebelumnya?
2: Rp30.000 kalau bawang. Kalau brambang naik.
3: Kalau brambang sebelum Rp60.000.
2: Rp50.000.
1: Pedagang lainnya, Toro, mengatakan kenaikan harga bawang mulai terasa sejak Idul Adha, di mana permintaan dari masyarakat juga meningkat. Di lapaknya, ia menjual aneka jenis bawang merah dengan harga bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut tergantung pada kualitas dan besar kecilnya bawang merah.
0: Telat, panenannya telat. Stoknya kurang, permintaan banyak. Otomatis naik.
3: Ini pas korban itu ya permintaan
0: naik. Ini pas korban itu mulai naik. Saat dari korban landai. Besar korban naik terus sampai sekarang.
1: Meski harga bawang mengalami kenaikan, Toro mengaku kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap tingkat penjualan.
4: Dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno 2026, DPRD DIY menggelar Kirab Budaya Festival Tresno Pancasila yang berlangsung sore ini di kawasan Malioboro. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi kebangsaan untuk menumbuhkan semangat mencintai Indonesia melalui pendekatan budaya dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Beritanya disampaikan Dian Parwanto.
5: Kita akan menggelar Kirab Budaya Tresno Pancasila tahun 2026.
6: Memeriahkan Bulan Bung Karno tahun 2026 pada Juni ini, Komisi A DPRD DIY menggelar Kirab Budaya Festival Tresno Pancasila yang akan berlangsung sore ini pukul 14:30. Kirab ini menjadi ruang belajar tentang keberagaman untuk membangun spirit dan semangat mencintai Indonesia dari Yogyakarta. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menjelaskan, bulan Juni menjadi momentum sakral untuk memahami dan menghayati makna sejarah bangsa yang diawali dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, hari lahir Bung Karno 6 Juni 1901, serta haul tepat pada hari wafatnya sang proklamator Bung Karno 21 Juni 1970. Melalui kirab budaya ini, Eko Suwanto berharap menjadi cara kebudayaan menghadapi tantangan zaman yang memerlukan perhatian serius dan desain kebudayaan untuk melawannya.
5: Harapan kita ini kegiatan akan bisa rutin setiap tahun kita laksanakan di dalam bulan Bung Karno ini, dan disinilah kemudian menjadi ruang kebudayaan untuk kemudian melakukan pembatinan atas Pancasila tadi di dalam praktek kehidupan kita. Di dalam kirab budaya Tresno Pancasila, kata Tresno itu merepresentasikan batin yang sangat mendalam. Kata Tresno itu di dalamnya ada keikhlasan, ada kesukarelaan, ada rela berkorban seperti para pendiri bangsa melahirkan Republik Indonesia. Kita bersyukur duduk di sini bisa bersama-sama dalam suasana yang sangat baik. Ini adalah berkat perjuangan para pahlawan bangsa. Maka kira budaya ini didedikasikan juga untuk menumbuh kembangkan, untuk menggelorakan watak-watak kepahlawanan, karakter-karakter kepahlawanan yang di dalamnya ada rela berkorban, ada cinta tanah air, ada patriotisme, ada nasionalisme, dan yang utama adalah ada sikap mental mengedepankan kepentingan bangsa dan negara jauh di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan juga golongan.
6: Perwakilan tim kirab Paskibraka DIY, Hanan Lukita Sakti, menyampaikan melalui kirab ini diharapkan generasi muda bisa menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
7: Jadi terima kasih kepada

0: Bapak dan DPRD RI yang telah melaksanakan kirab budaya nanti. Semoga dengan adanya kirab tersebut, semua masyarakat dan juga pemuda-pemudi bisa tergerak untuk terus menanamkan nilai Pancasila.
1: Kirab Budaya Tresno Pancasila akan diikuti 15 kelompok, mengambil rute dari halaman kantor DPRD RI, melakukan perform di sepanjang Malioboro, dan berakhir di Taman Pintar, Yogyakarta.
2: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Pendengar, tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Mampukah Paraguay mematahkan mimpi skuad Amerika? Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Arya Sena.

Amerika Serikat diumumkan sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama dengan Kanada dan Meksiko pada 13 Juni 2018 silam. Dengan kepastian sebagai tuan rumah, Amerika tak perlu bersusah payah berebut tiket melalui babak kualifikasi. Namun demikian pendengar, skuad negeri Paman Sam ini harus menunjukkan keseriusannya di grup D Piala Dunia tahun ini. Ada tiga kontestan lain yang menjadi batu ujian timnas Amerika. Amerika harus menghadapi Paraguay, Turki, dan Australia. Di atas kertas, tidak ada lawan yang mudah bagi skuad Amerika. Anak asuh Mauricio Pochettino tersebut akan menjamu timnas Paraguay di laga pembuka Piala Dunia 2026. Tentunya, timnas Amerika tak mau menanggung malu ketika berlaga di hadapan supporter mereka sendiri. Dengan dukungan penuh warga Amerika, Christian Pulisic dan kawan-kawan akan mencoba memecahkan rekor mereka sendiri yang selalu terhenti di babak 16 besar Piala Dunia. Walaupun demikian pendengar, timnas Paraguay tidak akan tinggal diam di pertandingan pertama grup D. Pelatih Gustavo Alfaro akan mencoba merancang strategi terbaik untuk mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat. Amerika harus mewaspadai Julio Enciso, penyerang muda Paraguay yang bisa membuat publik Amerika kecewa di pertandingan perdana pada 12 Juni yang akan datang.

0: pertanyaan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kasus dugaan korupsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjerat Lurah Condong Catur harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Puluhan emak-emak bersama mahasiswa UGM menggelar aksi di Bundaran UGM pada Jumat sore. Mereka memaparkan hasil riset mengenai ketidakadilan yang dialami ojek online perempuan yang tergabung dalam wadah komunikasi driver aktif Yogyakarta atau Wakanda. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti Artificial Intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo siang pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin di Indonesia Banget tentunya, bangga musik Indonesia. Nah pendengar, seperti kita ketahui ya, kalau sekarang ini harga cabai mengalami kenaikan ya. Nah jadi kita mau ngomongin nih pendengar, karena memang harga cabai ini mengalami kenaikan. Nah, pendengar kalau misalkan di rumah tetap bikin sambal nggak nih, terutama penggemar sambal ya. Boleh ya, cerita bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Nah, di sesi pertama, pendengar, ya ada 3 lagu, ada Keraguan dari Tri Utami, Saling Setia dari Rita Effendi, dan juga Di Persimpangan Dilema dari Krisdayanti. Di WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung. Oke, Ria bacain ya. Ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Selamat siang, Mbak Ria. Tolong diputarkan Cinta Cuma Satu dari Nindi. Nah, kayaknya memang Mbak Kris ini favorit banget ya sama lagunya Nindi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Tuti, Dino Gotirto, Bu Ama, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak Beni, Pak Teo, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, dan juga buat Mama Lydia. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan bertugas. Iya, makasih ya Mbak Christine. Di ujung telepon sana nampak sudah ada bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria yang cantik.
0: Angge, selamat siang juga Pak Hadi yang ada di Pundong.
1: Ya, selalu semangat.
0: Angge, semangat selalu.
1: Semangat. Baru tanggal 6.
0: Kok ya ngeleng-ngeleng tanggal terus itu loh Pak.
1: Ya iyalah. Kan besok berakhir siarannya tanggal 27.
0: Waduh. Lah kok malah Pak Hadi apal. Ria aja belum lihat kalender lagi.
1: Nah berarti kalau berangkat terus itu 12 kali siaran dalam sebulan.
0: Oh gitu ya. Luar biasa. Matur nuwun. Pak Hadi, Ria mau nanya nih, harga cabai ini kan lagi naik.
1: Betul.
0: Nah, tetap bikin sambal nggak nih di rumah?
1: Kalau aku terus terang ya, sambal itu ya boleh dibilang doyan, tapi nggak begitu suka Mbak Ria.
0: Oh, jadi berarti?
1: Jadi kalau cukup, aku tuh makan itu cukup pakai sayur aja, yang pedas itu udah cukup. Jadi kalau sambal-sambal itu ya tertentulah ya, misalkan kita makan soto atau sop, nah itu baru pakai sambal. Kalau udah sayur ya udah nggak pakai sambel ya, syukur-syukur ada lawuh apa gitu, alhamdulillah nggak ada, ya udah cukup dengan sayur, cukup kalau saya.
0: Waduh, ya ampun luar biasa.
1: Iya.
0: Pokoknya ini ya Pak ya, jadi kalau bahasa Jawanya nerimo ing pandum, ya kan?
1: Pandum. Karena ya pertama kali aku kan wong desa, jadi harus nerimo tuh ya. Adanya gitu loh, jadi nggak usah ini itu harus pakai itu, nggak perlu. Karena dari kecil itu udah dididik prihatin.
0: Ya,
1: jadi
0: bener.
1: Hidup itu seadanya saja.
0: Ngadain
1: dan gak usah mengada-ngadakan gitu loh.
0: Tapi malah enak Pak, alhamdulillah ya.
1: Oke, kalau harus pakai ini, harus pakai ini. Ya kalau bisa memenuhi, kalau enggak gelo, kecewa, stres.
0: Bener banget. Nah, malah enak itu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Apa-apa dijalani yang nah, ada gitu lah.
1: Ya alhamdulillah, enggak ada ya udah memang adanya begini ya.
0: Bener, nasi sayur juga enak kok. Lauk nah, kerupuk iya. Gitu udah enak kan banget ya Pak ya.
1: Katanya kalau Mbak Ria kalau enggak pakai kerupuk aku kurang
0: lengkap. Nah, benar. Makanya Ria kan bilang nasi sayur lauk kerupuk enak banget. Memang harus ada kerupuk kalau Ria. Benar-benar Pak Adi. Karena kalau enggak ada tuh kayaknya rasanya gimana.
1: Nah,
0: jadi
1: ya
0: nyari-nyari pokoknya.
1: Boleh-boleh saja dan sah-sah.
0: Kalau kerupuk kan masih murah, Pak.
1: Menuhi.
0: Iya. Yang penting jangan apa, Pak?
1: Yang paling penting kita masih bisa memenuhi itu, Pak.
0: Benar.
1: Nggak usah
0: iya.
1: Sarung tangan lah, sasarannya lah. Aha. Aku mau beli daging ah, tapi ngutang tetangga ah, nggak usah repot itu.
0: Nah iya benar. Sip mantap.
1: Apalagi
0: aku suka prinsip hidupnya. Ala cuman dari Pundong lah kesini paling juga 45 menit pak nyampe.
1: lah ketemu orangnya aja belum atau Mbak Ria? Apa pak? Aku mama kesini pinjemin dong Mbak Ria. Aku pengen beli daging. Diketawain Mbak Ria.
0: Iya langsung. Waduh pak. Ini nah. Ria udah gak siaran nih besok.
1: Mepet sih pak.
0: Oke deh Pak Hadi, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada Keraguan dari Tri Utami, Saling Setia dari Rita Effendi, dan Di Persimpangan Dilema dari Krisdayanti.
1: Saling setia saja.
0: Saling setia,
1: nggih. Kalau saling setia sama Mbak Ria itu harus setia. Suaranya bagus, senyumnya renyah, bah pokoknya.
0: Waduh, luar biasa pokoknya Pak ya.
1: Nggak ada, ya. Prostatu lain nggak ada kayak Mbak Ria. Tuh.
0: Waduh. Pak Hadi, ini lagunya dikirim untuk siapa ini?
1: Ya tak salam ya buat Bu Ali Pamekasan. Selamat siang, sehat selalu. Itu juga pendengar setia dari Prostatu loh. Juga ada Bu Lili yang punya Kemendaman kemarin WA toh. Iya, aku juga di Senggol kemarin. Selamat siang Bu Lili, sehat selalu dan bahagia. Juga Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya, selamat siang, tetap bahagia. Ada Pututi, mudah-mudahan segera sembuh, pulih seperti sedia kala, bisa on air lagi. Juga Mas Ardi, mungkin monitor di yang punya Klaten Timur, juga selamat siang. Ada Mbak Christine yang punya Trognet, yang selalu WA terus, Mbak sekali-sali nyuara di telepon, kenapa yo?
0: Malu mungkin Mbak.
1: Malu ya, malu sama Mbak Ria yo. Aku aja nggak malu sama Mbak Ria.
0: Tapi apa Pak? Tapi malu-maluin nggak?
1: Ya mudah-mudahan aja nggak. Kalau malu ya maluku ya lah. Kalau maluku jauh.
0: Jauh benar.
1: Terus siapa lagi ya? Bu Guru yang Jalan Paris kalau melebar, Surahayu ya selamat siang. Terus Mbak Ines Intan Rahayu yang punya Kemanggung kalau monitor ya selamat siang, salam sehat. Tangguh semua saja Mbak Ria, yang selalu setia dengan suara Mbak Ria dan Indonesia banget, selamat siang, tetap semangat sehat selalu. Mbak Ria bertugas, mudah-mudahan nggak bosan ya aku telepon terus.
0: Aduh malah seneng Pak, kalau misalkan belum masuk ini dicariin, ya. Aduh Pak Hadi mana nih?
1: Ketemu lagi nanti tanggal 11 ya.
0: Anggih. Iya tepat.
1: Ya 11 ya.
0: Rabu.
1: 11, 12, 13.
0: Rabu pokoknya.
1: Bentar, kalau enggak benar nanti tak lihat
0: kanan-kanan. Nggih, sami-sami sehat-sehat Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, di ujung telepon sana coba. Sudah dia bergabung. Coba ya kita sapa ini pendengar. Coba-coba kita sapa ya. Agak ini ya. Ada sedikit kendala teknis nih pendengar. Oke, dicoba kembali pendengar di 580333 ya. Jangan di telepon yang satunya ya, karena telepon satunya untuk telepon keluar nih pendengar. Di 580333 saja ya. Oke, baik. Di belakangnya Pak Hadi ada siapakah? Halo Indonesia banget.
2: Ada siapakah? Bangga Musik Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria cantik.
0: Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Ibu Hening. Biasanya tuh di belakang tuh selalu ada suara cucu loh.
2: Tidur.
0: Oh tidur dianya. Pantesan nih anteng-anteng aja.
2: Saya demi Mbak Ria nih berhenti gosoknya dulu, nyetrikannya berhenti.
0: Waduh
2: dulu.
0: Luar biasa, Bu Ali yang ada di Pamekasan sehat-sehat ya Bu.
2: Alhamdulillah di sana juga pastinya sehat Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Nah Bu Ali, kalau di Jogja ini kan harga cabai lagi naik nih. Kalau di Madura sendiri gimana Bu? Sama nggak sih?
2: Saya tuh mau harga berapapun cabai itu nggak pusing karena kurang suka pedes.
0: Oh gitu ya, jadi kayak gak ngaruh ya Bu ya.
2: Berapanya Mbak Ria? Paling belinya 5.000 tambah tomat gitu aja. Dapat sedikit. Ini sudah, kalau kepedesan dikit itu baik anak saya atau mama, ih kok pedes banget mah gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalaupun beli juga cuma dikit ya Bu ya, jadi gak masalah ya.
2: Oke, sama kasih bawang merah, bawang putih gitu aja. Masih kasih, ini lagi gula lagi.
0: Tapi tetap bikin sambal ya Bu ya.
2: Tetap rasanya kalau terpaksa nggak lagi males ya, paling sama kecap dipotong-potong lombok gitu.
0: Jadi sambal kecap ya.
2: Kalau males tapi lebih sering sambal, tapi bikin untuk berapa hari gitu loh, yang digoreng gitu loh.
0: Iya, itu bisa 2-3 hari bisa masih tahan ya Bu ya.
2: Kalau misalnya ini masukkan kulkas dulu, nanti pas mau makan baru keluarin. Ini aja sudah berapa hari nih nggak habis-habis saya masukkan kulkas Mbak Ria.
0: Waduh, jangan sampai berhari-hari Bu, nanti tahu-tahu perutnya sakit bukan karena sambelnya, tapi
2: masukkan kulkas. Kami ngambil sedikit dulu misalnya untuk di luar kan awet Mbak Ria.
0: Oh gitu ya Bu ya. Tapi moso bisa sampai berhari-hari sih Bu?
2: Ya enggak berhari-hari, enggak seminggu kali.
0: Nah itu dia. Ya,
2: berhari-hari di sini baru jalan 3 hari ini, itu pun di kulkas.
0: Oh gitu.
2: Kalau pas mau makan berapa menit, itu dikeluarinnya ngambil sedikit dulu gitu loh Mbaknya. Kok enggak habis-habis ini perasaan saya gitu. Oh, habis-habis padahal cuma bikin sedikit, katanya kepedesan.
0: Oh iya, terlalu pedes gitu ya Bu ya. Ya udah deh, dibagiin tetangga aja kalau gitu.
2: Enggak, saya malah dikasih lombok sama tetangga itu.
0: Oh iya toh.
2: Punya kebun kan ya, ngambil apa lagi. Enggak untuk dijual gitu.
0: Untuk dibuat masak sendiri ya. Oke deh, Bu Ali, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Keraguan dari Tri Utami, Saling Setia
2: Mbak
0: dari
2: Ria. Itu tahun berapa lagunya Mbak Ria?
0: Ini di Indonesia banget tahun 90-an nih, sampai 2010.
2: Oh, yang 5 minutes itu apa yang ada Pak?
0: Oh, 5 minutes, coba
2: jangan
0: ya.
2: Jangan selamat tinggal lagi
0: yang... Oh iya boleh. Yang lainnya ya maksudnya ya. Coba deh salam dulu deh Bu, Ria cariin dulu ya.
2: Dan pun ada Pak Hadi ya. Pak Hadi kenceng banget, lagi banyak pulsanya itu Pak Hadi.
0: Kenapa coba? Iya memang dia kalau telepon lama Bu.
2: Lagi banyak pulsa dia itu.
0: Lagi kaya.
2: Marah lu Pak Hadi. Kalau di sini kaya juga Mbak Ria, kayak warek.
0: Kaya hati kali Bu.
2: kaya hati, jangan kaya warek. Itu Mbak Kristin ya, Mbak Kristin, Mbak Andin, Mbak Erna, Mbak Ibu Rahayu. Ibu Rahayu itu sama Bu Yayu sama ya.
0: Sama Bu Yayu.
2: Pak Puyang alias Pak Puji, Pak Budi, Pak Widodo, Pak John, Pak Teno, Ibu Bu Ama, Bu Ama, Bu Fatila, Ibu Wigati, Bu Tuti, siapa lagi ya, Bu Nani, Bu Lili. Semuanya deh Mbak Ria, yang kelewat maaf aja ya.
0: Oke baik Bu, ini lagunya ada Sumpah Mati, Di Relung Hati, Ku Berhayal, ada O, Salam Terakhir, Selamat Tinggal, dan Ampuni Aku.
2: Ku Berhayal.
0: Oke.
2: Jangan banyak-banyak berhayal sih.
0: Tapi pengen dengerin itu ya Bu ya, Ku Berhayal. Oke baik.
2: Kami berhayal. Tugas Mbak Ria, sehat dan bahagia selalu.
0: Angge matur nuwun, sehat sikat juga ya.
2: Berkatuh siang.
0: Iya Ibu, metrika baju lagi ya Bu ya. Matur nuwun. Iya, ini Om Mbak Kristin, salam untuk Bu Ali. Katanya ini Mbak Kristin tuh nggak suka sama sambel. Oh gitu. Oke baik, matur nuwun. Ada juga Mas Rianto di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Request lagu yang terdalam dari Noah. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mbak Lisanti, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria Gusin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Nggih. Kembali kasih ya, lagunya ditunggu. Di belakang Bu Ali ada siapakah? Halo Indonesia banget.
3: Marian.
0: Angge, Bu Ama yang ada di Taman Siswa, angge.
3: Iya betul.
0: Iya, sehat-sehat ya Bu Ama. Iya, Bu Ama, Ria mau nanya nih, Ibu tetap bikin sambel nggak sih di rumah meski harga cabai naik?
3: Bikin banyak.
0: Tetap bikin ya Bu ya?
3: Iya.
0: Tapi banyak kok nggak Bu sambelnya Bu?
3: Enggak, cuman
0: kalian
3: juga
0: bikin,
3: cuman
0: adiknya
3: gitu.
0: Oh, biar nggak terlalu pedes gitu ya Bu ya?
3: Iya,
0: Oke, berarti nggak ngaruh juga ya Bu ya, harga mau harga naik, belinya juga cuman dikit ya Bu ya?
3: Tetap bikin.
0: Oke, baik. Ibu Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Keraguan dari Tri Utami, Saling Setia dari Rita Effendi, dan Di Persimpangan Dilema dari Krisdayanti.
3: Yang itu aja, Keraguan.
0: Oke, Keraguan. Dikirim untuk siapa, Ibu?
3: Yang tujuh Ali, makasih.
0: Salam,
3: Mbak Ria.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Terima kasih. Terima kasih.

0: Terusannya Pak Adi,
1: gitu. Mm-hmm.
0: Ada Pak Remayon.
1: Nggih.
0: Terusannya iya. Pak Dikaron, Pak Dikaron juga itu. Terima kasih banget.
1: Angge, maturun sangat Ibu, ditunggu lagunya ya Bu ya.
0: Iya, sangat banget.
1: Angge, sehat selalu Ibu, selamat siang.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Bu Ama yang ada di Tamsis ya. Coba dia kembali ke WA ya. Ini ada Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Umi, Bu Ama, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Kimayang Seto, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, lagunya Hijau Daun. Selain Suaraku Berharap, ada apa aja ya? Coba ya, nanti Ria liatin ya. Ada banyak yang penting ya Pak ya, yang pasti ya. Di belakangnya Bu Ama, ada siapakah? Coba kita angkat satu lagi ya pendengar. Halo, Indonesia banget. Iya, sepertinya terputus pendengar. Anda bisa mencoba kembali di 580333. Oke pendengar, karena memang sudah 3 penelpon gitu ya. Kita ke lagu dulu, nanti Ria balik lagi. Tentunya di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada

0: sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Itu rokok yang baru dibeli kok murah banget. Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya.
1: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
0: Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
1: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
0: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
1: Waduh, serem juga ya.
0: Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta. Lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kita masih ngomongin ini pendengar, karena harga cabai naik gitu ya. Nah pendengar, tetap bikin sambal gak nih di rumah? Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa, halo Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Ardi.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Engge, sehat-sehat ya Mas Ardi.
1: Alhamdulillah, sihat banget Mbak Ria.
0: Iya, alhamdulillah. Ini pas gak lembur atau gimana ini? Bisa telepon?
1: Gimana?
0: Pas gak lembur? Apa pas libur ini, Mas Ardi?
1: Libur Mbak, satu minggu libur.
0: Senangnya.
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Iya, alhamdulillah ya, bisa buat rehat ya di rumah. Namanya
1: Mbak, gak ada yang larang.
0: Benar. Mas Ardi ya, mau nanya nih ya, kan sekarang harga cabai lagi naik, tapi tetap
1: tahu kabarnya Mbak Ria sehat?
0: Oh iya, sehat alhamdulillah.
1: Mbak Ria kelihatan itu sehat ya. Semoga kabar Mbak Ria siang ini baik dan sehat.
0: Amin, lalu amin.
1: Lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah, amin, luar biasa. Mas Ardi ya, mau nanya nih.
1: Iya.
0: Harga cabai itu kan mahal sekarang ini ya. Nah, tetap bikin sambal gak nih di rumah?
1: Oh, masalah harga aku gak tahu Mbak. Tapi kalau sambal itu kayaknya Bu itu kalau masak gak pernah ketinggalan sambal yang pedes-pedes itu Mbak.
0: Jadi tetap ada ini ya, tetep ada sambal ya.
1: Itu aku lihat itu iya. Bu itu juga suka tapi gak pedes-pedes banget Mbak. Pokoknya ada pedes-pedesnya dikit gitu loh. Terus selalu kadang-kadang pakai sambel, kadang-kadang nggak sambel ya pakai apa itu, balado apa, terus pedes gitu.
0: Kayaknya ada yang kurang ya Mas ya, kalau misalkan nggak pakai pedes-pedes ya.
1: Iya itu, pokoknya nggak tahu, pokoknya kalau tiap aku makan itu pasti ada entah cabai, entah ada pedes-pedesnya, itu ada aja Mbak Waria.
0: Ya ampun, pinter banget ya masaknya ya Ibu.
1: Tapi alhamdulillah mau sehat toh Mbak, pedes bikin sehat itu.
0: Ya, karena memang mengandung vitamin C juga cuma, ya Mas Ardi.
1: Cuma yang gak sehat kantongnya Mbak.
0: Ya jangan, ini belinya jangan banyak-banyak cabenya.
1: Ya berarti gak terasa kalau cuma dikit Mbak. Sekali makan kan habis Mbak.
0: Ya juga ya. Oke deh, Mas Ardi, Ria ada nah, tiga lagu.
1: Ada pantun dulu Pak.
0: Oh, ada pantun dulu, boleh. Pantunnya apa nih?
1: Numpak pesawat ke Bengkulu belanja stroberi.
0: Cakep.
1: Mbak Ria di Indonesia Banget di Pro 1. Jumpa Mbak Ria yang baik hati.
0: Mantap, luar biasa. Beli stroberi kok ya enggak naik pesawat Thomas? Ya mahal.
1: Nah supaya buang ongkos Mbak.
0: Saking bingung banyaknya ongkos ya.
1: Satu lagi ya Mbak ya.
0: Oh boleh.
1: Menyang adik jajan es kelapa.
0: Cakep.
1: Mbak Ria emang cantik, idola kita semua.
0: Aduh, matur nuwun. Luar biasa. Mas Ardi ini emang raja pantun ya. Mas Ardi.
1: Cuma kan pantun adalah suatu doa juga Mbak.
0: Bener banget, matur nuwun. Mas ya, Ardi ini Ria ada tiga lagu nih.
1: Ya mimin gitu Mbak.
0: Iya nih udah amin loh ini ya.
1: Nanti yang kalau kurang kan bisa ditambahin. Kalau udah amin kan bisa ditambahin gitu.
0: Siapa tahu pas Ria bilang amin kan malaikatnya lewat bisa, jadi dikabulin gitu kan. Nah kali ini Ria ada tiga lagu nih
1: Mbak Maria.
0: Apa mau request?
1: Masih kebagian lagu gak?
0: Aduh, ya coba ya, nanti Ria antriin ya. Kalau misalkan gak bisa, kita putar di Indonesia Banget selanjutnya ya Mas Ardi.
1: Ya gak apa-apa.
0: Mau pilih apa nih?
1: Ya udah, manut aja. Pokoknya kalau ada nanti kalau bisa itu Mbak. Dari ST12 Mbak.
0: ST12 yang apa nih?
1: Cinta tak harus memiliki.
0: Oke, coba deh kirim salam dulu ya, coba.
1: Oke.
0: Ria cari dulu.
1: Oke, salam-salam ya Mbak Yo. Ada Bapak Adi yang di Pundong ya Mbak. Masih Jogja di Palakan, Bunda Mar Kuning sama Mbak Nopi cantik di Pengulung ya. Dakus Kentungan, Bunda Nani Yulian Pini, Bunda Ali Pamekasan, Bunda Ama yang di Tancis ya Mbak ya. Terus Bunda Mulyasi, Mas Ipul Wates, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Rimban, Bapak Pujingraito, Bapak Pujicantro Wonogiri, Bapak Hasan Peret, Bapak Beni, Beni yang di Gandaria, Bapak Ahmad Pojinggarut, Bapak Muslikin, Mbah Umi Semi ya Mbak ya. Terus Mbak Tristin Jalokene, Mas Riantonya, Bunda Indra Patian, Bunda Lis Kumendaman, Bunda Rahayu, Mama Ani Bantul, Mbah Kakung, terus Ima yang Sip, dan monitor pusat semuanya sih Mbak Ria ya.
0: Iya Mas, ini ST12 adanya Indonesia Unit, Rindu Bersatu, mau itu.
1: Dari ST12 juga ya? Kalau yang jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah, coba ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi soundnya ditambahin gak?
1: Ya udah pokoknya ST12 gak apa-apa Mbak ya. Oke
0: deh, baik.
1: Buat Mbak Ria, matugas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Matur nuwun Mas Adi.
1: Nanti kalau kondisi di jalan,
0: angge.
1: Selamat sampai rumah, pareng. Matur thank you Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Iya. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Coba ya nanti ya Mas Adi kalau masih kebagian waktu ya. Di belakang Mas Ardi coba kita sapa juga, ada siapakah? Halo Indonesia Banget.
2: Bangga Musik Indonesia Mbak Ria.
0: Nggih Pak Yono, sehat-sehat nggih Pak Yono.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi ngapain ini Pak Yono?
2: Lagi agak istirahat, Pak.
0: Istirahat ada siang, leyeh-leyeh ya, Pak ya.
2: Ini kok kerja gitu ceritanya.
0: Woi, ya, kok mendadak pakai ceritane. Leyeh-leyeh minumnya es teh. Waduh, enak banget, Pak.
2: Ya kebetulan mau mampir di warung es teh.
0: Waduh, enak banget.
2: Jumbo baru.
0: Yang teh jumbo itu ya, Pak ya. Wes hargane murah, enak lagi.
2: 3.000 ya.
0: Bener. Sekarang banyak ya, Pak ya, di jalan-jalan gitu ya.
2: Waduh, banyak di tempat mana-mana ada.
0: Bener. Pak Yono, ini Pak Yono sering bikin sambal nggak nih di rumah? Walaupun harga cabai lagi naik.
2: Waduh, soal naik itu nggak apa-apa, nggak masalah, Mbak ya.
0: Tetap bikin ya.
2: 3.000 rupiah meledak ya.
0: Bener.
2: Cabai itu.
0: Kalau di kampung-kampung itu boleh ya Pak ya, 3.000, 5.000 gitu kan tetap dapat cabai ya.
2: Dapat Mbak. Kita yang kumpul 3.000 lah 5.
0: Bener.
2: 5 biji.
0: Dibikin sambal juga udah bikin pedes-pedes ya Pak ya.
2: Gue pengen tidur ya.
0: Iya benar banget. Waduh, Pak Yono, ini Ria ada 3 lagu. Mau pilih mana? Ada Jalanku Tak Panjang dari Ari Lasso, Hasratku Imaniar, dan Pelangi di Matamu dari Jamrud. Asik, enak nih kalau ngikut.
2: Kesuan.
0: Nah itu, alhamdulillah. Nah, ini lagunya untuk siapa ini Pak? Dikirim untuk siapa nih?
2: Barusan ke Mas Ardi di Kadang Duwur ya.
0: Nggih.
2: Ya Pak Ipul juga, Pak Budi Santoso, Wonogiri, ada Mas Pak Ardi Pundong, Mbak Arnes Rahayu, Mbak Kristin, ada Mbak Mamar Kuning. Putri di Bogor Serito, Pak Putri Triayanto juga, ada Buya juga,
0: Mbak
2: Paris, pokoknya semua saja.
0: Asik, nge. Matur nuwun sangat.
2: Jadi identik kacamata, Mbak ya.
0: Iya Pak, memang pakai kacamata ya Ria itu. Kalau nggak pakai nggak bisa lihat, beneran Pak, karena minusnya banyak. Pak Yono juga pakai kacamata Pak? Enggak. Ada temennya berarti Arya ya. Angge.
2: Lihat di itu loh, Mbak, di YouTube itu loh.
0: Oh, di YouTube-nya RRI Jogja Official nggih, Pak nggih.
2: Penyiar-penyiar yang mau ngapir ini.
0: Iya, pakai kacamata bener, Pak.
2: Liane enggak pakai.
0: Nanti gabung loh, Pak, ya. Di ada dialog loh nanti, ada Green Radio. Pak Yono gabung ya, Ria tunggu loh.
2: Insyaallah enggak apa-apa.
0: Iya. Di WA, kirim WA juga boleh loh nanti.
2: Matur nuwun, Mbak Ria.
0: Enggih, matur nuwun sangat, Pak Yono, sehat selalu bersama keluarga. Enggih. Iya. Baik, matur nuwun. Iya, di belakang Pak Yono coba kita sapa ya, ada siapakah? Halo Indonesia banget.
3: Bangga musik Indonesia, Mbak Ria.
0: Angge, halo Ibu.
3: Iya, halo juga.
0: Mumawar ya, suaranya kan lembut banget, kecil banget ini Ibu.
3: Sampai gak kedengeran nih, Mbak.
0: Sehat-sehat ya, Bu Mawar ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lah ini kok Ibu kok sendiri? Mbak Novi di manakah ini?
3: Ada itu di depan di kamar tamu nanti kan teriak.
0: Walah, kirain apa Mbak Novi tidur istirahat tuh. Bener-bener. Halo. Sehat-sehat ya Mbak Novi ya.
3: Iya, alhamdulillah juga, Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat ya, Mbak.
0: Alhamdulillah Ria juga sehat di sini.
3: Senang deh kalau sehat juga ya.
0: Ria juga senang nih dengerin Bu Mawar gabung. Alhamdulillah. Bu Mawar,
3: yeah.
0: Ini walaupun harga cabai naik, ini di rumah tetap bikin sambel apa-apa enggak ini Bu?
3: Iya, yeah, di sini tuh kalau sambel tuh cuma paling cabai rawit itu paling banyak tuh 3 atau Mbak.
0: Oh.
3: Sekali nyambel aja. Cabai rawit, cabai merahnya juga gitu. Udah itu paling pedes ya. Gak berani pedes sekali itu gak berani.
0: Oh, nah, berarti kan. Ini ya Bu ya gak ngaruh ya harga ya, naik enak. Ya wong belinya juga cuma dikit gitu ya, ya Bu ya.
3: Betul, bener. Kurang sayur sih, disini kan kurang sayur Mbak. Yang sayur kan bisa boleh beli yang cuman ya tetap Pak Yono kan 3.000.
0: Bener-bener
3: 6 ya biasanya gitu kalau mahal ya gitu tuh Mbak.
0: Dapatnya berapa biji gitu ya, 5 biji apa.
3: Iya.
0: Bener-bener.
3: Kalau cabai itu ya kalau kita gak makan gak ada pedes-pedesnya gak enak Mbak.
0: Tapi juga kalau terlalu pedes juga kalau memang nggak kuat perutnya ya nggak bisa gitu ya Bu ya.
3: Perutnya.
0: Oke, baik Bu Mawar, ini kalau misalkan masih bisa kebagian gitu ya mau pilih lagu apa? Tapi kalau misalkan enggak, Ria puter di lain waktu ya.
3: Yang 3 aja deh Mbak. Kalau bisa lu yang apa?
0: Yang mana?
3: Pelangi di matamu.
0: Oke, pelangi di matamu ya.
3: Okay. Dan salahnya untuk semuanya saya sih Mbak, soalnya tadi Mas Ardi juga sudah lengkap, Pak Yono juga sudah lengkap.
0: Oh ya, berarti Mbak, ngikut.
3: Fotokopi aja.
0: Yang paling praktis ngoten nggih Bu Mawar.
3: Betul, gitu karena waktunya ya Mbak.
0: Nggih, matur nuwun sangat Ibu.
3: Selamat tugas, tetap sehat, semangat, bahagia. Sudah Pak Adi. Ampun.
0: Iya, dari sana luar biasa dibisikin Mbak Novi. Mbak Novi sampai hafal. Matur nuwun sangat Bu Mawar. Sehat-sehat ya Bu. Nggih. Selamat siang Ibu. Iya. Oke, baik. Di WA Pro 1 masih ada 2 yang belum Ria bacakan ya. Oh, ada 3 nih. Ada Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Selamat siang Mbak Ria, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Mbak, tolong diputarkan lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Terima kasih. Nggih, kembali kasih. Coba ya Bu, nanti Ria antrikan ya. Tapi kalau memang nggak bisa Ria puterin, coba nanti diputar jam 3 ya. Tapi kalau memang belum bisa juga, ya kita putar di lain waktu. Nggih. Di belakangnya Bu Lilis, ini ada Bu Umi yang ada di Serandaan. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria Agustin. Request lagunya Krisye, apa aja boleh. telepon gak diangkat ya WA-nya. Iya, karena memang WA kami belum terhubung ke mixer Ibu, jadi memang belum bisa untuk on air ya. Kalau telepon masih di 580333. Salam untuk Bu Kus, Bu Nani, Bu Yayu, Bu Indra, Bu Mawar Kuning, Bu Salamah, Bu Sukaisi, Mbak Andin, Mbak Kristin, Pak Hadi di Pudong, Romo Natoendro, Pak Rimbang, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Mas Widodo, Mas Ardi, Mas Budi Santoso, dan untuk Pro 1, pendengar Pro 1 Yogyakarta. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia bersama keluarga dan sukses dalam segalanya. Amin, matur nuwun Ibu. Iya, ini Mbak Kristin, salam lagi untuk Mas Ardi yang ada di Klaten Timur. Nggih. Bu Ali katanya nambah salam, boleh nggih untuk Mas Ardi, Bu Kus, Pak Saiful, Pak Ahmad. Matur nuwun. Nggih, Ibu. Iya, oke deh kalau gitu. Ria sekaligus pamit undur diri ya, karena memang kita di ujung waktu di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung, dan pastinya selamat mengikuti program kami yang lainnya. Tetap sehat ya pendengar. Dan pendengar, berikut ada informasi dari Kejaksaan Negeri Sleman. Iya, tahukah pendengar bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman ada seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada juga Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerjasama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita. Modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Nah, itu tadi informasi dari Kejaksaan Negeri Sleman. Nah, terima kasih pendengar. Sampai jumpa kembali, tentunya di Indonesia banget. Bangga Musik Indonesia.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Ria Agustin di Jogja sore ini. Dan pendengar, saat lagi Anda akan mengikuti Green Radio berjaringan Korwil 11 yang nantinya kita akan berbincang mengenai Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan. Dan nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Dokter Hewan Rengga Tivani, selaku Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa beratensi di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Dan karena siaran kita juga live YouTube RRI Jogja Official, pendengar bisa mengirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official. Like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Sembilan 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin di sini ya, di Green Radio. Berada Astacita berjaringan Korwil 11. Dan kita di sore hari ini akan berbincang mengenai Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan. Dan tentunya Green Radio berjaringan Korwil 11 dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Surakarta, dan juga Pro 1 RRI Purwokerto. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada DRH Rengga Tiffany selaku Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Halo, selamat sore Mbak Rengga, pan Mbak Tiffany nih.
2: Halo Mbak, nama saya Rengga.
1: Oh, Mbak Rengga, iya baik. Kabar sehat ya Mbak Rengga?
2: Sehat Mbak, baik.
1: Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh ini, Mbak Rengga ini kan seorang Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar, BORA itu apa sih Mbak Rengga?
2: Nah, jadi kalau di tempat kerja saya itu emang ini tuh lebih ke tempat rehabilitasi orangutan. Jadi kayak khususnya dokter hewan, saya sama teman-teman dokter yang lainnya itu yang merawat orangutan yang ada di sini. Jadi kayak kita tiap pagi sama sore ngelakuin untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin. Siapa tahu ada kelainan kesehatan waktu mereka sekolah hutan gitu. Jadi mereka tiap hari itu melakukan sekolah hutan tiap pagi sama siang. Nah, kalau misalnya ada masalah, misalnya luka-luka, itu bisa kita bantu perawatan. Setelah itu direhab juga kayak tiap ada orang hutan masuk dari hasil rescue sama dari hasil pemeliharaan orang, itu juga akan dicek kesehatannya sama kita. Terus lalu kita rawat di sini, ikut sekolah hutan, dan nanti kalau misalnya mau pelepas liaran lagi juga kita cek kesehatan lagi. Gitu Mbak.
1: Iya, baik. Mbak Rengga, mohon maaf ini suaranya agak menggema gitu. Mungkin kalau misalkan Mbak Rengga pakai headset, mungkin bisa dilepas headsetnya dulu Mbak Rengga, mungkin biar suaranya lebih terdengar dengan jelas.
2: Oke. Ini aman sih Mbak, nggak pakai headset.
1: Iya, oke.
2: Udah jelas belum Mbak?
1: Nah, sekarang lebih jelas Mbak Rengga. Terima kasih. Iya, okay. Baik. Nah, ini berarti Mbak Rengga ini domisilinya atau pekerjaannya nih di daerah Kalimantan atau seperti apa ini Mbak Rengga?
2: Iya. Jadi tempat kerja saya itu di Kalimantan Timur Mbak. Tepatnya itu di Berau.
1: Iya, baik.
2: Jadi ya dari

0: Kura itu sebenarnya termasuk bagiannya COP sih Mbak, cuman ya itu tadi dia kayak bagian tempat rehabilitasinya orang hutan gitu. Kayak kita nerima orang hutan masuk dari hasil rescue sama dari hasil pemeliharaan orang, terus kita rawat kayak gitu Mbak.
1: Iya, baik. Nah, ini mengapa sih, Mbak, keberadaan orangutan Kalimantan ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan, terutama di Pulau Kalimantan itu sendiri?
0: Jadi orangutan itu nggak cuma orangutan Kalimantan. Jadi mereka itu buat keberlangsungan alam mereka itu bisa dibilang sebagai petani hutan, Mbak. Nah, mereka itu kesehariannya makan buah-buah hutan, terus kayak makan kambium, makan daun, makan serangga. Nah, misal dari buah-buah hutannya itu ada bijinya. Nah, itu mereka setelah makan ya udah dibuang di tempat mereka makan. Nah, otomatis si tanaman itu akan tumbuh. Jadi kayak apa ya, kayak berputar gitu. Jadi orang hutan itu berperan sebagai petani hutan buat makan, terus mereka nanam lagi, mereka makan nanam lagi gitu ke sana. Jadi pentingnya orang hutan harus dilestarikan, ya itu sih pengaruhnya untuk hutan di Indonesia khususnya Kalimantan maupun Sumatera.
1: Oke, baik. Nah, kalau sekarang ini, Mbak, sebenarnya apa aja sih, Mbak, ancaman terbesar yang dihadapi orangutan Kalimantan yang paling ini ya, paling signifikan gitu ya, Mbak ya?
0: Kalau yang paling signifikan sebenarnya ada beberapa faktor sih ya Mbak. Misal kalau kemarau panjang ada kebakaran hutan, itu juga bisa jadi ancaman populasi. Terus perdagangan ilegal, kan anak-anak orang hutan lucu ya Mbak. Jadi ya orang-orang tertarik untuk memelihara karena mereka waktu kecil lucu, tapi mereka nggak tahu waktu besarnya kayak gimana. Bahkan kekuatan orang hutan pun 8 kali kekuatan manusia. Nah, itu mungkin orang-orang belum tahu. Terus setelah itu, ya ada kayak bukaan-bukaan lahan, itu juga menjadi salah satu faktor ini sih, krisisnya orang hutan.
1: Iya, baik. Nah, ini mengapa sih, Mbak, peran dokter hewan jadi penting gitu ya, terutama dalam proses rehabilitasi orang hutan sebelum akhirnya satwa tersebut bisa kembali dilepas liarkan ke habitat alaminya, Mbak Rengga?
0: Nah, jadi rehab di kita, khususnya Bora ini, tempat rehab. Nah, jadi waktu orang hutan masuk itu, masuk ke kita, mereka itu dilakukan pemeriksaan berupa medical check up, di mana kita meriksa kesehatannya, kayak contohnya harus bebas TBC, cek darah, terus tes HIV, gitu-gitu. Nanti kalau misalnya semuanya udah oke, udah bagus, mereka dinyatakan lolos karantina, yaudah mereka bisa ikut ke yang namanya sekolah hutan. Nah, di sekolah hutan itu agendanya itu pagi sama siang. Tapi untuk individu yang ikut dalam sehari itu tergantung dari absen kebutuhan mereka sekolah seberapa banyak, seberapa dibutuhkan. Nah, waktu SH itu ada animal keeper yang nyatet waktu mereka sekolah itu ngapain aja. Misal waktu sekolah mereka main sama temennya, memanjat, memanjat dengan ketinggian berapa meter, terus bermainnya, bermain dengan teman atau bermain sama manusianya, terus kayak respon terhadap manusia itu seperti apa, di hutan mereka makan apa, seperti itu. Terus kalau misalnya udah sekolah hutan, nah dari situ kan selalu ada rekap bulanannya dari sekolah hutan, terus kayak dari rekap itu kayak bentuk istilahnya rapotnya mereka. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, semisal mereka udah pantas, bukan pantas, mereka udah cocok untuk dilepasliarkan, udah memenuhi syaratnya gitu, ya udah mereka bakalan ditaruh ke pulau. Jadi pulau itu kayak tempat pra pra lepas liaran. Jadi sebelum ke hutan lepas, mereka ditaruh di pulau sendiri gitu, diisolasi di situ sendiri. Nah, di situ itu sebelum ke pulau, mereka juga medical check up lagi, buat kita tahu kalau si orang hutan ini benar-benar dalam kondisi yang sehat. Nah, setelah di pulau, kita tetap dipantau lagi, ada tim lain yang memantau kayak selama di pulau dia ngapain aja, entah manjat, makan atau apa, siapa tahu ada kelainan kesehatan, gitu-gitu. Nah, kalau misalnya udah oke, mungkin sekitaran beberapa bulan di pulau menunjukkan perkembangan yang sangat bagus, itu baru mereka dilepas liarkan di hutan lindung, gitu, Mbak.

0: rentetannya.
1: Iya, berarti memang ada beberapa tahapan ya, Mbak ya. Luar biasa menarik ya. Ada sekolah hutan juga. Iya, baik. Nah, tantangan kesehatan yang paling sering dihadapi orang hutan yang masuk ke pusat rehabilitasi ini apa saja nih, Mbak Rengga? Dan selama ini gimana nih tim veteriner Center for Orangutan Protection ini menangani?
0: Kalau tantangannya sih lebih ke karena misal mereka habis dari luar kawasan kita, masuk ke kawasan kita, otomatis kan butuh adaptasi ya. Nah, entah itu adaptasi berupa pakan, lingkungan, maupun suhu dan kondisinya. Nah, biasanya itu yang paling enggak paling sering juga yang mungkin beberapa kali pernah muncul kayak flu, diare gitu-gitu yang pertama kali mereka masuk sini. Ya karena perubahan pola makan juga, perubahan kondisi. Jadi itu sih perubahan cuaca juga itu yang lumayan sering jadi tantangan di sini sih. Itu lebih ke ini sih, ke gimana caranya mereka adaptasi dari perubahan lokasinya mereka aja sih, Mbak.
1: Berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak beda jauh dengan manusia ya, Mbak ya?
0: Iya, benar, Mbak. Karena DNA mereka kan juga 97% mirip sama kita, sama manusia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, ini bagaimana sih, Mbak? Mbak Rengga ini selaku dokter hewan ini memastikan bahwa orangutan rehabilitas yang rehabilitan tadi memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang cukup baik untuk bertahan hidup setelah kembali ke alam liar. Nah, ini indikatornya nih apa aja nih yang bisa menunjukkan bahwa memang orangutan itu tadi kondisinya baik gitu.
0: Jadi buat mastiin mereka baik itu, yang pasti kita selama keseharian kita sebagai dokter hewan di tempat rehab, tiap pagi, sore kita ngecek kesehatan mereka secara rutin. Terus waktu sekolah hutan, kita juga kalau lagi nggak ada kerjaan yang dikerjain, kita mampir ke sekolah hutan buat ngecek apakah mereka ada kelainan atau nggak waktu sekolah hutan. Terus kalau misalnya udah selesai, pas mau ke pulau, dilakukan medical check up lagi. Terus kalau misalnya sakit selama di rehab, misalnya kayak emang sakit yang membutuhkan pemeriksaan penunjang yang khusus gitu, kita bisa cek darah, X-ray, USG, dan lain sebagainya gitu sih, Mbak. Udah sih, itu aja sih, Mbak, untuk mastiin kesehatannya mereka.
1: Nah, selain memberikan perawatan medis ini, Mbak Rengga, nah ini apakah tim dokter hewan ini juga berperan dalam upaya konservasi yang lebih luas ini, Mbak? Seperti penelitian penyakit satwa liar, pencegahan penularan penyakit antara manusia dan juga orangutan.
0: Jadi kita di sini emang menanamkan prinsip untuk pencegahan penyakit zoonosis ya Mbak, apalagi mereka orangutan yang DNA-nya mirip sama manusia. Nah di sini kalau kita kontak sama manusia, khususnya kita semua pekerja di sini itu wajib MCU juga Mbak. Jadi MCU-nya itu sama kayak MCU yang dibutuhkan orangutan supaya penyakit antara kita dan orangutan itu nggak saling menular juga. Gitu. Terus ya di sini juga kita kiper medis maupun siapapun yang kontak sama orang hutan kita juga pakai APD, jadi kita pakai glove sama masker supaya kita juga menghindari kontak secara langsung buat bagian-bagian yang sensitif sama kita sih Mbak. Jadi itu bentuk bentuk ini sih bentuk pencegahan zoonosis juga.
1: Iya. Kalau boleh tahu ini Mbak Rengga nih sudah bekerja di sana selama berapa tahun nih Mbak Rengga?
0: Saya masih baru sih Mbak, baru 9 bulan di sini.
1: Oke. Tapi kayaknya udah mengenal lebih dalam ya Mbak ya, lebih jauh gitu ya. Nah, ini selama ini juga apakah dokter hewan ini memberikan ikut mensosialisasikan nih Mbak ke masyarakat sekitar atau juga ikut berkontribusi dalam upaya konservasi orangutan ini Mbak?
0: Ya sih kalau itu Mbak, jadi kita sebagai dokter itu di luar kegiatan medis kita juga ada agenda kayak penyuluhan ke anak-anak TK, SD, SMP maupun SMA yang namanya school visit, bahkan juga kita sosialisasi juga ke orang-orang yang anak-anak yang udah kuliah. Jadi kayak kita nyampein seberapa pentingnya konservasi orangutan, seberapa pentingnya orangutan terhadap in terhadap ekosistem hutan dan lain sebagainya itu kita tetap edukasi sih Mbak. Gitu.
1: Iya baik. Nah, Mbak Rengga, ini saatnya kita membuka atensi dari pendengar ya. Baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Di line WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung. Langsung kami bacakan ini Mbak Rengga. Yang pertama ini dari Pak Teddy yang ada di Bantul. Sebagai seorang wanita, mengapa Mbak Rengga tertarik menjadi dokter hewan untuk orangutan Kalimantan? Apa yang memotivasi untuk mau menghabiskan waktu sebagai dokter hewan orangutan Kalimantan? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Dan yang kedua ini dari Ibu Lala yang ada di Jalan Magelang. Apa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat jika populasi orangutan Kalimantan dapat dipertahankan? Nah, dua dulu Mbak Rengga, namun jangan dijawab dulu ya. Yang pasti kita rehat sejenak dengan yang berikut ini. Ya, tetap bersama kami pendengar di Green Radio berjaringan Korwil 11.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami dalam program Green Radio berjaringan Korwil 11 dan juga kita masih berbincang mengenai Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan. Dan kita juga masih bersama dengan DRH Renggati Fani selaku Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Nah, Mbak Rengga, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang tergabung via WA Pro 1, mungkin bisa langsung dijawab. Nanti kalau misalkan terlupa, kami ulangi lagi pertanyaannya.
4: Tadi yang pertama dari Pak Teddy Bantul ya, Mbak? Sebenarnya sih untuk cita-cita saya kerja jadi dokter hewan orangutan tuh sejak kecil sih, Mbak. Cuman dari dulu emang suka hewan juga. Terus seiring berjalannya waktu mulai SMA, kayak semakin tahu ada berita-berita orangutan udah mulai punah karena perdagangan ilegal, perburuan, dan lain sebagainya gitu-gitu. Sampai akhirnya waktu saya kuliah ikut sebuah acara, di situ emang saya tahu betapa mirisnya nasib orangutan yang entah disiksa orang dan lain sebagainya. Sampai ada kalau nggak salah ingat juga waktu itu saya ikut acaranya, sampai ada orang yang rela bayar buat lihat siksaan orangutan gitu. Dari situ saya ngerasa lebih yakin kalau ini pilihan saya yang emang saya mau. Saya juga mikir kalau bukan kita siapa lagi yang mau gerak buat nolong orangutan yang mulai punah gitu. Nah terus kalau masalah kita sebagai perempuan mau kerja seperti ini, sebenarnya apa ya, kayak kerja di konservasi nggak membatasi entah kita perempuan maupun laki-laki, karena selama saya kerja di sini juga kita meskipun perempuan dianggapnya juga kayak sama aja sama laki-laki, dalam hal artian kayak kita nggak dianggap lemah juga di sini, karena misalnya kita nggak bisa pun cowok-cowok yang di sini juga bakalan bantu kita tanpa memandang kalau kita itu perempuan. Itu sih Mbak kalau dari jawabannya Pak Teddy itu tadi.
3: Tapi kalau yang kerja di sana gitu, partnernya Mbak Rengga juga banyak perempuannya Mbak Rengga?
4: Di sini sih timbang sih Mbak, sama aja cowok-cewek. Kayaknya lebih banyak cowoknya sedikit deh, perbandingannya 60-40, lebih banyak cowok.
3: Sekitar iya. 10. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi Mbak Rengga dari Ibu Lala yang ada di Jalan Magelang. Apa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat jika populasi orangutan Kalimantan dapat dipertahankan?
4: Mungkinnya sih besar banget ya kalau untuk orangutan, populasinya harus terjaga sampai generasi yang akan datang. Karena itu tadi, mereka itu disebut sebagai petani hutan. Nah, di mana mereka habis makan, bakalan dibuang. Setelah dibuang, tanaman itu akan tumbuh lagi dan ya hutan-hutan akan tumbuh lagi karena dari hasil sisa pakannya orang hutan itu tadi. Seperti itu.
3: Jadi otomatis juga hutannya jadi lestari ya Mbak ya? Hutan juga nggak punah gitu kan ya?
4: Iya.
3: Iya, ini ada yang bergabung lagi. Pertanyaannya hampir sama dari Pak Budi Satoso yang ada di Wonogiri, dan juga dari Ibu Ima yang ada di Bantul. Ini sama-sama menanyakan penyakit apa yang biasa ditemukan di tubuh orang utan, Mbak? Ya.
4: Kalau penyakit yang sering sih selama di rehab itu diare, sama kayak kita, diare, flu, demam, itu yang sering sih. Ya karena perubahan cuaca juga sih Mbak, apalagi di Kalimantan kan bisa dibilang cuacanya nggak stabil juga ya. Kadang hujan, kadang panas. Nah dari situ kayak perubahan tubuhnya juga menyesuaikan gimana kondisinya sih. Gitu.
3: Dan untuk obat-obatnya sendiri itu khusus gitu ya Mbak ya? Atau mungkin sama ya dengan manusia ya?
4: Iya sih, untuk obatnya sih ada beberapa yang sama kayak manusia. Mungkin dosisnya emang dosis yang khusus orang utan. Tapi juga ada obat yang emang khusus untuk mereka gitu sih Mbak.
3: Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang bisa dilakukan masyarakat nih? Mungkin juga hal yang sederhana gitu ya, untuk ikut mengawal masa depan orangutan Kalimantan ini, Mbak Ringga.
4: Kalau dari saya sih, untuk mengawal masa depan orangutan, dari orang-orang juga bisa membagikan postingan berupa pencegahan perdagangan ilegal, pencegahan pembukaan lahan ilegal, itu juga sangat membantu karena di mana itu adalah habitatnya orangutan. Apabila kita ikut meramaikan, otomatis kita menyebarluaskan ke masyarakat yang lain sehingga orang lain juga tahu, oh ternyata yang disebutkan orang ini ternyata pentingnya untuk menjaga kelestarian orangutan. Nah dari situ akhirnya udah tersebar luas. Nah orang-orang pun juga sadar bahwa emang kita harus jaga orangutan karena udah mulai punah juga di Indonesia ini.
3: Ya baik, pertanyaan senada juga dilontarkan oleh Ibu Nita yang ada di Sewon ini Mbak. Apa yang harus dilakukan agar keberadaan orangutan tetap terjaga? Nah mungkin
4: yang sama dilakukan ya.
3: Iya, mungkin juga hampir sama dengan hal sederhana tadi ya Mbak ya. Tapi ini lebih ke apa ya, mirip nih ya.
4: Jadi sih menurut saya nggak meskipun kita nggak kerja di konservasi, kita juga bisa turut membantu pelestarian orangutan. Kalau misalnya kita kerja di konservasi kan entah mungkin menjadi asisten lapangan, animal keeper, medisnya atau dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang awam di luar sana, itu mereka juga bisa membantu istilahnya berdonasi juga ke ini, ke kita atau ke yayasan yang merawat orangutan. Nah, dari donasi tersebut, mereka juga turut andil memberikan apa ya istilahnya kayak support untuk memberikan kebutuhan orangutan, entah itu kebutuhan obatnya, kebutuhan kandangnya dan lain sebagainya. Dari donasi itu juga bisa itu ikut menyebarkan platform-platform berupa pelestarian orangutan, juga bisa mengikuti webinar-webinar tentang orangutan juga bisa.
3: Nah tadi kan bisa ikut donasi ya Mbak ya. Nah selama ini selain dari donasi dari masyarakat, ini dalam tanda kutip ini uangnya ini dari mana Mbak untuk memenuhi kebutuhan dari orangutan itu sendiri?
4: Kalau di COP sih apa ya, lebih ke selain donatur, mereka juga ada event konser Sound for Orangutan. Nah itu mereka juga mengundang band-band tertentu yang nanti uangnya itu bakalan dikumpulkan untuk membantu kebutuhan orangutan juga dari situ. Terus kayak yang akhir-akhir ini kemarin baru aja kejadian itu ada yang namanya Run for Orangutan itu Mbak. Jadi kayak event lari gitu untuk orang-orang yang suka lari. Nah itu mereka juga ikut berdonasi ke kita. Nah itu nantinya ini juga untuk kebutuhan si orangutan itu tadi. Lebih ke situ sih Mbak hasilnya dari donasi-donasi.
3: Iya, berarti ada semacam kayak konser amal itu tadi ya, Mbak ya? Aha. Iya, baik. Ini di live YouTube RRI Jogja Official, Mbak Rengga. Ini ada yang mengirimkan live chat. Ini at Budi Santoso mengirimkan emoticon love-love ini. Dan juga at DAGT2RY. Ini keren, Dokter Rengga, gitu katanya. penggemarnya Dokter Rengga ini sepertinya. Oke, baik. Ini di WA Pro 1 ada yang bergabung lagi nih, Mbak Rengga, dari Pak Agung yang ada di Pogung. Sejauh mana peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya pelestarian orangutan? Monggo, Mbak Rengga.
4: Kalau peran, oke. Jadi kalau peran pemerintah dan lain sebagainya, nah sebenarnya kan di sini sistem kita itu istilahnya kayak menjaga satwa negara ya, pasti ada hubungannya sama pemerintah. Jadi otomatis istilahnya kita itu kerja juga berdampingan sama pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti harus ada persetujuan dari pemerintah. Nah misalnya itu kayak kita bekerja berdampingan sama BKSDA. Nah dari situ kita berkolaborasinya seperti itu sih Mbak. Kalau misalnya mau ada orang hutan lepas liar, ya kita harus lapor ke BKSDA untuk meminta surat persetujuan, kayak gitu-gitu. Terus misalnya kita lagi mau lepas liarin juga, si BKSDA juga harus ikut mendampingin, kayak gitu. Kalau rescue pun juga BKSDA ikut mendampingin, kayak gitu sih.
3: Tapi sejauh ini pemerintah juga concern ya Mbak ya? Terutama di daerah pemerintah Kalimantan itu Mbak, dan juga masyarakat sekitar terutama ya.
4: Iya.
3: Oke, berarti ikut serta membantu konservasi ya. Ini juga ada yang bertanya lagi dari Mas Dani yang ada di Condong Catur. Bagaimana pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda untuk melindungi orangutan? Nah ini kadang generasi muda itu kan kurang aware ya. Nah ini gimana nih Mbak, pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda?
4: Kalau di COP sendiri itu caranya untuk memasuki ke generasi-generasi muda itu dengan namanya school visit Mbak. Jadi di situ emang ada tim yang gantian atau rollingan untuk mempresentasikan tentang konservasi orangutan, kayak pentingnya orangutan untuk pelestarian ekosistem itu seperti apa, ancamannya seperti apa, terus bagaimana cara kita melestarikannya sebagai orang-orang yang seperti mereka itu harus seperti apa. Nah dari situ itu, selama saya pernah melakukan edukasi, itu melihat antusiasmenya anak-anak itu sangat antusias, sangat mendengarkan, dan kayak apa ya, kayak tertarik untuk gimana sih caranya kita menjaga orangutan tanpa kita harus bekerja terjun langsung ke mereka. Apalagi mereka kan kayak juga masih, apalagi yang masih anak-anak masih kecil itu, mereka justru lebih mudah nangkep karena mungkin apa ya, kita menjelaskannya juga pakai bahasa anak-anak. Jadi mereka kayak oh jadi kayak harus gitu. Kalau anak-anak yang lebih lanjut kayak SMP SMA pun juga ini sih yang penting penyampaian kitanya aja yang bisa ngena di merekanya gitu sih Mbak.
3: Iya, baik. Selama ini sih tantangan dari Bora sendiri nih apa Mbak, dalam merawat orangutan di sana nih Mbak?
4: Kalau tantangan sih sejauh ini belum ada sih Mbak tantangannya. Mungkin ya karena kita sering komunikasi juga, ada apa-apa kita bicarain, sama banyak bekerja sama juga sih di sini Mbak. Jadi untuk tantangan masih belum saya temukan selama saya di sini.
3: Misalnya nih Mbak, untuk obat-obatan itu sendiri, apakah pernah ada kasus ini obatnya tidak ada di Kalimantan gitu ya, mungkin harus impor atau ekspor? Nah ini udah pernah ada kasus seperti itu belum sih Mbak Rengga?
4: Pernah sih Mbak, misalnya obatnya nggak ada di sini, kita bisa titip ke, kan ada COP pusatnya di Jogja itu Mbak. Misal ada manajer umumnya COP mau kesini, atau orang pusat COP mau kesini, kita bisa titip obat itu tadi. Bahkan kalau misalnya donatur dari luar negeri pun juga bisa kita ini sih, bisa kita titipin untuk obat yang nggak ada di Indonesia, kayak gitu sih Mbak selama ini.
3: Iya, baik. Mbak, ini ada yang bergabung lagi di WA Pro 1. Ini ada Mas Ibnu yang ada di Kota Gede. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap habitat habitat dan populasi orang hutan di Kalimantan. Monggo Mbak Rengga.
4: Jadi kalau dampak dari istilahnya kayak bukaan lahan gitu ya Mbak?
3: Iya.
4: Nah, itu tuh emang berdampak besar banget sih untuk habitat orang hutan. Yang dibuka lahan kan otomatis memang hutan yang masih bentuk hutan gitu, yang kayak banyak pohonnya yang rapet gitu-gitulah. Sedangkan emang habitat orang hutan itu, ya mereka adalah satwa arboreal, mereka hidupnya di hutan, di pohon, memanjat, membuat sarang pun juga di pohon. Dengan adanya bukaan lahan, itu jelas-jelas sangat mengurangi populasi, karena mereka ya menebang pohon, menebang habitatnya, otomatis mereka harus pergi, dan misalnya pun bukaan lahannya semakin luas, habitat mereka semakin kecil, dan nanti itu akan berimbas ke mungkin mereka bakalan cari makan ke tempat orang lain karena habitatnya udah nggak ada lagi, kayak gitu sih.
3: Nah, itu untuk mengatasi itu gimana Mbak? Di sana apakah ada hutan khusus gitu ya, yang untuk hidup orang utan itu sendiri, yang memang tidak boleh dialih fungsi lahan, tidak boleh dipotong dan lain sebagainya itu, pohonnya itu?
4: Jadi kalau di Jope memang ada hutan lindung sendiri, jadi setelah tim medis rescue sama tim rescuernya Jope, setelah di rescue terus akan dilakukan perjalanan ke tempat hutan lindung, dan itu tempatnya lumayan jauh dari kita di Brau, itu sekitar 7 jam perjalanan, di mana itu harus ditempuh dengan perjalanan darat 7 jam dan perjalanan melalui sungai 3 jam untuk sampai di hutan lindung itu Mbak. Jadi emang ada tempat khusus di mana kita menyelamatkan orang hutan yang terdampak itu ke tempat hutan yang lebih aman untuk mereka.
3: Iya, oke, baik. Nah, Mbak Rega, ini tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan, tapi kita ingin ada closing statement ya, terutama yang ingin disampaikan oleh Mbak Rega ke pendengar Pro 1 terkait dengan Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan. Monggo, Mbak Rega.
4: Oke. Jadi pesan dari saya sebenarnya singkat aja sih. Hidup cuma sekali, jadi jangan pernah ragu untuk mencoba apapun yang kalian inginkan. Meskipun kerjanya di hutan dan di tempat terpencil, lakukan aja jika ingin.
3: Luar biasa ya. Yang pasti melakukannya dengan hati ya Mbak Rengga ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Rengga sudah menjadi narasumber kami di Green Radio hari ini. Yang pasti semoga Mbak Rengga dan juga tim yang ada di sana sehat selalu ya Mbak ya. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Rengga. Selamat sore.
4: Sore Mbak, terima kasih.
3: Iya, kembali kasih. Iya, baik, pendengar, demikian tadi Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan, yang tadinya sudah disampaikan oleh narasumber kita DRH Rengga Tiffany selaku Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Terima kasih kepada pendengar yang bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Green Radio berjaringan Korwil 11 lainnya ya. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng, dan kali ini produksi dari RRI Surakarta.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa tidak kenal boneka Barbie? Boneka yang parasnya mirip para pesohor dunia itu sangat digemari anak-anak di seluruh dunia. Laman Femela.com menyebut, boneka Barbie lahir dari produsen mainan anak metil di Amerika Serikat dan diproduksi di berbagai negara seperti Malaysia, Tiongkok, Meksiko, Thailand, dan Indonesia. Namun tahukah Anda, Indonesia justru menjadi produsen Barbie terbesar, mengalahkan negara asalnya, Meksiko. Yang lebih membanggakan lagi, tahun 2021, perempuan Indonesia desainer Anna Avanti menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terpilih sebagai role model Barbie.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MPG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberi peringatan keras ke seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk mematuhi regulasi agar zero keracunan. Polresta Cilacap menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok program Haji Furoda yang menyebabkan kerugian mencapai 1,25 miliar rupiah. Lintas DIY Jateng sore ini selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberi peringatan keras ke seluruh pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk mematuhi regulasi agar zero keracunan. Peringatan ini disampaikan Eko Sapto kepada wartawan usai meresmikan SPPG Pabilan 2 di Kecamatan Kartasura. Selengkapnya berikut Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kami meluncing SPPG yang akan running yang ke-90 dari 120 yang sudah dapat skep.
2: Saudara Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberikan peringatan keras ke seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Semua SPPG harus mematuhi regulasi terutama juklak dan juknis untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan dalam program MBG. Peringatan itu disampaikan Eko Sapto Purnomo kepada wartawan saat peresmian SPPG Pabilan 2 di Kecamatan Kartosuro. Menurutnya, pelayanan semua dapur SPPG harus semakin baik dan yang terpenting adalah mencapai zero resiko keracunan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP tidak boleh main-main serta menyalahi prosedur, tegas Eko Sapto Purnomo.
1: Tentu nanti kami sudah sampaikan ke jajaran Satgas untuk bisa melakukan pendampingan sehingga terkait dengan item-item yang ada di SPPG Pabilan 2 ini bisa sesuai dengan juklak dan juknis. Begitu, karena memang akan terus ada update-update terkait dengan SOP ini sehingga semakin pelayanannya semakin ke sana, semakin baik, semakin mendekati sempurna dan untuk mencapai nol resiko keracunan yang ada di semua satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jangan main-main, ya. Jangan main-main. Karena hari ini bersih-bersih betul. Jadi kalau kemarin ada, mungkin ada beberapa kelengahan, ada beberapa keteledoran, hari ini kencangkan sabuk pengaman, gas, tidak boleh ada lagi ini, secara detail begitu.
2: Lebih lanjut disampaikan SPPG Pabilan 2 yang merupakan SPPG unit ke-90 dari total 120 SPPG di Sukoharjo menjadi langkah strategis guna mempercepat cakupan SPPG di Sukoharjo. Sesuai arahan Kepala BGN, setiap SPPG diharapkan menggandeng sedikitnya 15 unit UMKM sebagai mitra penyedia kebutuhan program sehingga tercipta multiplier efek dari perputaran ekonomi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Yayasan Sarana Berkah Abadi, Chandra Manggih Rahayu mengatakan, sebagai tahap awal SPPG Pabilan 2 melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat yang diberikan secara bertahap mulai siswa sekolah, ibu hamil hingga lansia sesuai tahapan program.
3: Penerima manfaat untuk saat ini alhamdulillah 1.600 yang kami akan mulai nanti di hari Senin tanggal 8 Juni. Semuanya bertahap, Mas. Bertahap. Semua bertahap dari anak sekolah dan nanti ada bumilnya juga. Semua bertahap sesuai dengan proses yang nanti akan disampaikan oleh korwilnya langsung dan penerima manfaatnya langsung, kita menyesuaikan.
2: Terkait peringatan keras dari Ketua Satgas MBG, Chandra Manggih memastikan dapur SPPG Pabilan 2 yang melibatkan warga sekitar menyatakan siap mematuhi semua SOP. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Cilacap menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan bergedok program Haji Furoda yang menyebabkan kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Berikut pendengar, Reni Tania melaporkan dari RRI Purwokerto.
4: Polresta Cilacap tengah menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok program Haji Furoda atau Visa Mujamalah yang dilaporkan oleh warga Kecamatan Gandrung Mango. Dalam kasus ini, kerugian yang dialami korban mencapai sekitar 1,25 miliar rupiah. Laporan tersebut diajukan oleh Ahmad Fauzi pada Selasa 2 Juni 2026. Ahmad melapor mewakili 5 calon jemaah haji yang merupakan keluarganya, terdiri dari dirinya, istri, kedua orang tua, serta kakak. Kasus ini bermula dari penawaran paket haji furoda yang diterima korban melalui aplikasi pesan pada tahun 2024. Korban kemudian mendaftarkan 5 anggota keluarganya pada akhir 2025 dan awal 2026 dengan total pembayaran hampir 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya korban diminta melakukan pelunasan secara bertahap dengan alasan proses visa sedang berjalan. Agen travel juga menjanjikan visa terbit pada 21 Mei 2026, serta akan ada pengembalian dana 100% apabila keberangkatan gagal. Namun hingga mendekati jadwal keberangkatan, visa tidak kunjung terbit. Kepastian keberangkatan tidak diperoleh dan dana yang dijanjikan untuk dikembalikan juga belum terrealisasi. Atas dasar itu, korban melaporkan 2 orang yang diduga terlibat dalam penawaran program haji non-reguler tersebut ke Polresta Cilacap. Kasih Humas Polresta Cilacap, Ibda Gali Sucahyo, membenarkan adanya laporan tersebut. Dan kasus dugaan penipuan dan penggelapan paket haji furoda ini telah ditangani oleh penyidik dan masih dalam proses penyelidikan.
5: Polresta Cilacap menerima laporan dari warga masyarakat Ganjurmangu atas nama saudara Ahmad Fauzi, yaitu melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam ini adalah paket haji furoda, yang dalam hal ini korban mengalami kerugian kurang lebih 1,25 miliar rupiah. Dan kasus ini saat ini sudah ditangani oleh Polresta Cilacap dan dalam proses penyelidikan.
4: Hingga kini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan guna mengungkap fakta serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Gali menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran perjalanan ibadah yang menjanjikan keberangkatan cepat maupun kuota khusus. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas penyelenggara, memeriksa izin resmi travel, serta tidak mudah tergiur dengan iming-iming keberangkatan instan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, 10 sekolah taman kanak-kanak di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini akan mendapatkan bantuan rehab bangunan sekolah. Bantuan rehab berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Dan berikut selengkapnya laporan Roni dari RRI Semarang.
6: Untuk Kendal di tahun ini kita ada 10 TK yang mendapatkan, yang lewat dinas itu kurang lebih ada 10 TK untuk rehab.
7: 10 sekolah taman kanak-kanak TK di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini akan mendapatkan bantuan rehab bangunan sekolah. Bantuan rehab berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kendal, Ferdinando Radbone, mengatakan tiap sekolah TK penerima bantuan mendapatkan bantuan minimal 500 juta rupiah tergantung kerusakan di masing-masing TK. Pada tahun 2026 ini, pemerintah pusat juga memberikan bantuan smartboard untuk 247 sekolah PAUD di Kabupaten Kendal. Sebelumnya, pada tahun 2025 lalu, bantuan smartboard diberikan untuk 442 sekolah PAUD. Fasilitas smartboard ini sebagai alat bantu untuk mempermudah pemahaman kepada peserta didik di sekolah.
6: Untuk Kendal, di tahun ini kita ada 10 TK yang mendapatkan, yang lewat dinas itu kurang lebih ada 10 TK. Untuk rehab dan juga bangunan baru. Kalau kita mengasumsi anggarannya itu tiap TK itu minimal sekitar 500 juta tergantung kerusakan yang ada di masing-masing satuan pendidikan.
7: Wakil Ketua Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Kendal Iwan Susanto mengatakan PGRI selalu mengawal program-program pemerintah khususnya di tingkat taman kanak-kanak.
8: Jadi IGTKI PGRI ini sudah berdiri cukup lama dan selalu mengawal yang menjadi program-program pemerintah khususnya adalah di tingkat taman kanak-kanak.
7: PGRI juga selalu mensupport kegiatan-kegiatan IGTKI untuk meningkatkan mutu tenaga pendidikan baik yang ASN maupun non-ASN. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menawarkan paket wisata budaya 3 hari 2 malam yang menghubungkan Museum Keris Nusantara, Museum Radya Pustaka, dan Rumah Budaya Dalem Joyokusuman. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiyowati, kepada wartawan kemarin menyampaikan paket wisata bertema Solo the Spirit of Java ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperpanjang lama tinggal mereka di Kota Solo. Berikut laporan selengkapnya bersama Sofi Asegaf dari RRI Surakarta.
9: Jadi saya ingin menghadirkan Solo the Spirit of Java ini di paket ini.
10: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surakarta menggagas paket wisata 3 hari 2 malam sebagai upaya memperkuat pengalaman wisata budaya bagi pengunjung yang datang ke Kota Solo. Paket wisata tersebut ditawarkan kepada pelaku industri pariwisata melalui kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Dalam paket itu, wisatawan diajak mengunjungi Museum Keris Nusantara, Museum Radya Pustaka, serta Rumah Budaya Dalem Joyosuman. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiyowati, mengatakan program tersebut merupakan bentuk inovasi untuk memperpanjang pengalaman wisatawan selama berada di Solo. Menurut Bonita, selama ini banyak wisatawan yang datang ke satu destinasi kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Karena itu pihaknya berupaya menyusun paket yang mampu menghubungkan sejumlah destinasi budaya dalam satu rangkaian kunjungan.
9: Paketannya menggabungkan dari aktivitas dari Museum Keris Radya dan Dalem Joyosuman itu sendiri. Jenis macamnya jelas itu tentang budaya. Kalau di Museum Keris itu adalah atraksi tempat keris dan cara mendirikan keris tanpa dipegang.
10: Bonita menjelaskan konsep paket wisata tersebut juga mengangkat tema besar Solo the Spirit of Java yang selama ini menjadi identitas pariwisata Kota Surakarta. Melalui paket tersebut, wisatawan diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kekayaan budaya Solo, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi keris dan warisan budaya lainnya.
9: Ini bentuk inovasi dan kreativitas kita aja. Karena selama ini kami melihat orang datang berkunjung, ya datang selesai, udah nggak tahu mau kemana. Dan kami ingin mereka tuh menjadi suatu paket-paket yang menyeluruh sehingga nggak kemana-mana dulu tapi belajar dulu gitu loh.
10: Dalam penyusunannya, Disbudpar Surakarta juga melibatkan sejumlah pihak kreatif untuk merancang konsep dan atraksi yang menarik bagi wisatawan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, demi menyerap aspirasi berkaitan kendala yang dihadapi insan perfilman, Panitia Kerja Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke markas Jogja Netpack Asian Film Festival. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Dian Parwanto, pendengar dari RRI Yogyakarta.
11: Harapan besar agar diplomasi budaya kita semakin kuat, salah satu alatnya yang paling...
12: Industri perfilman nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari hambatan investasi, beban pajak berlapis, hingga belum adanya dukungan anggaran multi-years. Persoalan ini mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Panja KDFN Komisi 7 DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta Jogja Netpack ASEAN Film Festival atau JAF. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja KDFN Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim, mengatakan Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan ekosistem perfilman yang berkembang pesat. Menurutnya, JAF memiliki peran strategis dalam memperluas distribusi film nasional sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Selain sebagai industri kreatif, film juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan pelaku perfilman akan menjadi catatan penting bagi DPR RI.
13: Banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman yayasan terkait dengan beban pajak tadi kami catat, di mana beberapa meja atau bahkan beban ganda pajak di Indonesia di dunia film itu kita berharap ada solusi dari pemerintah. Nanti Panja mencatat itu salah satu imbas.
12: Presiden JAF Budi Irawanto mendorong adanya revisi undang-undang perfilman agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri saat ini. Ia juga menilai skema perpajakan yang berlaku perlu dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
14: Tentu saja tidak semata-mata dukungan dalam bentuk dana saja ya, tapi fasilitasi, regulasi, perizinan, dan tadi kalau bisa juga ada keringanan pajak gitu. Karena di beberapa level kita dihadapkan dengan itu.
12: Sebagai informasi, pada tahun kemarin, JAF mencatatkan lebih dari 67.000 partisipan dan menerima 894 film dari berbagai negara, serta melibatkan 100 komunitas film dari seluruh Indonesia, bahkan menyeleksi 227 film dari 40 negara.
0: Pendengar, Pemerintah Kota Yogyakarta dan LPP RRI Yogyakarta memiliki visi yang sama untuk memberdayakan dan mengangkat UMKM agar dapat naik kelas dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar dari RRI Yogyakarta.
15: Di samping pertemuan-pertemuan di dalam siaran-siaran kami di Pro4, Pro1, bahkan di Pro2 yang segmennya anak muda, kami juga punya kegiatan.
16: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan eksistensi dan kemajuan UMKM di Yogyakarta menjadi fokus perhatian selama masa pemerintahan dirinya bersama Wali Kota Hasto Wardoyo. Pemkot Yogyakarta sangat serius untuk memberdayakan dan mengangkat derajat UMKM agar dapat naik kelas. Hal itu seperti diutarakan Wawan pada acara dialog pendopo bersama Pro4 RRI Yogyakarta yang dilanjutkan pagelaran wayang kulit H. Memayu Budoyo dan UMKM Jogja Maju Bersama.
17: Yang jelas posisi untuk UMKM punya keyakinan yang kuat dulu. Yakin, semangat, dan hadir mendatangi dinas terkait. Pemerintah akan hadir di situ dan selalu siap untuk mensupport UMKM. Jadi UMKM harus punya suatu keyakinan kuat. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani.
16: Wakil Wali Kota Wawan Harmawan menegaskan beragam bantuan telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta agar UMKM terus dapat eksis dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan pendampingan dan bantuan untuk memperbaiki citra produk dan juga pendaftaran merek.
17: Tapi yang justru yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan dalam artian posisi seperti sekarang di tempat ini, UKM itu sudah harus mempunyai merek sendiri. Jadi akan bisa membrandingkan produk-produk sendiri. Ini yang diperlukan sekarang. Jadi keberanian ada menonjolkan produknya apa atau jasanya apa. Jadi kita di Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya, ini industri kreatif UMKM ini harus memang kita dukung. Karena kita tidak punya perkebunan yang besar, pertambangan yang besar. Jadi potensi-potensi UKM, industri kreatif ini yang harus kita, pemerintah juga akan hadir di situ.
16: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhendra Jaya, menuturkan, sebagai media publik, Radio Republik Indonesia atau RRI punya kewajiban untuk mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya lewat program siaran dan pemberitaan yang mengakomodasi keberadaan UMKM asli Yogyakarta.
15: Kami akan menghubungkan antara pelaku-pelaku UMKM, kalau menurut data kami 4.500 Bapak nasional. Yeah. 4.500 secara nasional itu. Kami coba untuk menghubungkan, sebagai HP menghubungkan antara UMKM dengan pemangku kepentingan, dengan sesama UMKM, dan bahkan dengan pembeli-pembelinya gitu, calon-calon pembeli konsumennya.
16: Dalam dialog yang berlangsung Kamis malam, Pemkot Yogyakarta juga akan terus mendorong

0: Bus Pambudi dari RRI Semarang.
1: Ini gak ada air hujan, kalau ada air hujan ya.
2: Dua tahun banjir rob mengepung Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
3: Pagi datang, nanti malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mana enggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
2: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tunggulsari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
4: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap kali mereka terendam.
2: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebuah kapal perikanan berukuran 95 GT hangus terbakar saat bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal. Insiden ini diduga akibat dipicu oleh korsleting listrik di ruang nahkoda. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan, RRI Purwokerto.
5: Sebuah kapal perikanan terbakar saat bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerusakan cukup parah pada bagian atas kapal. Kebakaran tersebut sempat menarik perhatian warga di sekitar pelabuhan. Petugas bersama pihak terkait langsung melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merembet ke kapal lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan data PSDKP Tegal, kapal yang terbakar merupakan KM Usaha 3 milik Iswantoro. Kapal tersebut diketahui baru saja menyelesaikan proses docking sebelum bersandar di pelabuhan. Pengawas perikanan PSDKP Kota Tegal, Vincent, mengatakan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Saat kejadian, masih terdapat aktivitas di atas kapal, namun tidak ditemukan adanya pekerjaan pengelasan.
6: Tadi habis docking, terus selesai docking dia sandar.
7: Tapi kejadiannya kenapa? Karena apinya kemungkinan korsleting.
5: Laporan awal PSDKP menyebutkan kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik yang terjadi secara tiba-tiba di ruang nahkoda. Akibat kejadian tersebut, sekitar 80% bagian atas kapal mengalami kerusakan akibat terbakar. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal, Eko Susanto, mengaku menerima informasi kejadian tersebut dari grup komunikasi nelayan dan langsung menuju lokasi untuk memantau proses penanganan.
8: Sementara ini belum, ya korbannya itulah apa namanya materialnya aja dulu.
5: Hingga proses pendinginan selesai dilakukan, kebakaran dilaporkan hanya berdampak pada satu unit kapal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Tegal, Hanan Maru melaporkan.
0: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Mendengar, bedah tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas pembukaan Amerika menghadapi Paraguay, disampaikan Reza.
9: Amerika Serikat datang ke turnamen pesta bola dunia dengan modal yang cukup menjanjikan. Di bawah asuhan Mauricio Pochettino, Skuad Amerika diperkuat generasi pemain yang matang dan syarat pengalaman di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Gio Reyna diharapkan menjadi motor permainan tuan rumah. Dengan dukungan penuh publik sendiri, target lolos dari fase grup menjadi harga mati bagi Amerika Serikat. Namun, Paraguay bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Paraguay

kembali ke putaran final Pesta Bola Dunia setelah absen pada edisi 2014, 2018, dan 2022. Di bawah pelatih Gustavo Alfaro, Paraguay berhasil mengamankan tiket langsung dari zona CONMEBOL. Mereka finish di posisi 6 besar dan memanfaatkan tambahan kuota untuk Amerika Selatan pada format baru Pesta Bola Dunia. Jika berbicara sejarah, pencapaian terbaik mereka terjadi pada tahun 2010 ketika berhasil menembus babak perempat final di Afrika Selatan. Karakter permainan disiplin dan pertahanan yang kuat masih menjadi identitas utama Paraguay hingga saat ini. Filosofi tersebut membuat mereka kerap menyulitkan tim yang secara kualitas lebih diunggulkan. Menariknya, pertemuan Amerika Serikat dan Paraguay memiliki jejak sejarah panjang di Pesta Bola Dunia. Kedua tim pernah bertemu pada edisi perdana tahun 1930. Saat itu, Amerika Serikat menang meyakinkan 3-0 atas Paraguay. Laga tersebut juga tercatat dalam sejarah karena melahirkan hat-trick pertama sepanjang sejarah Pesta Bola Dunia. Hampir satu abad kemudian, kedua negara kembali berada dalam satu grup. Situasi tentu sudah sangat berbeda, namun aroma sejarah masih terasa kuat dalam duel mereka kali ini. Bagi Amerika Serikat, kemenangan atas Paraguay akan menjadi modal penting untuk mengamankan posisi menuju babak gugur. Sebaliknya, Paraguay melihat laga ini sebagai kesempatan untuk langsung menguji kekuatan salah satu tuan rumah turnamen. Selain Paraguay, Amerika Serikat juga harus menghadapi Australia dan Turki yang sama-sama memiliki pengalaman tampil di level dunia. Karena itu, setiap poin di fase grup akan sangat menentukan. Grup D juga diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif pada Pesta Bola Dunia. Tidak ada tim yang benar-benar bisa dianggap sebagai lawan mudah. Laga Amerika Serikat melawan Paraguay akan menjadi salah satu sorotan awal Pesta Bola Dunia. Pertemuan dua tim dengan sejarah panjang dan karakter permainan yang berbeda ini sekaligus menandai dimulainya persaingan ketat di grup D.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dan pendengar, demikian seluruh informasi Lintas DIY Jateng hari ini yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Thank you.
1: Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, dan tentu sukses untuk

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memang ya, masalah sampah itu harus menjadi kesadaran kita bersama ya. Kalau dari kecil kita ditanamkan jangan buang sampah sembarangan. Nah, tetapi ini terjadi, tumpukan sampah tiba-tiba muncul di lahan kosong Jalan Imogiri Panggang, Selopamioro, Imogiri, Bantul pada hari Jumat kemarin ya. Gunungan sampah ini diduga dibuang oleh orang tak dikenal menggunakan satu unit truk. Dari pantauan di lapangan, kiriman sampah ilegal itu berada di lahan bekas warung angkringan, didominasi sampah plastik dan rumah tangga. Dan hingga sekarang ini pendengar, bau menyengat menyebar hingga ke jalan raya Ululu atau Pamong Urusan Irigasi Selopamioro Agung Prasetyo menyatakan temuan itu berdasarkan laporan salah satu warga yang tengah melintas di kawasan tersebut. Dan juga belum diketahui pasti siapa yang melakukan pembuangan sampah tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: info penting nih. Ada seruan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk korban bencana alam.
1: I say yes untuk berbagi.
2: Sudah pasti, yes juga dong.
3: Rasa peduli bisa kita berikan kepada siapapun. Untuk orang tua kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahagia itu akan datang. Jadi, ketika bahagia menghampiri, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah.
4: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Jogja istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

Anda masih bernyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, hambatan investasi maksud kami ya, hingga tingginya pajak di dunia perfilman dan juga belum adanya dukungan anggaran multi-years menjadi kendala yang dihadapi dalam membangun ekosistem film Indonesia. Dan ini mengemuka saat kunjungan kerja panitia kerja atau Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional KDFN Komisi 7 DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta. Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF Jumat kemarin ya pendengar, dan Ketua Tim Kunker Panja KDFN Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pastinya kegiatan ini menjadi fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi 7 terutama dalam mendukung pertumbuhan industri film nasional lebih maksimal. Dan juga melalui kunjungan ini Komisi 7 DPR RI bisa berbelanja informasi dan aspirasi dari Yayasan Sinema Yogyakarta. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional atau BGN, dan tautan itu tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged

0: Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.
1: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.31 menit. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda, Puisi Ilahi dari Aca dan Irwansyah.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.
1: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi. Senyum, doa, perhatian, ilmu, semua bisa menjadi amal. Maka jangan takut kehilangan karena membantu orang lain. Kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru seringkali jalan hidup kita dipermudah melalui tangan yang pernah kita bantu. Karena hidup yang paling indah bukan ketika kita berdiri sendiri di puncak, tetapi ketika kita bisa mengajak orang lain naik bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita selalu membantu orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah selalu merahmati setiap langkah hidup kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Sabtu ya, malam minggu di tanggal 6 Juni 2026. Tanggal cantik ya pendengar, 6 Juni 2026. Terima kasih kepada pendengar yang setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, yang pasti tetap sehat, tetap semangat, bahagia bersama keluarga tercinta.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo-halo, apa kabar pendengar di manapun Anda berada? Saya Ferry Ekonugroho akan menjadi sahabat terbaik Anda dengan berbagai program acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Spesial di edisi Sabtu malam panjang 6 Juni 2026. Semoga Anda malam hari ini sudah mandi, sudah siap untuk menikmati makan malam bersama orang-orang tercinta, ataupun spesial menikmati malam panjang dengan keluar rumah, mencoba untuk menikmati keindahan malam di berbagai pusat keramaian di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk yang hanya di rumah saja, ataupun Anda yang masih tetap mengerjakan tugas, lembur, ataupun shift malam, Anda nggak perlu khawatir karena lagu-lagu Indonesia, kemudian lagu-lagu mancanegara, ragam informasi aktual liputan reporter RRI akan menyemarakkan aktivitas Anda tentunya ya. Dan di rentang waktu pukul 18 hingga pukul 19 kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan beberapa informasi aktual tentunya yang kami kutip dari rri.co.id. Anda berkenan berbagi informasi terkini di tempat Anda, info cuaca, info lalu lintas, atau beragam kejadian, silakan. Kami tunggu melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Anda bisa menyampaikan teks ataupun voice note ya di 0811-2711-911.

0: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya.
1: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
0: Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
1: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
0: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
1: Waduh, serem juga ya.
0: Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta. Lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Berkedip, hal yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.

Roh Satu RRI Yogyakarta, lagu daerah dari Indonesia Timur, Yamko Rambe Yamko, dinyanyikan oleh Meli Manuhutu dengan aransemen yang lebih modern dan enak ya, aransemen R&B. Lagunya sudah Anda nikmati. Pendengar, dari ajang Piala Dunia 2026, sejumlah tim peserta Piala Dunia mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni 2026 mendatang, dan mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Seperti kami kutip dari rri.co.id, timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri ini sejak 31 Mei kemarin, dan mereka tiba dengan pesawat bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Nah, Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel di pusat kota Kansas City. Kemudian untuk timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni 2026 dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Dan mereka memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adalah adaptasi cuaca hingga kondisi di lapangan. Kemudian untuk sang juara 5 kali Brasil, tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni 2026. Dan para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dan tentunya ini menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola sejagat ajang Piala Dunia 2026. Dan Anda bisa mengikuti perkembangannya melalui RRI. Ini terkhusus di Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, karena tentunya kami mengupdate berbagai informasi aktual, termasuk juga pengamatan dari para praktisi sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan hal-hal unik dari ajang Piala Dunia. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silahkan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: ya dong.
1: Hai guys, aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil, cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku, AB5151L, Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Kalau ini kamar aku.
2: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Dapat mengundang kejahatan.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu berjudul Sinaran pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi asal Malaysia Sheila Majid malam hari ini bersama kelompok vokal bernama Warna dengan lagunya Sinaran. Memang agak rancak ya untuk menyemarakkan ruang dengar Anda yang malam hari ini akan merencanakan untuk keluar rumah menikmati indahnya malam di berbagai pusat keramaian di daerah istimewa Yogyakarta. Kami pantau pendengar untuk kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas di beberapa wilayah di kota Yogyakarta dari kamera pemantau milik pemerintah kota Yogyakarta. Kami awali untuk pantauan yang pertama, suasana di kawasan titik 0 km di depan Plaza Monumen Serangan Umum 1 Maret. Malam hari ini kami pantau untuk suasana semarak ya, masyarakat berkumpul di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Kemudian ada yang berfoto-foto, ada yang hanya duduk-duduk sambil ngobrol bersama teman, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu untuk kondisi lalu lintas di simpang kantor pos besar, khususnya dari ruas jalan arah timur ya, dari jalan Panembahan Senopati, kami pantau untuk malam hari ini kondisinya ramai lancar, cuaca cerah cukup bersahabat. Kemudian menuju ke arah timur pendengar di simpang Gondomanan, dari sisi selatan dari jalan Brigjen Katamso, kami pantau untuk lalu lintasnya juga ramai lancar. Kemudian kita ke arah utara pendengar di simpang Tugu Palputih. Malam hari ini juga terpantau cukup semarak ini masyarakat menikmati suasana malam minggu dengan berfoto-foto di depan Tugu Palputih ya, tepatnya di sisi tenggara miniatur Tugu Golong Gilik. Banyak yang berfoto-foto di sana. Kemudian kami pantau untuk ruas jalan juga dari beberapa sisi. Malam hari ini ramai lancar, cuaca juga bersahabat. Kita masih di kawasan kota Yogyakarta mengarah ke utara. Dari simpang Borobudur Plaza, malam hari ini dari sisi utara dari jalan Magelang, kami pantau untuk lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian dari sisi barat pendengar, dari simpang Wirobrajan ya, dari jalan RE Marta Dinata, kami pantau dari arah barat untuk lalu lintasnya juga ramai lancar. Kemudian perkiraan cuaca dari BMKG untuk saat ini dan beberapa jam ke depan, untuk cuacanya adalah cerah berawan di semua wilayah di daerah istimewa Yogyakarta ya, perkiraan cuaca untuk saat ini dan beberapa jam ke depan wilayah daerah istimewa Yogyakarta, cuacanya cerah berawan. Jadi pas sekali kalau Anda ingin bepergian menikmati nuansa malam minggu bersama keluarga dengan keluar rumah menikmati makan malam, atau ada janjian ya di pusat keramaian di daerah istimewa Yogyakarta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Antara benci dan rindu, lagu daerah 80-an malam hari ini bersama Sarwinda di menit ke-50 lebihnya dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bank Indonesia mencatat pengguna Kris di daerah istimewa Yogyakarta sudah lebih dari 1,08 juta per April 2026. Sedangkan jumlah merchant atau pemilik jasa Kris sudah di atas 1,11 juta. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyebut kondisi ini merupakan tren positif. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan transaksi Kris selama tahun 2026. Seperti kami kutip dari rri.co.id, pertumbuhan Kris cukup signifikan mencapai 198 juta transaksi. Kemudian ini tentunya menjadi sebuah kegembiraan bahwa pertumbuhan transaksi Kris ini setara dengan 62,19%. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

Rosatu RRI Yogyakarta, pendengar, ragam sajian tentunya bisa Anda nikmati hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pukul 19.30 hingga pukul 20, kami menghadirkan informasi agenda seni dan budaya dirangkai dengan sajian drama radio. Kemudian pukul 20 lebih 15 hingga pukul 21 Anda bisa mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kami akan membahas terkait dengan keberadaan Taman Baca Masyarakat yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Kemudian pukul 21 hingga pukul 23 Anda bisa mengikuti program Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara nostalgia. Saatnya kami ajak Anda untuk memperbarui ragam informasi aktual nasional dan internasional di program Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai, serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami suku ibu suka anak-anak dengan kunci atas B sama tadi coklat juga. Seberapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
14: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan.

0: Karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat, dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang, dan memang serangan spesies sangat-sangat cepat.
1: Ya, pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta Jogja malam ini hingga pukul 20 nanti sudah siap tersaji lagu-lagu Indonesia serta ragam informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ada beberapa agenda yang tentunya salah satunya bisa Anda ikuti untuk beberapa waktu mendatang. Di antaranya adalah adanya agenda pelatihan dalang pendengar. Ini dilaksanakan di setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Tempatnya di Pendopo Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kemudian di tanggal 7 hingga 9 Juni 2026 akan berlangsung Festival Ketoprak Tingkat Kota Yogyakarta. Tempatnya di Geraha Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan ya. Ini berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tanggal 7 hingga 9 Juni 2026. Kemudian di Selasa 16 Juni 2026 ada upacara tradisi Kenduri Suro. Ini dilaksanakan di Kelurahan Keparaan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Di hari Sabtu 20 Juni 2026 akan berlangsung sebuah event yaitu Museum Tour dan Longsing Buku Fajar Kedaulatan. Ini tempatnya di Museum Benteng Frederberg di Taman Pintar Yogyakarta. Merupakan agenda yang ini patut untuk Anda ikuti. Retrospeksi Jogja kembali dari ruang museum hingga lembaran buku ya. Acaranya berlangsung 20 Juni 2026 mulai pukul 7.30 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itu beberapa hal agenda budaya yang akan berlangsung di waktu-waktu ke depan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan nah, tentu saja untuk agenda yang lain akan kami hadirkan di sesi berikutnya, kali ini dari Arman Maulana, lagunya Seperti Legenda.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

0: kamu.
1: Ya, duetnya Tiara Andani bersama Arsy Widianto dengan lagunya Pernikahan Kita. Masih dengan ragam informasi agenda seni dan budaya yang memang menjadi hal yang unik, senantiasa penuh dengan dinamika, kiprah para seniman tidak pernah padam. Selalu mengeksplorasi segala sesuatu yang menggelitik mereka untuk menghadirkan berbagai luapan ekspresi. Nah, di tanggal 13 hingga 14 Juni 2026, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, akan berlangsung keroncong Pelesiran satu dekade. Acaranya akan dilaksanakan di Komplek Candi Prambanan, ya. Tanggal 13 hingga 14 Juni 2026, keroncong Pelesiran satu dekade. Kemudian untuk Anda pecinta burung perkutut, nah ini ada lomba burung perkutut di tanggal 14 Juni 2026. Lomba burung perkutut yang berlangsung di Pasar Angkruk Sari di wilayah Kabupaten Bantul. Ini merupakan agenda rutin yang tentunya menjadi salah satu barometer yang menjadi acuan bagi para pecinta burung perkutut, ya. Kemudian untuk agenda yang lain di tanggal 9 Juni 2026 akan berlangsung peringatan peristiwa bersejarah peringatan Jogja kembali. Ini akan dilaksanakan di Taman Budaya Yogyakarta. Nah, bagi Anda yang suka berkeliling untuk melihat hal-hal unik, termasuk adalah bangunan cagar budaya, Anda bisa mengikuti program Jogja Heritage Track Sumbu Filosofi. Ini dilaksanakan tanggal 9 hingga 14 Juni 2026 setiap hari Selasa hingga Minggu. Dan untuk pendaftarannya Anda bisa mendaftarkan registrasi melalui laman www.jogjaheritage.com, ya. Anda bisa menjadwalkan diri Anda untuk mengikuti Jogja Heritage Track Sumbu Filosofi setiap hari Selasa hingga hari Minggu. Jangan lewatkan nanti pendengar pukul 20 lebih 20 hingga pukul 21 kami akan menghadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini ada satu agenda terkait dengan literasi membaca. Nanti akan hadir teman-teman dari TBM, Taman Baca Masyarakat Peduli Sahabat, yang beralamatkan di Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, yang akan berbagi cerita terkait dengan dinamika bermain sambil belajar, khususnya dengan anak-anak. Bagaimana mereka mengajari, kemudian berbagi terkait dengan literasi baca di kalangan anak-anak.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Bila Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramusaji. Tradisi ini dinamakan sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami semarakkan ruang dengar Anda pendengar dengan menghadirkan program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Madiun. Malam hari ini menghadirkan drama radio dengan judul Rewang.

pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasa pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Nuwun Mbak Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: ibu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih. Harum daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yuna diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Kami ajak Anda untuk mengenal kiprah dari Taman Baca Masyarakat TBM Peduli Sahabat yang mereka fokus untuk menyelenggarakan literasi di berbagai kalangan, khususnya adalah di kalangan anak-anak. Bagaimana dinamika, kemudian hal-hal yang menarik saat mendampingi anak-anak. Kami undang nanti bergabung bersama di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

0: Pendengar, dunia anak-anak adalah dunia bermain, masa yang paling indah. Kita yang saat ini sudah dewasa seakan-akan ingin kembali menjadi anak-anak. Nah, proses tumbuh kembang anak tentunya tidak bisa lepas dari keberadaan orang dewasa. Termasuk adalah untuk literasi baca dan literasi buku. Nah, kiprah dari masyarakat salah satunya adalah melalui TBM, Taman Belajar Masyarakat di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Ada sebuah TBM bernama Peduli Sahabat yang mereka concern untuk memberikan literasi kepada anak-anak. Dan alhamdulillah malam hari ini kita ketemu di ngobrol bareng komunitas dengan tema bermain sambil belajar di Taman Belajar Masyarakat TBM Peduli Sahabat. Dan alhamdulillah bersama kami sudah hadir ada dua pengelola atau boleh dibilang adalah pegiat dari TBM Peduli Sahabat. Untuk yang pertama, selamat malam untuk Kain Zukaina Fatias Maharani, Sarjana Sains atau Mbak Iin. Selamat malam Mbak Iin, apa kabar?
1: Selamat malam Kak Ferry, alhamdulillah hari ini sehat.
0: Yeah.
1: Ya, walaupun sedikit agak pilek ini.
0: Katanya alergi dingin kalau yeah, di ruang ber-AC.
1: Betul.
0: Tapi matur nuwun sangat sudah berkenan untuk hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kemudian ada Mbak Rahma Fataya, SIP. SIP ini Sarjana Ilmu Politik atau Sarjana Ilmu Perpustakaan, Kak?
2: Sarjana Ilmu Perpustakaan.
0: Oh, perpustakaan ya. Kak Rahma Fataya, SIP, pegiat TBM Peduli Sahabat. Apa kabar, Kak Ayah?
3: Selamat malam, Kak. Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Terima kasih. Dan pendengar yang ingin bergabung atau ingin mendapatkan inspirasi, gimana sih cara mengelola TBM yang efektif dan bermanfaat bagi lingkungan, boleh nanti bersama kami. Nah, Kak Iin bisa cerita sedikit nih, Kak Iin, kalau TBM Peduli Sahabat ini kapan mulai terbentuk dan kiprahnya di tahun berapa, Kak?
1: TBM Peduli Sahabat itu mulai didirikan di tahun 2011.
0: 2011. Ya. Dan latar belakangnya apa, Kak, dibentuk ini?
1: Ya, jadi berawal dari suami saya ini, Kak, sebenarnya.
0: Oke.
1: Ya, jadi suami saya itu senang sama anak-anak,
0: ya.
1: Dia ingin membantu anak-anak untuk bisa berliterasi seperti itu. Kemudian beliau dan temannya saat itu mengumpulkan buku-buku bacaan,
0: yeah,
1: dan membeli sebagian buku-buku bacaan, kemudian membuka perpustakaan kecil gitu ya, atau ini TBM yang kita dirikan, yang didirikan suami saya ini. Dan kemudian disitulah suami saya dan temannya itu mengajak anak-anak untuk membaca buku dan lain sebagainya, berkegiatan di TBM Peduli Sahabat tersebut.
0: Oke, ini berangkat dari keprihatinan apa, Kak Iin? Anak-anak mungkin karena mereka, salah satunya ya, apakah karena terpapar oleh gadget, kemudian ada kerinduan bahwa buku menjadi sumber referensi begitu.
1: Iya, betul, itu juga salah satu dari asal usul kenapa TBM kita dirikan, begitu Kak Ferry. Prihatinnya kita di era yang semakin maju ini justru gadget ini membuat anak-anak tuh jadi jarang membaca buku. Jadi disitulah kami ingin menumbuhkan kembali minat baca pada anak-anak melalui buku tersebut.
0: Oke. Menariknya buku dibandingkan dengan gadget apa sih, Kak Iin?
1: Kalau buku itu kan bisa dipegang ya, Kak ya.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau dari positifnya, dari dibandingkan dengan gadget, kalau gadget itu kan ada paparan radiasinya.
0: Yeah.
1: Sedangkan buku itu kan tidak ya. Kemudian anak-anak juga bisa dengan tangannya menyentuh sebuah buku, itu juga bisa memperkuat untuk fisik motorik halusnya. Ketika mereka membuka-buka buku yang untuk anak usia dini seperti itu, Kak Ferry. Yeah. Kemudian juga bisa melihat langsung, atau kan ada buku yang ini ya, Kak Ferry ya, apa namanya, ada yang buku yang bisa dirasakan,
0: iya benar,
1: iya apa, dengan tangan, dengan
0: ada yang dua dimensi ya,
1: betul itu kan sangat bagus untuk anak-anak ya Kak Ferry, terutama untuk anak usia dini untuk melatih motorik halusnya, itu juga salah satunya seperti itu.
0: Apalagi kan ada sebuah pengalaman bahwa kertas itu kan punya bau ya. Nah, bau kertas itu ternyata identik dengan sebuah kerinduan. Bahwa, oh ternyata jadi kita gak perlu, misalnya ini, apa namanya, kita tutup mata ini. Kemudian ada beberapa apa jenis bau. Nah, bau kertas itu sangat ikonik dan ternyata itu menancap ke pikiran. Dan itu membuat orang ketagihan untuk membaca. Itu beberapa.

0: Jangan sampai nanti anak-anak akan kehilangan jati diri, menjadi generasi gadget tetapi justru menjauh dari yang namanya buku. Baik. Ya. Ke Kak Fataya atau Kak Ayah, Kak. Sudah berapa lama ini bergabung di TBM Peduli Sahabat?
1: Kalau saya sendiri itu bergabung di TBM Peduli Sahabat baru tahun 2025 bulan ya. Agustus.
0: Iya, kenapa? Diajak atau ketertarikan sendiri atau seperti apa?
1: Ya, awalnya diajak. Awalnya tuh saya ingin berkontribusi karena ingin meluangkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Tapi setelah saya bergabung itu ternyata justru saya banyak belajar di sana, Kak.
0: Belajar dari anak-anak atau belajar dari apa teman-teman pegiat yang lain?
1: Dua-duanya.
0: Kalau dari anak-anak belajar apa, Kak?
1: Kalau dari anak-anak itu saya belajar bahwa kebahagiaan itu seringkali datang dari hal yang sederhana.
0: Wah, ini berarti orang dewasa komplek gitu ya. Bisa digambarkan hal yang sederhana seperti apa, Kak, yang membuat bahagia itu?
1: Misalnya nih kita lagi belajar, lalu nanti kita ada games. Di games itu nanti kita ada rules yang misal dapat poin segini nanti dapat Yupi atau permen. Itu anak-anak itu udah seneng dapat itu. Jadi kayak simple gitu.
0: Baik. Kemudian misalnya anak-anak itu tampil tanpa beban ya, Kak, ya?
1: Iya, mereka tuh sangat apa ya? Energinya sangat positif. Dan belajar itu harus diimbangin sama bermain agar mereka itu tidak cepat bosan, dan karena mereka kan gampang ke distract.
0: Oke. Nah, Kak Aya, apakah memang saat mendampingi ini memang sudah ada dalam diri Kak Aya cinta kepada anak-anak? Seperti apa mencoba untuk menyesuaikan di awalnya?
1: Kalau dari diri sendiri, saya lumayan cukup sering berbaur dengan anak-anak karena waktu perkuliahan saya juga ada beberapa praktek di perpustakaan sekolah yang dimana itu juga mengadakan kegiatan literasi yang
0: langsung bergabung dengan anak-anak,
1: langsung bergabung sama anak-anaknya itu, berinteraksi dengan anak-anak. Jadi saya sudah cukup lumayan familiar dengan sifat anak-anak yang berbeda-beda.
0: Nah, saat karakter anak yang berbeda-beda, apakah sempat canggung nggak ini? Atau sempat, ya wajar lah ya, misalnya emosi sesaat, misalnya pada saat, wah kok yang diharapkan tidak seperti ini. Bagaimana untuk menjaga anak-anak ini tetap bisa dalam sebuah aturan yang disepakati? Gimana, Kak?
1: Untuk kunci untuk anak-anak belajar, apalagi di usia 5 tahun sampai 10 tahun, itu kita bikin rules yang teratur dari awal. Jadi setiap sesi pertemuan itu pasti kita 15 menit sebelum belajar itu kita membiasakan untuk membaca buku terlebih dahulu. Dan setelah itu nanti kita membuat aturan main yang jelas dan singkat. Misal hari ini itu belajar kosakata bahasa Inggris. Nanti medianya laptop, lalu anak-anak tuh nanti boleh hanya boleh menebak gambar yang muncul di laptop saja seperti itu.
0: Dan mereka cukup gimana responnya?
1: Mereka cukup antusias dan makin kesini mereka terbiasa dengan rules yang dilakukan itu. Jadi setiap sesi pertemuan itu anak-anak sudah terbiasa, udah tahu nih. Ini baca dulu ya, Kak, itu. Nanti mereka langsung memilih bukunya sendiri-sendiri.
0: Iya. Nah, bagaimana dengan anak misalnya ada yang bosan, ada yang dia udah mulai memperlihatkan gejala-gejala enggak fokus, main sendiri atau bahkan mengganggu yang lain. Gimana, Kak Aya, untuk mendampinginya?
1: Kalau untuk fokus anak-anak itu kan fokusnya masih pendek ya anak-anak, Pak. Jadi setiap sesi itu kita batasin untuk membaca buku hanya 15 menit karena anak-anak itu mudah ke distract. Terus biasanya biar anak-anak lebih tertarik untuk belajar itu biasanya kita memakai teknik belajar kayak fun game.

0: games atau tebak gambar atau diskusi bersama sama ice breaking.
1: Yeah.
0: Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Ini beberapa hal model pendekatan yang dilakukan untuk ke anak-anak. Nah, ke Kak Iin, apakah dalam metode bermain sambil belajar ini dipakai alat peraga, Kak? Dalam arti bahwa anak-anak kan membutuhkan sesuatu yang nyata, visual, dan mereka ibaratnya bisa mendapatkan rasa gembira di sana. Seperti apa, Kak? Alat-alat peraga yang dipakai.
2: Baik, Kak Ferry. Jadi kalau kegiatan menggunakan media itu kan tergantung materi kegiatannya ya.
1: Yeah.
2: Misal kalau matematika ya nanti misal matematika itu belajar berhitung, berarti nanti kakak-kakak akan menyiapkan media untuk belajar berhitung juga. Jadi selain dibuatkan misal berapa tambah berapa, itu juga kami sediakan medianya. Misal berhitung menggunakan pensil atau berhitung daun dan sebagainya. Seperti itu.
1: Nah, kalau yang selama ini diajarkan, Kak, seperti apa? Dalam arti apakah sesuai dengan kebutuhan bidang studinya anak-anak, atau ada tema-tema tertentu yang diangkat, Kak Iin, dari model pembelajaran sambil bermain kepada anak-anak, seperti apa?
2: Jadi kalau di TBM kami itu karena anaknya bervariasi ya, Kak, jadi kegiatannya itu kita bikin fun games dan nanti itu kita sesuaikan dengan usia anak. Jadi kita bikin mungkin dua kelompok seperti itu. Nanti kelompok satu dengan misal dengan Kak Ayah, kelompok yang selanjutnya dengan kakak yang lain seperti itu. Nah, nanti mereka akan melakukan fun gamesnya masing-masing. Kemudian kalau untuk medianya tadi ada dari kami itu kan ada yang masih kuliah di PGSD ya, jadi mereka terkadang menggunakan media yang sudah mereka buat di kampus untuk dimanfaatkan di TBM kami seperti itu.
1: Nah, kelompok itu dibagi apakah berdasarkan usia atau seperti apa, Kak Iin?
2: Iya betul, kita kelompokkan berdasarkan usia. Jadi kalau untuk usia di bawah 5 tahun nanti kan kayak kelompok bermain sampai usia 6 tahun ya, 6 tahun ke bawah itu kan seperti kelompok TK ya, Kak ya. Jadi mereka hanya bisa kita berikan materi untuk mengenal huruf, membaca yang paling dasar seperti itu. Kalau untuk kelas 1 ke atas barulah nanti kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu.
1: Jadi fase-fase anak tentunya model pendekatannya berbeda-beda ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau kadang-kadang kan ada yang membawa PR nih.
2: Iya.
1: Dari rumah minta untuk diajari. Apakah itu juga sering terjadi, Kak Iin?
2: Kalau di tempat kami terkadang ada yang bawa. Karena memang di beberapa sekolah itu ternyata ada yang tidak memberikan PR, Kak. Jadi ketika mereka tidak membawa PR, mereka akan mengikuti kegiatan yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak. Namun jika ada yang membawa PR, kita juga bantu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bu guru di sekolah seperti itu.
1: Oke. Kak Aya, apakah ada tema-tema praktis, Kak, dari model pembelajaran yang disampaikan? Melihat misalnya nih, contohnya misalnya Jogja ini kan sangat akrab dengan bencana. Kemudian bagaimana mereka peduli dengan lingkungan hidup? Apakah ada tema-tema tertentu yang dimasukkan ke dalam apa model pembelajaran seperti itu? Mungkin bisa dibantu Kak Iin atau Kak Ayah nanti saling melengkapi ya.
2: Iya, jadi kalau di tempat kami itu kita pernah menggunakan tema lingkungan ya, Kak ya.
1: Iya.
2: Jadi kita mengajak anak-anak untuk memahami di lingkungan kita. Kemudian dari lingkungan itu kita mengajak anak-anak untuk melihat sampah di sekitar kita. Kan di sini juga lagi gencar-gencarnya ya, Kak, ya pilah sampah seperti itu. Jadi kita juga mengenalkan ke anak-anak tentang apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, kemudian bagaimana cara memilahnya. Nah, selain itu kita juga mengajak anak-anak untuk membuat hasil karya dari sampah anorganik tersebut. Seperti yang pernah kita lakukan dahulu itu kita meminta anak untuk mengumpulkan sampah botol milik mereka yang ada di rumah masing-masing. Kemudian kita ajak anak-anak untuk membuat sebuah karya. Dulu kita mengajak anak-anak untuk membuat celengan dari botol bekas.
1: Gitu. itu yang dibawa dari rumah ya bahannya ya.
2: Iya,
1: betul. Ya. Kak Aya, dalam proses mengajak anak untuk membaca ini kan tidak mudah ya. Bagaimana cara metode bahwa anak itu bisa mengerti buku yang diusulkan oleh kakak-kakak apa yang membina biar materinya nyambung ke anak-anak, memakai metode apa? Apakah bercerita, storytelling atau seperti apa, Kak?
0: Untuk kegiatan literasi membaca ini kita menggunakan beberapa metode ya, ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kadang kita selang-seling setiap harinya, yeah. Kadang anak-anak membaca sendiri, mm-hmm. Lalu nanti agar mereka tetap bisa menyerap isi bukunya itu, kadang kita minta untuk membuat sinopsisnya, okay. Menulis ulang, mm-hmm. Isi cerita. Atau nanti kita minta anak untuk membaca bergiliran agar mereka itu fokus juga mendengarkan teman-teman yang lainnya, mm-hmm. Tidak sibuk sendiri. Lalu kita juga storytelling,
1: yeah.
0: Agar anak-anak itu berani untuk berbicara, mm-hmm. Di depan teman-temannya,
1: okay.
0: Jadi
1: sudah
0: itu melatih
1: ada
0: kepercayaan diri mereka juga.
1: Berarti sudah ada misalnya nyicil public speaking ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, dalam proses membaca itu apakah ada sesi untuk analitik, dalam arti bahwa misalnya membaca sebuah cerita ada karakter yang menjadi teladan, ada karakter yang tidak boleh ditiru, seperti apa, Kak?
0: Ada, biasanya di setiap buku itu ada pembelajaran yang bisa dipetik ya, Kak.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Jadi misal ceritanya itu dongeng,
1: yeah.
0: Tapi nanti ada tokoh yang misal si kancil, yeah. Itu nanti dia tokohnya licik. Nanti kita biasanya di akhir sesi itu kasih anak-anak pertanyaan,
1: uh-huh.
0: Biar kita tuh tahu anak-anak itu benar-benar membaca atau tidak, hmm. Gitu.
1: Kalau sesi yang paling menarik apa, Kak, dari serangkaian apa namanya proses bermain sambil belajar di TBM Peduli Sahabat yang mereka begitu antusias itu, pas sesi apa? Misalnya ada gift-nya gitu, ada hadiahnya gitu, Kak?
0: Untuk yang menarik, yang anak-anak excited itu waktu belajar untuk latihan mendongeng.
1: Latihan mendongeng?
0: Iya, jadi kemarin itu kita sempat ada acara,
1: mm-hmm.
0: Yang berkolaborasi dengan Balai Bahasa,
1: mm-hmm.
0: Dan itu tuh dalam rangka menyemarakan HUT Perpusnas yang ke-46,
1: yeah.
0: Dan Hari Buku Nasional,
1: mm-hmm.
0: Jadi sebelumnya itu anak-anak dikasih tahu kalau besok ada acara ini, dan mereka itu antusiasmenya sangat tinggi,
1: mm-hmm.
0: Mereka dikasih tahu kan kalau bakal ada praktek mendongeng,
1: yeah.
0: Dan mereka itu mau belajar di hari sebelumnya untuk praktek mendongeng itu, Kak, karena diiming-imingi nanti akan dapat hadiah,
1: hmm.
0: Jadi mereka sangat senang.
1: Oke, berarti mereka dapat pengalaman baru ya, Kak ya?
0: Iya, betul.
1: Dan yang jelas diapresiasi oleh teman-temannya, oleh kakak-kakak pembina, dan sekaligus apakah ada orang tua juga yang menonton?
0: Untuk orang tua itu mendampingi.
1: Oh, mendampingi. Wah, wow, berarti ini memang mereka sudah pede ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau berbicara di depan forum atau di depan audiens itu kan tidak semua orang bisa. Dan ini justru malah dilatih gitu ya. Oke, kita rehat dulu ya, Kak Iin, Kak Aya, untuk sesi berikutnya. Ini mohon ditanggapi, ada dua yang bergabung. Oke, Ferry langsung spill aja ya untuk yang pertama, tapi nanti ditanggapi setelah lagu ya. Oke, matur nuwun Kak Dani yang ada di Condong Catur, terima kasih. Bagaimana menjaga mood anak-anak agar tetap bisa antusias dalam proses pembelajaran di TBM yang kakak asuh ya? Ini pertanyaan yang pertama dari Kak Dani yang ada di Condong Catur. Menjaga mood, Kak, karena mood anak-anak kan naik turun ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa membaca? Bagaimana mereka bisa mengerti untuk materi yang disampaikan? Apakah kakak-kakak pembina ini mendongengkan atau membacakan? Oke, terima kasih. Untuk tadi yang pertama dari Kak Dani di Condong Catur, untuk yang kedua dari Kak Arianto, terima kasih dari Jalan Bantul Sewon. Kak Iin, Kak Ayah, kita istirahat dulu. Nanti di sesi berikutnya kita akan tanggapi untuk pendengar yang bergabung ya. Dan kami nantikan, Anda juga bisa menyampaikan selain teks juga via voice note di 0811 2711 9111.

0: Ya, masih di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kami mengajak untuk mengenal TBM, Taman Baca Masyarakat Peduli Sahabat, yang ada di Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, bersama Kak Iin dan Kak Aya, dengan tema bermain sambil belajar. Baik, tadi ada Kak Dani yang ada di Condong Catur. Bagaimana menjaga mood anak-anak? Karena sekali lagi bahwa anak-anak ini kan mudah bosan, agar mereka tetap antusias atau fokus mengikuti pembelajaran di TBM Peduli Sahabat. Baik, Kak Aya bisa cerita bagaimana pengalaman menjaga mood anak-anak yang dilakukan apa ini?
1: Baik, biasanya untuk menjaga mood anak-anak itu kita di awal jangan langsung membaca buku. Kadang kita ice breaking dulu juga, biar mood anak itu di awal naik dulu, baru nanti masuk ke metode belajarnya. Itu salah satunya.
0: Yeah.
1: Atau enggak, nanti kita kasih pilihan ke anak-anak. Mereka hari ini tuh maunya apa, agar nanti kita yang bisa menyesuaikan. Begitu. Bisa juga nanti dihubungkan sama yang mereka sukain. Lalu nanti ada juga cara lain, kita dengan cara kasih reward untuk anak-anak di sesi yang misal kuis atau games kecil-kecilan gitu, Kak.
0: Ya, kalau misalnya ada ice breaking itu, misalnya contohnya apa, Kak, yang dilakukan biar mereka apa tidak pasif ya, tidak hanya duduk diam mendengarkan, tapi juga ada gerak-gerak tubuhnya, gimana, Kak?
1: Kemarin itu kita sempat belajar bahasa Inggris. Namun kita juga ada fun gamesnya. Jadi dengan menyanyi bahasa Inggris, tetapi yang ada gerakannya. Jadi kita sambil berdiri, sambil bergerak, agar tidak bosan duduk terus gitu, Kak.
0: Misalnya kan tentang organ tubuh ya, ada head, ada hair, sambil menunjuk gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Eyes, nose gitu ya.
1: Iya, yang ada lagunya gitu.
0: A, B, C, D, E. Seperti itu. Very ingat itu ya. Nah, Kak Iin, ada tambahan, Kak, terkait dengan meningkatkan atau menjaga mood dari anak-anak ini?
2: Kalau untuk menjaga mood, ya yang disampaikan sama Kak Fataya tadi, ya kurang lebih yang di TBM itu seperti itu,
0: seperti
2: Kak, yang
0: itu
2: kita
0: ya
2: lakukan.
0: Iya. Kalau misalnya gift-nya apa, hadiah-hadiahnya yang diberikan?
2: Kalau untuk gift-nya itu macam-macam, Kak. Kadang kalau kita pas ada stok makanan, kita kasih makanan. Tapi kalau kita pas ingin kasih anak-anak misal kayak tempat pensil atau alat tulis, nanti kita sediakan itu. Seperti itu.
0: Baik, jadi memang metodenya macam-macam ya.
2: Betul.
0: Kalau dari pendampingan kemarin, apakah ada anak-anak yang minta pulang?
2: Wah, sepertinya enggak ya, Kak Yaya.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Malah enggak mau pulang.
0: Wah,
1: mereka.
0: Wah, malah orang tuanya, ayo kapan selesai gitu. Karena istilahnya ketemu dengan teman-teman banyak.
2: Betul.
0: Dan mereka senang jadi betah ya.
2: Iya, happy sekali kalau sudah ketemu sama teman-teman seperti itu.
0: Oke, kemudian pertanyaan yang kedua ini dari pendengar di Jalan Sewon di Bantul. Bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa baca tulis? Apa yang dilakukan oleh pembina sehingga materi yang akan disampaikan bisa masuk ini? Kak Iin, bisa cerita?
2: Iya, Kak. Jadi kalau di TBM itu kan setiap setiap hari, setiap sesi itu kan kita akan adakan sesi membaca. Jadi kalau untuk anak-anak yang belum bisa membaca buku, mereka kan kita bacakan.
0: Jadi
2: kita bikin lingkaran kecil untuk anak-anak yang belum bisa membaca, atau kita jadikan satu dengan kakak-kakak yang sudah bisa membaca. Nanti di situ kita kakak-kakak yang membacakan. Atau nanti dari kita yang membacakan buku yang untuk adik-adik tadi.
0: Dan itu tentunya nanti juga menyesuaikan ya, bisa diulang ya, Kak ya?
2: Bisa
0: diulang, karena misalnya daya tangkapnya kan beda-beda ya.
2: Betul.
0: Dan apakah ada sesi pertanyaan gitu? Tadi tokoh ini gimana gitu, Kak?
2: Sudah pasti, itu pasti. Jadi di akhir kegiatan membaca pasti kita akan adakan diskusi sederhana gitu, tanya jawab untuk memastikan anak-anak apakah sudah memahami cerita yang kita sampaikan tadi.
0: Baik. Bisa cerita, Kak Aya, apakah di TBM Peduli Sahabat ini ada semacam kurikulum begitu, Kak? yang akan diajarkan ke anak-anak, apakah memang dirembuk bareng atau melihat situasi anak-anak juga? Misalnya kebutuhannya seperti ini, nanti setiap saat bisa berubah. Gimana, Kak?
1: Kalau dari TBM itu fleksibel ya, Kak.
0: Okay. Hmm.
1: Namun kita juga persiapan biasanya itu kita fokus ke misal satu bulan ini belajar bahasa Inggris.
0: Yeah.
1: Lalu nanti bulan depan belajar IPA. Hmm. Jadi kita bikin jadwal agar anak-anak itu fokus belajar ke bahasa Inggris dulu sampai nanti mereka bisa, nanti baru bulan selanjutnya ganti mata pelajaran. Tapi nanti kalau misal di tengah-tengah bulan anaknya ingin belajar matematika, nanti kita juga menyesuaikan agar kembali lagi, agar anaknya mood untuk belajar begitu, Kak.
0: Dari sekian anak, apakah ada beraneka macam apa permintaan, Kak? Aku ingin belajar IPA, ingin belajar matematika, ingin bernyanyi. Gimana, Kak, cara menanganinya?
1: Mereka biasanya kompak, Kak. Mereka lebih suka kalau belajar itu matematika namun pakai games.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya,
1: yang
0: iya,
1: kayak cerdas cermat, yang rebut-rebutan jawaban, cepet-cepetan begitu, mereka suka banget yang menantang, yang tidak duduk saja mengerjakan soal seperti
0: Wah,
1: itu, Kak.
0: Ini beda dengan saya ini ya. Matematika hal yang dihindari. Oke, oke, baik. Nah, Kak Iin, dari proses belajar mengajar bermain yang menarik di TBM Peduli Sahabat ini, ada hal-hal yang didapatkan pengalaman dari orang dewasa. Mereka tentunya juga mengajari orang dewasa hal-hal yang tentunya ini nanti menjadi evaluasi atau masukan untuk kedepannya. Bagaimana, Kak, mencoba melihat respon anak-anak itu?
2: Ya, selama kegiatan di TBM ini, kita sebagai orang dewasa itu merasa banyak sekali belajar ya, Kak, ya.
0: Okay.
2: Kayak salah satunya kita juga belajar sabar tentunya, okay, menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter. Nah, di situ juga kami berusaha untuk terus mengevaluasi sekiranya apa yang dibutuhkan anak-anak itu akan kita bantu semuanya supaya bisa tersampaikan tujuan kita juga seperti itu, Kak.
0: Jadi memang selalu ada hal-hal yang dievaluasi tidak hanya dari anak-anak tetapi juga dari pemandunya.
2: Betul.
0: Oke, oke. Nah, dari sekian kegiatan ini, apakah ada support ini dari berbagai stakeholder, Kak? Dalam arti lembaga pemerintah misalnya, terkait dengan materi-materi ajar, kemudian untuk berbagai hal yang menjadi bahan-bahan seperti itu, Kak. Gimana, Kak?
2: Ya, alhamdulillah tuh kemarin belum lama ini kita baru saja mendapatkan bantuan buku, Kak, dari DPAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dan di bulan Desember tahun lalu juga kita mendapatkan buku Dwi Bahasa, Bahasa Jawa Indonesia untuk anak usia dini bukunya.
0: Okay.
2: Kita dapat beberapa buku bantuan dari Perpusnas waktu itu. Kemudian di bulan Mei lalu kita juga mengadakan kegiatan itu, kita juga mendapatkan support dari Balai Bahasa untuk mengadakan sebuah kegiatan literasi untuk anak-anak di lingkungan di wilayah kami seperti itu.
0: Oke, oke. Dan itu memang difokuskan untuk anak-anak atau dari berbagai kalangan, Kak Iin?
2: Itu bisa berbagai kalangan. Namun di TBM kami mau fokuskan untuk anak-anak.
0: Anak-anak ya. Oke, oke, oke, oke. Baik, kita ke WA kembali ya.
2: Baik.
0: Kak Aya, Kak Iin di 0811-2711-911. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Kak Yuda yang sudah bergabung. Mau bertanya, TBM Peduli Sahabat ini apakah biayanya disupport oleh pemerintah untuk setiap programnya? Oke, kemudian yang kedua, matur nuwun sangat. Dari Pak Suprianto, matur nuwun dari Jalan Godean. Oke, ini mohon penjelasan, kalau di TBM itu apakah ada kegiatan kursus-kursus yang untuk orang dewasa. Mungkin pengalaman dari TBM Peduli Sahabat atau TBM yang lain, dalam arti apakah ada misalnya penyelenggaraan kursus-kursus yang praktis gitu Kak, masa atau yang lain?
2: Kalau,
0: karena mungkin melihat dari namanya Taman Belajar Masyarakat ya. Gimana Kak? Ini dari Kak Yuda dulu.
2: Kalau di TBM Peduli Sahabat ini kita masih fokus ke anak-anak Kak. Okay. Jadi belum untuk ke yang dewasa ya. Seperti kalau yang disampaikan Kak Ferry tadi, seperti pelatihan masak itu, kalau dari TBM sih belum Kak.
0: Belum
2: ada. Cuma mungkin ke depan bisa itu diagendakan kegiatan seperti itu.
0: Atau mungkin melihat dari TBM yang lain?
2: Ya.
0: Ada juga ya Kak?
2: Ada juga. Saya melihat dari beberapa TBM itu mereka dari berbagai kalangan. Jadi ada pelatihan untuk orang dewasa, ada yang untuk lansia, bahkan ada yang untuk tentunya juga untuk anak-anak.
0: Oke. Dan keunikan dari TBM Peduli Sahabat adalah fokus ke anak-anak ya?
2: Betul, kita masih fokus di anak-anak.
0: Oke, baik. Kak Ayah, kalau dari ilmu perpustakaan yang Kak Ayah dapatkan ini, kira-kira yang disumbangkan ke TBM Peduli Sahabat apa Kak? Dari sisi, kan tadi dapat sumbangan banyak buku ini Kak. Bagaimana agar itu bisa rapi, bisa manfaatnya bisa optimal, yang Kak Ayah lakukan apa?
1: Untuk saat ini sebenarnya masih dalam rencana ya Kak.
0: Oke, boleh disampaikan rencananya dong, gak apa-apa. Konsep dulu Kak, silakan.
1: Jadi kan buku itu ada kategori-kategorinya Kak. Jadi sebenarnya ada rencana untuk menata buku di dalam sistem. Jadi nanti bukunya didigitalisasi agar mudah ditemukan. Jadi nanti setiap bukunya itu yang masuk ke dalam sistem itu nanti ada kodenya tersendiri, ada nomor labelnya. Itu untuk rencana kedepannya begitu Kak.
0: Oke, jadi mau dibuat semacam sistem gitu Kak?
1: Iya betul, biar bukunya lebih teratur.
0: Dengan barcode?
1: Iya betul.
0: Wah, luar biasa. Kalau sampai dengan malam hari ini ada berapa koleksi di TBM Peduli Sahabat? Berapa ratus, berapa ribu kain?
2: Kalau saat ini ya mungkin masih ada 1000 lebih ya Kak ya.
0: 1000 lebih.
2: Ya walaupun ada beberapa buku yang sudah kita sumbangkan ke tempat yang lain, tapi kita juga beberapa kali menerima bantuan buku yang baru juga.
0: Iya.
2: Jadi ya kalau dihitung banyak sih 1000 lebih, sepertinya masih ada 1000 lebih.
0: Oke, baik. Nah, Ferry kan kemarin sempat mengunjungi IG-nya TBM Peduli Sahabat ya. Kemudian ada postingan yang menarik itu. Waktu anak-anak ada yang bermain, bernyanyi. Kemudian juga kelihatan kakak-kakak pembinanya cukup atraktif ya. Itu event apa Kak Iin? Bisa cerita?
2: Oh iya, itu kemarin kita ada kegiatan ini Kak, ada apa TBM itu kan dampingan dari Balai Bahasa Kak.
0: Iya.
2: Jadi Balai Bahasa itu menginginkan TBM kita tuh lebih aktif lagi.
0: Okay.
2: Jadi kita mengadakan kegiatan dengan mendatangkan pendongeng dari Kampung Dongeng.
0: Okay.
2: Supaya anak-anak lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan literasi di wilayah kami seperti itu. Berbagai macam kegiatan selain mendongeng juga anak-anak kita ajak untuk membaca dan mendongeng sederhana gitu.
0: Oke, okay. Kak Ayah sebagai pendamping juga punya kemampuan mendongeng Kak? Gimana? Belajar seperti apa ini tentunya? Kan tambah-tambah pengalaman ini di TBM Peduli Sahabat. Bisa cerita Kak Ayah?
1: Untuk pengalaman mendongeng, saya bukan yang expert seperti itu sih Pak.
0: Semua belajar Kak Ayah.
1: Iya betul. Namun kegiatan yang kemarin kita laksanakan itu kita mendatangkan pemateri atau pendongeng yang lebih berpengalaman. Jadi mendongengnya itu menggunakan alat atau boneka.
0: Okay.
1: Boneka tangan agar anak-anak lebih tertarik. Dan itu anak-anak juga belajar peran. Jadi selain mendengarkan, beberapa anak juga masuk ke peran dongeng itu. Jadi sambil mempraktekkan.
0: Jadi seperti boneka Susan itu ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi apa namanya, mimik dari apa yang mendongeng gak kelihatan ya, Kak ya? Kalau dari apa namanya Kak Ayah dan teman-teman, apa yang bisa didapatkan pembelajaran Kak dari pendongeng itu? Mungkin ada materi-materi yang didapatkan Kak?
1: Untuk materi yang didapatkan itu kita belajar kalau sama anak-anak itu kita harus membaur sama anak-anak. Kita harus jadi anak-anak juga. Jadi kita harus
0: jiwanya jadi anak-anak ya.
1: Harus mengikuti anak-anak itu dan harus excited juga kalau sama anak-anak.
0: Jadi dari gestur, dari mimik kita harus
2: terlihat
0: ya, bahwa kita empati, antusias gitu ya Kak ya. Jadi tidak boleh datar-datar saja ya. Karena nanti akan kelihatan bahwa wah ini kakak pembinanya niat atau tidak gitu ya Kak ya. Oke. Kalau dari Kak Iin sendiri Kak, dari anak-anak yang berbagai macam latar belakang, berbeda karakter ini, kira-kira apa pembelajaran apa yang Kak Iin dapatkan sebagai seorang ibu untuk mencoba untuk mendampingi putra-putri ke depan seperti apa Kak? Dalam arti bahwa oh ternyata anak-anak ini juga mereka mengalami tumbuh kembang yang unik ya, satu dengan yang lainnya. Kira-kira belajar apa Kak dari dunia anak-anak ini untuk besok misalnya ke depan, bahwa tantangan mereka seperti apa yang dihadapi gitu Kak Iin. Mereka belajarnya misalnya hal-hal yang mereka secara spontan membutuhkan ini, kira-kira apa dari Kak Iin yang belajar dari anak-anak ini?
2: Ya anak-anak itu kan kita tidak tahu ya Kak ke depan akan seperti apa. Jadi dari mulai sekarang kita selalu memberikan mereka motivasi dan penguatan untuk bisa mengikuti arus kehidupan yang kedepannya itu kita tidak tahu bagaimana.
0: Yang menjadi kegundahan apa sih Kak kalau dengan anak-anak itu saat ini secara hati nurani ya?
2: Mungkin ini ya, lingkungan ya Kak ya. Jadi harapan kita anak-anak itu bisa selalu menjaga diri dari lingkungan yang mungkin kurang baik seperti itu di luar sana. Jadi kita berikan apa ya, pesan-pesan seperti itu untuk selalu berbuat baik, berteman dengan teman-teman yang baik seperti itu.
0: Dan itu yang disampaikan juga ke anak-anak di TPM Peduli Mandiri, Peduli Sahabat.
2: Ya, kadang itu kita sampaikan melalui bercerita tadi Kak,
0: okay.
2: Dongeng dan sebagainya.
0: Bisa disampaikan Kak, apa namanya model pendidikan karakter apa yang disampaikan ke anak-anak saat mereka belajar melalui dongeng Kak? Misalnya mereka tetap semangat belajar, mematuhi peraturan atau nasihat orang tua, atau seperti apa Kak?
2: Oh ya, jadi kita selalu sampaikan ke anak-anak untuk tetap rajin belajar di rumah, tetap membaca buku walaupun hanya 10 menit, walaupun tidak didampingi oleh orang tua, mungkin orang tuanya sedang sibuk, kita tetap minta anak-anak untuk meluangkan waktu membaca buku di rumah seperti itu. Jadi walaupun tidak dilakukan di TBM, harapan kami kegiatan rutin membaca buku itu juga bisa dilakukan di rumah setiap harinya.
0: Iya. Baik. Pertanyaan terakhir ke Kak Ayah. Kira-kira harapan yang ingin ditingkatkan apa sih Kak dari apa namanya kepedulian pendampingan ke anak? Kira-kira apa rencana ke depan apa Kak? Ada hal yang kurang ini harus diperbaiki dan besok ke depan aku akan seperti ini. Apa Kak?
1: Untuk harapan ke depannya itu TBM bisa memberikan manfaat yang lebih dan juga bisa lebih sistematis. Jadi agar anak-anak itu yang ikut jangkauannya bisa juga lebih luas lagi, agar menyebarkan manfaat begitu Kak.
0: Ya, lebih enak kelas kecil atau yang diikuti banyak anak Kak?
1: Jujur kalau untuk pribadi lebih enak kecil, tapi kalau misal tambah besar, tambah berkembang kan kitanya juga senang.
0: Benar. Berarti kelompoknya semakin di apa pecah apa berbagai macam gitu ya Kak ya. Oke, kalau dari satu kali pelaksanaan dipecah berapa kelompok kemarin?
1: Kalau untuk satu kali pelaksanaan itu biasanya ada dua kelompok. Okay. Biasanya untuk anak kelas dari TK sampai kelas 2, kelas 3. Terus nanti yang kelas besar itu dari kelas 3 sampai kelas 6. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Baik. Kak Iin, Kak Ayah, terima kasih sudah bergabung. Banyak hal yang sudah tergambarkan bahwa ternyata belajar tidak harus di sekolah, ya.
2: Betul.
0: Di TBM juga bisa akan mendapatkan ilmu,
2: yeah,
0: mendapatkan teman, dan mendapatkan tadi ada berbagai macam pendidikan, termasuk adalah kepercayaan ngobrol atau ngomong di depan orang, ya.
2: Yeah.
0: Itu yang penting. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kalau ada kabar-kabar bisa ngobrol lagi, ya.
2: Baik, Kak Ferry, terima kasih.
0: Terima
2: banyak.
0: Kasih Kak Ayah, tetap semangat.
1: Terima kasih, Kak.
0: Ya. Selamat dan sehat selalu. Matur nuwun.
2: Amin. Okay.
0: Pendengar, mudah-mudahan bermanfaat obrolan di malam hari ini, dan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju,
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
7: Ya, Kak.
6: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
7: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
6: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek, membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
7: Siap, Kak. Makasih.
8: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu, lagu-lagu mancanegara kenangan. Untuk yang ingin bergabung, kami nantikan melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Malam hari ini kami mengajak Anda untuk cerita terkait dengan minuman apa yang Anda konsumsi untuk menghangatkan badan saat suasana dingin ya, terutama menjelang pergantian musim hujan ke musim kemarau. Nah, kira-kira Anda sering membuat minuman apa? Apakah jahe, kemudian serai, atau kopi, teh, dan lain-lain? Nah, yang kira-kira yang sering Anda buat minuman apa itu? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Melodi Memori mengusik kalbu, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, apa kabar ini?
1: Sehat.
0: Nani, sehat nggih?
1: Nggih, Mas Ari, sehat juga nggih.
0: Luar biasa. Sempat gerimis tidak?
1: Enggak, cuman perpet-perpet aja.
0: Sedari siang tadi mendung gitu ya?
1: Iya, cuman enggak turun.
0: Iya, dan merasakan kalau kemarin-kemarin sempat dingin ya?
1: Luar biasa.
0: Tapi kok akhir-akhir ini panas kembali?
1: Iya, panas ya. Ini panas kembali. Nah, pagi enggak deket lagi, somok lagi.
0: Nah, benar. Mudah-mudahan tetap sehat Bu Nani bersama keluarga.
1: Amin.
0: Njih. Malam hari ini ada The Beatles dengan lagunya Mr. Postman. Kemudian ada dari miliknya Skeeter Davis dengan Blueberry Hills. Atau pilihan yang ketiga dari Cliff Richard, You Belong to My Heart. Mau pilih yang mana?
1: Cliff Richard. Nah, nanti kalau misalnya ada waktu, kalau boleh minta Release Me. Maksudnya.
0: Release Me.
1: Ini lama banget nggak?
0: Yang Engelbert Humperdinck.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ada di list nanti Ferry hadirkan untuk sesi berikutnya, nggih. Oke. Okay. Kira-kira minuman yang dikonsumsi untuk menghangatkan badan apa ini, Bu Nani?
1: Yang gampang dan murah. Serai sama jahe.
0: Serai sama jahe. Membuat sendiri?
1: Iya. Itu kalau ada gulanya, gula aren enak.
0: Gula aren. Ukurannya seperti apa itu, Bu? Untuk satu gelas itu butuh berapa misalnya serainya, kemudian...
1: Serainya kalau yang gede cukup satu ya, yang gede ya.
0: Satu ya.
1: Serainya jempol lah.
0: Jempol.
1: Tinggal jempol dia siapa.
0: Dimemarkan?
1: Ya, di kebak gitu ya.
0: Kemudian di
1: kalau dibakar tuh kalau di kompor kurang enak ya.
0: Ya.
1: Kalau ditunggu nih kerenai sopa.
0: Itu harus apa namanya, daden dulu, Bu.
1: Nah, ini kalau yang diangkringan itu enak karena kan itu jahenya di ini ya, di bakal ya.
0: Nggih, ada arengnya memang sengaja ya.
1: Itu enak banget itu, man, tinggal minum ya. Kalau itu murah, masih itu segelas gede, cuma kalau makan di kampung ya, itu masih segelas gede cuma 3.000 loh.
0: Nah, benar. Apalagi yang pakai gula batu ya.
1: Ini kalau bikin sendiri repot itu.
0: Nah, benar.

0: Ya, ya, ya, ya.
1: Ya. Baik, Bu Nani, monggo salamnya untuk siapa, Bu? Silakan.
2: Anggota grup di A+1.
1: Nggih.
2: Banyak banget. Dan kayaknya banyak mantau, cuman mungkin jarang masuk, tapi dengarkan Mas Heri.
1: Nggih. Matur nuwun sangat.
2: Atau Pak John yang jauh sana ya, Pak Ramadan, Mas Andi, Mahmud, Nias, Mahmud. Terus Mas Rian, monggo Mas Rian. Untuk Mas Ipo juga.
1: Nggih.
2: Bu Tuti, mohon sedang sudah jangan ya.
1: Nggih, Ibu. Kami tunggu teleponnya atau WA-nya.
2: Ya, gabung lagi Bu Tuti, monggo Bu Tuti. Ya, semua aja Mas Hari.
1: Nggih, Bu.
2: Yang malam ingat dengan Persatu, mudah-mudahan di kesehatan.
1: Nggih.
2: Lagunya saya tunggu, matur nuwun.
1: Terima kasih Sugeng Dalu, matur nuwun Bu Nani yang lenggah di Bantul sudah bergabung. 0811-2711-911 juga kami nantikan ya di 580333. Untuk yang mau telepon sekali lagi kami hanya membuka di 580333 ya. Untuk yang 552218 tidak bisa kami buka. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Melodi memori mengusik kalbu. Ahai.
1: Terima kasih Mas Rian.
3: Terima kasih Mas Ferry.
1: Di Minggir Sleman apa kabar, sehat ya?
3: Alhamdulillah pangestu Mas Ferry, saya dan keluarga masih di bersatan semuanya.
1: Injih. Lihat.
3: Gimana Mas Ferry, keluarga punya kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Pengestu ini pun Mas, semuanya sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas. Gimana kemarin-kemarin sempat dingin nggak kalau malam?
3: Oh dingin.
1: Tapi
3: apalagi sekarang juga masih dingin. Ini habis pulang dari kumpulan RT nih,
1: okay.
3: Mas Ferry.
1: Oke, kalau kumpulan RT itu sebulan sekali atau per 35 hari?
3: Per 35 hari, jenengnya selapan dino.
1: Selapan dino, gitu. Biasanya kalau di masyarakat kan setiap apa Kamis.
3: Lagi setiap
1: Wage.
3: Kliwon gitu.
1: Geng. Baik. Untuk
3: pertanyaannya apa ya?
1: Untuk menghangatkan badan, kira-kira minuman apa yang dibuat atau dinikmati Mas Rian?
3: Ya, itu wedang jahe gitu loh.
1: Jahenya yang polosan jahe atau ada serainya atau ada campuran yang lain?
3: Kalau saya jahenya dibakar.
1: Oke. Okay.
3: Tambah serai, tambah cengkeh.
1: Wah, cocok itu. Menyegarkan sekali tuh.
3: Ya betul.
1: Gulanya?
3: Gulanya kata gula biasa, gula putih, gula pasir.
1: Pasir.
3: Kalau bikin itu nganu enggak langsung dikasih gula gitu.
1: Nggih.
3: Tapi kalau enggak ada itu langsung gulanya ditaruh di gelas gitu.
1: Oh, nggih. Itu kalau Mas Rian membuat itu apakah untuk satu kali minum? Atau misalnya kan ada yang di apa buat untuk beberapa kali, beberapa hari gitu.
3: Kalau saya ceret.
1: Oh, ceret ya, satu ceret ya.
3: Iya, tuh ingat-ingat semakin pedas. Tapi kalau cuma baru sekali atau dua kali belum pedas gitu.
1: Itu jahe yang jahe biasa atau yang jahe merah ya, Mas?
3: Yang empret itu loh,
1: Mas. Oh, jahe empret nggih.
3: Yang itu ngupasnya sulit tapi di cuci aja.
1: Nggih.
3: Terus nanti di kayak disangrai itu.
1: Nggih.
3: Terus di cuci gitu.
1: Nggih. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya dicuri jarang itu apa?
3: Oh, ya dicuri jarang.
1: Itu berat, itu pakai air mendidih ya, Mas?
3: Air mendidih.
1: Dituangi air mendidih ya. Didiamkan berapa lama, Mas?
3: Itu nganu itu loh, itu dari pertama itu air ya.
1: Nggih.
3: Terus ceret. Terus kalian itu dengan jahenya itu digeprek.
1: Nggih.
3: Sama serehnya. Itu masukkan dalam ceret terus ntar mendidih itu. Mendidih, tapi kalau yang baru pertama itu belum rasanya belum pedas.
1: Jee.
3: Jadi harus diengat-engat.
1: Wah, seperti jangan gori ya. Semakin diingat-ingat katanya semakin tanak, semakin enak.
3: Enak gitu loh.

0: Iji, iji.
1: Aku jadi malu kayaknya.
0: Ini kebiasaan simbah dulu mas, dan saya merasakan oh ternyata enak juga ya. Brongkos, jangan gori.
1: Ya.
0: Semakin diingat-ingat dengan api kecil itu katanya semakin semakin iya, enak
1: betul
0: gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Brongkos itu kalau lagi pertama itu belum enak. Gitu.
0: Baik.
1: Meresap bumbunya apa gimana itu ya?
0: Nah itu. Itu benar. Mas Rian, ada tiga pilihan lagu. The Beatles, Mr. Postman, kemudian ada dari miliknya The Beatles dengan, oh tadi udah ya, The Beatles, Mr. Postman, kemudian Skeeter Davis dengan Blueberry Hills, atau Cliff Richard, You Belong to My Heart.
1: Yang pertama aja ya.
0: Yang pertama, The Beatles ya. Ya, salamnya buat siapa, Mas?
1: Barusan Bu Nami ya, yang ada di Bantul ya.
0: Mas. Iya, aha.
1: Semoga selalu diberi kesehatan sekeluarga. Ada juga Mas Ipul yang ada di Wates. Mas Andi yang ada di Batam. Kayaknya udah lama kayaknya ya.
0: Inje, lama tidak bersua ini.
1: Oh gitu. Saya 4 minggu nggak masuk. Ini gelombangnya ditarik sulit ya, Mas Ferry.
0: Oke, kalau nerima Pro 1 gampang atau susah?
1: Oh gampang, tapi gampang. Gelombangnya itu nyarinya sulit. Mungkin ke radio saya aja gitu.
0: Berarti harus anu ya, harus dipaskan gitu ya.
1: Ya sekarang kok tadi baru cekli kok langsung digelayang gampang gitu.
0: Gih. Atau mungkin ya,
1: gimana Mas Heri?
0: Tergantung cuaca juga.
1: Apa anu itu pengaruh juga ya?
0: Gih, leres. Gih.
1: Ya buat semuanya saja ya Mas Heri ya.
0: Gih.
1: Buat Mas Herinya, Matugas. Selalu tetap semangat. Nyuwun sewu makane nari kondur ngatos-atos makate.
0: Saling mendoakan sehat ya, yeah, Mas Rian.
1: Dinungong jalane wong Jawa.
0: Leres.
1: Gitu aja ya Mas Heri ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian di Minggir Sleman sudah bergabung nggih. Baik pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk teleponnya malam hari ini kami hanya membuka di 580333 kode areanya 0274. Selamat malam Ruang Rindu. Halo halo Ruang Rindu. Melodi Memori mengusik kalbu, selamat malam. Oke, terputus, dicoba kembali pendengar. Untuk yang ingin pon live juga kami nantikan ya di WhatsApp 0811-2711-911. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi Memori memusikal Bu Mas Ferry.
0: Matur nuwun Bu Sri Rahayu, pinanggi sehat Bu.
2: Alhamdulillah sehat Mas Ferry sekeluarga, juga pendengar Pro 1 semua, semoga tetap sehat.
0: Luar biasa, sehat Bu, tetap semangat ya. Menikmati suasana malam ini.
2: Akhir pekan.
0: Inje. Ibu,
2: besok Senin harus siap-siap lagi.
0: Angge, laras Ibu. Tapi paling tidak kan Sabtu Minggu ini kita bisa ngeluk boyok ya Bu ya.
2: Iya, pastinya.
0: Selonjoran. Baik Ibu, cuaca bisa disampaikan bagaimana?
2: Ini tadi sore sempat mendung.
0: Mendung, nggih.
2: Terus ada angin sedikit agak kenceng juga.
0: Nggih.
2: Saya sempat tadi Pro 1 jam 3 lebih setengah 4-an itu agak timbul tenggelam.
0: Oh, nggih, baik. Ya,
2: alhamdulillah ini habis maghrib ini paginya saya mau RRI digital, tapi Jih. Alhamdulillah sudah sering kembali Mas Heri.
0: Sudah bagus ya diterima.
2: Karena angin atau gimana, atau mungkin malah radio saya yang harus diperbaiki atau minta yang baru.
0: Terima kasih Bu Sri Rahayu masukannya. Tadi Mas Rian juga memberikan masukan, matur nuwun sangat. Kami sampaikan ke bagian teknis ya Bu ya.
2: Alhamdulillah cuma sekarang sudah.
0: Sudah bagus ya malam ini diterima. Oke, baik. Bu, ada tiga pilihan. Ada The Beatles, Mr. Postman, Skeeter Davis, Blueberry Hill, atau Cliff Richard, You Belong to My Heart.
2: Yang nomor tiga itu Mas Ferry.
0: Nomor tiga, Cliff Richard ya. Oke, atau punya pilihan lain?
2: Enggak, itu aja.
0: Itu saja.
2: Di playlist aja.
0: Inje. Bu, kalau suasana dingin untuk menghangatkan badan, Bu Sri Rahayu biasanya ngunjuk wedang apa, Bu?
2: Biasanya susu jahe, Mas Ferry.
0: Susu jahe?
2: Ini, kemarin sore sampai dari malam ini bikin wedang uwuh. Kebetulan kan kemarin sore itu ke rumah teman. Terus ada dikasih apa wedang uwuh itu loh yang sudah dibungkus pakai.
0: Saset ya, satu saset itu nggih, plastikan itu.
2: Yang pastikan itu.
0: Terus
2: ini tak buat juga Mas Ferry. Tinggalnya tuh Mas Ferry.
0: Wah asik Bu. Itu dengan apa gula aren atau gula batu ya betul Bu?
2: Itu sudah satu apa paket itu.
0: Paket
2: gula batu.
0: Gula batu nggih. Saya dulu pernah ya, beli
2: satu
0: dari
2: bungkus itu satu gelas cangklong itu takarannya.
0: Jadi memang sudah sudah dipaske nggih.
2: Pokoknya anget di badan itu juga Mas Ferry.
0: Wah, itu untuk camilannya apa itu Bu sebagai pendampingnya?
2: Camilannya ini keripik apa keripeng singkong.
0: Singkong.
2: Iya, di belakang rumah.
0: Yang empuk-empuk misalnya pisang godok.
2: Oh, yang empuk-empuk itu anu ini pisang kepok yang direbus itu.
0: Wah, cocok. Kepok kuning ya Bu ya. Wah cocok ibu.
2: Pokoknya ngambil di belakang rumah ada Mas Ferry.
0: Wah.
2: Buahnya juga buah jambu.
0: J, apa Bu? Jambu apa Bu?
2: Apa?
0: Untuk yang di belakang rumah, untuk jenis jambunya jambu apa?
2: Itu yang jambu dalhari ada.
0: Oh dalhari ada.
2: Jambu juga ada.
0: Wah mantap.
2: Terus
0: ini.
2: Belimbing ini juga sudah mulai ranum Mas Ferry.
0: Pokoknya
2: ini ketahanan pangan di rumah insya Allah.
0: Wah luar biasa. Jadi ini tinggal apa Bu yang belum? Gurame, nila, breskap?
2: Oh ada itu ayam kampung ada. Terus untuk ikannya itu ikan lele sama nila.
0: Wah asik ini geng. Baik
2: pokoknya
0: luar.
2: Pokoknya harus buat ketahanan pangan Mas Ferry.
0: Bener. Berarti kalau memberikan pengajaran di sekolah langsung prakteknya apa tinggal ke rumah ya Bu ya?
2: Anak-anak dibawa pulang ke rumah.
0: Nanti tinggal menjala atau mengambil nilainya begitu.
2: Iya, terus ini yang paling nggak habis-habis ini buah gori Mas Ferry.
0: Wah cocok itu Bu.
2: Iya buah gori kan kemarin biasanya kalau ibu mama itu minta di apa dimasak sama daging sapi itu pulangnya. Ini kemarin malah nggak ada yang minta, ini masih ada di rumah banyak.
0: Itu sampai menjadi nangka enggak Bu?
2: Kalau biasanya bisa jadi, tapi kebanyakan membusuk kalau sudah hampir matang itu busuk Mas Ferry.
0: Jen.
2: Gak tahu kenapa ya.
0: Jadi disegerakan saja untuk dibuat gori ya.
2: Iya, ya paling suruh buat sayur gitu.
0: Jen, santan ya Bu yang gurih ya. Jen. Wah cocok itu Bu kalau dengan daging yang kemarin. Kemudian ada apa namanya ada kulit melinjonya ya Bu ya?
2: Oh enggak dikasih, enggak masuk kalau sama kulit melinjo. Itu biasanya kalau daun gori itu sama tulangan atau daging terus pakai itu daunnya singkong.
0: Itu yang pakai dele itu bukan Bu?
2: Daun singkong.
0: Enggak dalam arti campurannya apakah yang di dalamnya ada kedelainya tidak itu?
2: Tidak.
0: Oh, enggak ada, nggih.
2: Beda lagi namanya.
0: Oh, nggih.
2: Bukan gudeg gori.
0: Oh, ini gudeg, nggih. Oh, bukan yang santan itu, nggih, seperti jangan gori. Ya,
2: kalau yang pakai kulit binjo itu brongkos, Mas Ferry.
0: Tapi saya pernah merasakan juga yang jangan gori tapi yang santan itu Bu yang gurih itu.
2: Oh, itu namanya sayur lodeh. Kalau di lodeh memang ada gitu.
0: Geng. Cuman bahannya memang gori ya di dalamnya.
2: Iya, bahannya dari gori tapi kalau yang pakai kulit ginju itu kan cuma sekali masak habis kan. Kayak lodeh itu loh Mas.
0: Laras.
2: Kalau yang pakai daun singkong sama tulangan itu namanya nanti sudah gudeg terus sambal krecek.
0: Bahan yang sama berbagai nanti olahan namanya beda.
2: Namanya juga beda.
0: Luar biasa keanekaragaman kuliner ya Bu ya. Monggo Bu salamnya untuk siapa Bu?
2: Tadi kedengaran Mas Rian ya.
0: Nje, Laras.
2: Selamat malam Mas Rian. Terus ada Bunda Nani, ada lagi kalau malam itu Mbak Christine, Mas Rianto. Terus ada lagi Bu Mawar Kuning, Bu Ali, Bu Indra, ada Mas Ardi, Mas Andi, Mbak Andin, Pak Adi di Pundong. Terus siapa lagi ya? Ada semua saja Mas.
0: Injih, kagem sedoyong nggih, Bu.
2: Seri sugeng tugas sampai tuntas nanti. Nanti kali pulang hati-hati kalau nginep ya, mudah-mudahan dapat tidur nyenyak.
0: Amin. Terima kasih pengestuni pun, Bu. Injih, selamat malam. Terima kasih untuk Bu Sri Rahayu yang ada di Bantul. Kami hadirkan dari miliknya The Beatles untuk Anda, dan beberapa pilihan yang lain nanti insya Allah akan kami tunaikan di Ruang Rindu malam hari ini.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inge Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Skitter Davis dengan Blueberry Hill. Sesi yang kedua kami menawarkan pendengar ada Release Me miliknya Angelbert Humperdinck. Kemudian The Cats dengan Lea. Atau yang ketiga, John Denver, Take Me Home Country Road. Kita malam ini ngobrol terkait dengan minuman untuk menghangatkan badan. Selamat malam Ruang Rindu. Terima kasih Bu Mawar Kuning, sehat-sehat, apa kabar?
1: Luar biasa. Mas Ferry sehat kok sekeluarga?
0: Pengestuni pun Bu, luar biasa, sehat, semangat. Malam hari ini, jih. Cuaca gimana rasanya Bu, sumu atau biasa atau dingin?
1: Biasa mas.
0: Biasa nggih.
1: Lama di luar.
0: Inje, nggak terasa sembribit begitu?
1: Inje. Kemarin malam apa ya?
0: Inje.
1: Sebentar hujan sebentar mas.
0: Lewat nge?
1: Inje.
0: Baik, mudah-mudahan nyaman malam hari ini, menikmati suasana istirahat. Ibu, pilihan lagu yang kami tawarkan, Release Me, Angelbert Humperdinck, Lea dari The Cats, atau John Denver, Take Me Home Country Road?
1: Lea aja.
0: Lea dari The Cats.
1: Kalau saya nanti request bisa nggak?
0: Apa, Bu?
1: Ini lama ya. Aku ingat. Anulah Is Many Splendid Thing.
0: Oh, nge. Dari versinya siapa?
1: Pak
0: sama Ferry. Oh, oke, baik. Kan ada beberapa versi ini ya. Inje. Nah, Ibu, biasanya ngunjuk apa, Bu? Untuk wedang biar badan hangat.
1: Ya itu tadi kalau saya bikin diri jahe sama serai, Mas.
0: Jahe dengan serai.
1: Jahenya kita bakar dulu.
0: Inje.
1: Nah, tersebut geprek nanti.
0: Serainya
1: aja pakai gula. Kalau saya bikinnya enggak di gelas, Mas.
0: Nggih.
1: Panci.
0: Oh, nganggep panci.
1: Enggak cuma saya aja toh mas.
0: Berarti satu keluarga bisa menikmati.
1: Iya, dan lagi bisa di, kalau masih bisa diangetin toh mas.
0: Njih, leres.
1: Bisa kita sama Mas Riang. Iya, tambah pedes.
0: Tambah pedes ya. Tapi
1: kalau enggak itu saya kadang-kadang yang sasetan sekoteng dulu mas.
0: Njih, leres.
1: Males lagi males itu ya.
0: Biasanya ada di dalam sekoteng kan ada agar-agarnya itu ya. Je.
1: Kalau enggak kepengin manis, saya jadi untuk ukuran satu gelas baik pakai gelas yang agak gede.
0: Je. Kalau misalnya wedang secang atau wedang apa? Pernah Bu menikmatinya?
1: Belum pernah. Kok lidah saya kok karena sedang disobok nih. Saya belum bisa menikmati.
0: Jadi cocoknya jahe ya.
1: Ya, saya malah kalau kepepet sekali ya diangkerkan itu tuh mas.
0: Jahenya
1: memang jahe pedes sekali tuh mas.
0: Jahe leres.
1: Sampai carat dia kali.
0: Sampai mendidih ya.
1: Tapi saya nyobain kok, kita tanya kok enggak, dia enggak masih rahasianya.
0: Justru itulah Bu. Nanti kalau disampaikan resepnya, nanti apa? Enggak pada beli malah jual. Sampai teh jahenya juga ya. Enak ya?
1: Tapi saya pernah ada yang jahe itu kan pernah ngomong kalau teh itu memang harus di mix mas.
0: Biar dapat sepetnya,
1: ya,
0: biar dapat kentalnya, harumnya.
1: Paling enggak tidak tiga kalau enggak lima.
0: Nanti dan itu ukurannya juga beda-beda takarannya.
1: Jeh. Kadang jeruk aja, kadang jeruk itu kok kadang jeh kalau beli kan mas. Belum tentu ada yang pas sih mas.
0: Lora.
1: Ada yang pas sekali itu.
0: Enak nggih Bu.
1: Iya.
0: Jadi tidak terlalu kemanisan, tapi kecutnya terasa.
1: Jeh.
0: Ya itulah yang namanya penjual itu kan. Itu tanganan ya Bu. Jadi misalnya yang biasa yang membuat bapaknya, misal anaknya nanti udah beda rasanya.
1: Ya betul. Masak aja gitu tuh mas. Sama-sama ya bumbunya sama. Bening aja deh.
0: Sama
1: bumbunya tapi tanganan leres mas. Tanganan kalau
0: mas. Leres. Jadi resepnya sama.
1: Sama.
0: Cara memasaknya sama. Kompornya sama. Tapi beda tangan beda rasa. Pengalaman saya juga, Bu.
1: Mas Ferry pintar masak, Ferry bisa.
0: Melihat istri, Bu. Tapi nasi goreng saya dengan istri nanti rasanya beda. Kalau istri biasanya apa namanya bumbunya tanggung.
1: Oh. Nggih. Kalau Mas Ferry bumbunya banyak.
0: Nah, berani. Sampai ibaratnya menohok itu loh, Bu. Iya, karena memang apa istilahnya cemplung gitu ya, Bu. Mau enggak, Bu, salamnya buat siapa?
1: Tadi ada Mas Rian, Ye, Bu Yayu.
0: Nggih.
1: Pak Dini, Pak Budi Santoso.
0: Nggih.
1: Pak Hadi.
0: Nggih.
1: Arti mudah-mudahan jadi mantap.
0: Nggih.
1: Terus untuk semuanya saja.
0: Semuanya saja, nggih.
1: Untuk Pak Ferry, sekian tugas tetap sehat. Bahagianya, Mas.
0: Amin, saling mendoakan sehat nggih, Bu.
1: Nggih. Kalau kondur hati-hati nggih, Mas.
0: Nggih, sami-sami, Bu.
1: Di rumah.
0: Injih, baik.
1: Matunun.
0: Sugeng dalu sami-sami, Bu Mawar Kuning matur nuwun sanget. Di Sleman sudah bergabung 580333 kami terima. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Melodi Memori mengusik kalu. Oke, terputus. Dicoba kembali nih pendengar. Untuk yang mau bergabung di WhatsApp juga kami tunggu ya, 0811-2711-911. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam Bu Ali dari Pamekasan.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Tan Ferry.
0: Terima kasih. Wah, dari suaranya ini pasti sehat, semangat.
2: Alhamdulillah, Bang Ferry mudah-mudahan sehat.
0: Ya.
2: Oh, senang.
0: Doanya Ibu, kami satu kru malam hari ini di RRI Kota Baru, sehat, semangat Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Ye, luar biasa. Bagaimana cuaca di Kota Pamekasan?
2: Kebetulan berapa hari ini, terutama malam ini, saya sempat ke teras, anginnya semilir.
0: Dingin atau panas?
2: Enggak dingin, apa, sejuk gitu.
0: Oh, sejuk ya, wah malah nyaman banget itu, Bu.
2: Walaupun siang juga ya enggak terlalu panas sih.
0: J.
2: Gitu, tapi enggak dingin.
0: J. Enggak apa-apa.
2: Sejuk aja.
0: J. Baik, Bu Ali, ada Release Me, Engelbert Humperdinck.
2: Boleh itu aja. Dari
0: yang mana?
2: Release Me ya?
0: Oh, Release Me, G? Yeah.
2: Oh,
0: atau The Cats yang Lea?
2: Nggak usah.
0: Ya, pokoknya Release Me ya.
2: The Cats itu enak juga loh, Lea tuh. Yang mana ya, Abdina?
0: Atau John Denver, Take Me Home Country Road?
2: Enggak. Yang dekat itu enak juga yang
0: dekat ya. Pokoknya antara Release Me dan Lea ya. Oke, okay. Nanti kami putarkan semuanya, Bu.
2: Oh, gitu.
0: Nggih. Bu Ali, kalau suasana dingin biasanya minum apa, wedang apa, Bu?
2: Saya itu enggak pilih dingin, enggak pilih udaranya loh, enggak pilih. Nggih. Lagi kepengen ya itu biasanya Bapak siap Jahe.
0: Oke, okay. Jahenya buat sendiri atau yang saset atau beli?
2: Kalau ini ada bikin sendiri, dikeprek aja.
0: Oh, dikeprek, G.
2: Dikeprek, direbus baru.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang ya gula, kalau nggak ada gula apa, gula batu ya.
0: Gih.
2: Gula
0: putih.
2: Gula pasir. Tapi sasetan siap.
0: Je, pokoknya
2: males ini kan.
0: Selalu nyetok ya di rumah ya.
2: Gitu.
0: Ya, kalau buat jahe sendiri apakah memakai serai, ada campuran yang lain?
2: Kecuali memang sudah diniatin ya.
0: Iya, sudah ada rencana begitu.
2: Dalam sebulan belum tentu bikin. Kalau ada rencana bikin ya itu jahe merah terus apa? Tadi serai.
0: Oh,
2: iya, kok jadi lupa saya.
0: Yang
2: kayak kayu.
0: Iya,
2: dan lain-lain itu pokoknya. Kalau ada niatan.
0: Tapi kalau di dapur di almari makan, apakah selalu tersedia rempah-rempah, Bu?
2: Jahe jelas. Kalau rempah itu ya itu apa ya, kayu manis.
0: Nggih. Baik Bu Ali, monggo salamnya untuk siapa, Bu? Silakan.
2: Barusan ada Ibu Mawar nggih.
0: Nggih, Bu Mawar Kuning.
2: Ibu Lilis, Ibu Yayu.
0: Ibu
2: Wigati. Mbak siapa? Mbak Christine.
0: Mbak Christine.
2: Mbak Eme.
0: Mbak
2: Andin.
0: Ya.
2: Sama bapak-bapaknya, maaf kalau ini karena kalau malam sudah ngantuk.
0: Terima kasih loh Bu, spesial mendengarkan Ruang Rindu.
2: Iya, sami-sami Bang. Nanti kalau pulang hati-hati Bang
0: ye. Terima kasih, saling mendoakan sehat ya Bu.
2: Jangan lurus loh Bang Bel.
0: Iya, kalau selama Ferry pulang hanya ada dua belokan ya Bu, kanan sama kiri. Ya benar kan Bu, ada dua belokan kanan dan kiri ya.
2: Tapi lah kenyang dengan lupa. Nanti mau belok kiri anu lampu ininya.
0: Lampu sennya?
2: Iya, lampu sennya ke kanan.
0: Iya, ya, benar Bu. Lupa itu sering kadang-kadang ya.
2: Iya. Banget tugas aja Bang.
0: Iya, terima kasih Bu.
2: Selamat
0: malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Ali yang ada di Kota Pamekasan di Pulau Madura sana. Terima kasih mendengarkan via RRI Digital. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mas
0: Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah di Kokap, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Keluarga juga sehat, lancar rezeki Bu.
3: Amin.
0: Geng. Ibu, malam hari ini cuaca seperti apa di Kokap Kulon Progo, bisa berbagi?
3: Di sini cuacanya cerah dingin.
0: Cerah dingin nggih. Iya. Oh, nggih. Apakah sudah siap wedang di sampingnya, Bu? Ngunjuk menopo biasanipun?
3: Kalau dingin ya itu bikin wedang jahe.
0: Wedang jahe, nggih.
3: Nggih. Jahenya ngambil dari kebun.
0: Nggih.
3: Terus digeprek pakai gula merah.
0: Nggih.
3: Yang mantep.
0: Wah, mantep Ibu.
3: Ya, pakai gula merah.
0: Nggih. Bu, kalau sekali bikin untuk sekali minum atau dibuat untuk bisa diingat-ingat?
3: Kalau saya
0: sih. Nggih.
3: Kalau jahe itu udah diminum ya dibuang aja.
0: Oh, nggih.
3: Kalau mau bikin lagi ngambil lagi.
0: Ngambil lagi nggih, karena di belakang sudah tersedia, berkata.
3: Di kebun.
0: Ibu, kalau jahenya ada campuran nggak Bu, serai dan lainnya?
3: Enggak. Kalau bikin jahe ya jahe, kalau serai ya serai.
0: Nggih.
3: Mau bikin minuman segar ya ada jahe, ada serai, ada salam.
0: Nggih.
3: Bikin wedang jahe sama gula merah.
0: Dikhususkan nggih, Bu?
3: Iya.
0: Ya karena remenan nggih.
3: Iya.
0: Jin. Kalau yang sasetan, Bu?
3: Enggak pernah beli.
0: Oh, nggih. Karena memang bahan-bahan ada di kebon. Tinggal ambil saja nggih. Nggih. Baik, Bu, ada 3 pilihan lagu yang kami tawarkan. Release Me, Lea, atau Take Me Home Country Road untuk yang ketiga.
3: Iya, nomor 2 aja.
0: Nomor 2, The Catch dengan Lea. Monggo Bu, salam-salam untuk siapa, silakan.
3: Salam kagem. Bu Ali.
0: Nggih.
3: Yayu. Mas Rian. Terus Bu
0: Mawar Kuning.
3: Bu Nani.
0: Nggih.
3: Bang Ibu. Mas Rianto Gaya.
0: Untuk semuanya nggih, baik.
3: Sehat.
0: Amin.
3: Kagem Mas Ferry.
0: Nggih, Bu. Amin amin. Saling mendoakan sehat Ibu, lancar untuk beraktivitas. Untuk saya apa enggak jauh Bu dari RRI, cuman 1,5 kilo. Inje, cuman barat sungai Bu. Inje. Inje Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satila yang lenggah di Kokap Kulon Progo. Kami hadirkan untuk Anda Release Me dan beberapa lagu yang sudah dipilih pendengar, nanti kami playlist untuk sesi berikutnya.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.
1: Ya, gagal jadi miliarder.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Terus satu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu John Denver, Take Me Home Country Road. Di menit ke-17 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu.
0: Terima kasih Pak Rimbang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, semoga keluarga Mas Ferry juga sehat semua.
0: Pengestuni pun luar biasa, alhamdulillah sehat-sehat semuanya.
1: Wah, aku datang ke nyanyi. Apa itu?
0: Apa?
1: Please release me, let me go. Bagus benar deh itu.
0: Wah bisa.
1: I don't love you.
0: Saat mendengarkan ataupun menyanyikan lagu itu, gimana perasaan Pak Rimbang?
1: Lah ya, senang banget itu.
0: Bisa apa namanya, kembali ke masa lalu ya Pak ya?
1: Betul, ke tahun 70-an. Meskipun lagu-lagu yang 60-an, tahun 70-an kan masih populer kalau dulu.
0: Yang diingat apa Pak? Katok Cut Brai Pak?
1: Wah, Cut Brai itu Pak. Aduh, banyak kenangannya Mas. Waktu pertama ke apa itu jati jajar pakai bre, terus itu apa sepatu yang tinggi itu loh,
0: sepatu boot
1: kepleset. Nah, itu dari ankle-nya sampai sekarang cacat.
0: Baik, kemudian apa pakai kacamata yang apa namanya, Ray-Ban ya Pak?
1: Ray-Ban. Kacamata Ray-Ban ora Ray-Ban.
0: Kemudian untuk kemejanya yang apa metetet itu ya Pak?
1: Kotak-kotak betul. Sayangnya waktu itu belum ada untuk mengabadikan itu, belum terlalu banyak.
0: Kamera gitu nggak ada ya Pak foto?
1: Yang masih satu itu waktu model rambutnya seperti punya Eddie Tongan itu masih itu. Berapa itu? 75 atau 76 itu?
0: Iya. Kalau semasa itu tumpaannya apa Pak?
1: Ini nggak sombong ya Mas? Betul. Tahun 69 itu keluarga saya sudah bisa beli Honda yang 90cc itu loh.
0: Yang bebek atau yang apa namanya, bukan, motor cowok?
1: Yang cowok itu loh.
0: Yang gelatik bukan Pak?
1: Yang merah.
0: Oh yang merah,
1: iya. Iya. Waktu itu harganya 160.000 Mas. Cuma wah, keranjang tembakau dapat satu Honda itu.
0: Wah. Sudah keren itu Pak masa itu, nggih.
1: Wah. Sebelumnya itu simbah saya sudah punya kok, Mas. Tahun kalau nggak salah tahun 58 itu simpah saya sudah punya truk kok. Soalnya leperansir kok.
0: Wah, luar biasa. Jadi memang pada masanya memang begitu populer dengan berbagai macam style ya Pak ya, berbagai macam gaya.
1: Tahun 7 berapa itu Arniru-Niru siapa? Bing Slamet Raja
0: Jalanan.
1: Kan ada itu filmnya.
0: Itu yang trail itu ya Pak?
1: Gimana?
0: Yang motornya motor trail itu bukan?
1: Betul. Trail saya tahun 74 itu sudah ikut turun ke gelanggang tindak gitu, tapi belajar bukan nganu, cuma belajar ya
0: jalan.
1: Oh
0: di sirkuit ya?
1: Gimana?
0: Di sirkuit?
1: Betul, di sirkuit daki itu.
0: Wah. Ya. Wah ini kenangan masa lalu yang tidak akan dilupakan nih Pak.
1: Pokoknya tersimpan rapi.
0: Wah, Ferry malam hari ini apa namanya, membuka rahasia lama ini.
1: Betul, membuka rahasia lama ini. Tapi ya itu Mas, roda kan berputar.
0: Pak.
1: Di tahun 78. Nah itu kehidupan saya berputar.
0: Pak.
1: Boleh dikatakan miring terus sampai terjerembab gitu loh.
0: Pak. Ya, semua ada hikmahnya nggih Pak nggih. Ya. Untuk pengalaman kehidupan nggih tentunya.
1: Betul.
0: Kemudian kita berharap juga menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin.
1: Ya.
0: Kalau ibaratnya kan yang kemarin kan
1: sekarang ya tidak mewah tapi
0: cukup
1: disyukuri saja.
0: Yang kemarin ibaratnya sebagai kocok benggolo ya Pak.
1: betul.
0: Jih, leres. Baik, Pak Rimbang, ada Matt Mundru yang Born Free. Ini lagunya ada Matt Mundru yang judulnya Born Free. Kemudian untuk pilihan yang kedua, kami pilihkan malam hari ini dari miliknya Sue Thompson dengan Sad Movies. Sad Movie. Nah, atau yang ketiga kami pilihkan dari miliknya ABBA, Pak. Kita nah,
1: itu ABBA itu bagus. Mm-hmm. Yang apa?
0: ABBA yang malam hari ini yang kami pilihkan I Have a Dream, Pak.
1: I Have a Dream gitu ya.
0: Leres. remen juga, Pak.
1: Dari siapa itu?
0: Nggih.
1: Adi Peregrin itu.
0: Oh, nggih. Ya. Yang apa judulnya, Pak?
1: Bingkun gitu loh.
0: Oke. Oke, oke. Baik, Pak. Kami catat ya, Pak.
1: Ya.
0: Malam hari ini, nggih. Pak Rimbang, kalau dingin ngunjuk wedang apa, Pak?
1: Wah, kebetulan ini sejak hampir 5 tahun ini saya kalau malam kedinginan dulu sudah tersedia wedang uwuh.
0: Wedang uwuh yang
1: itu
0: apa?
1: Enggak beli, Mas.
0: Nggih.
1: Cuma kalau ada pertemuan di Perumpat itu saya mesti dibawakan oleh dulur-dulur Bantul.
0: Wah, alhamdulillah, Pak. Itu yang plastikan itu ya, Pak?
1: Ya, saya

0: apa rodeh. Jangan di oh, joget janganan lah. Dari awal kalau nanam sudah biarkan saja sampai nganu itu enggak kapalan busuk. Tapi kalau sering diopak igorine ya jadi busuk itu.
1: Oh, berarti lalu, maksud awalnya gimana? Maksud awalnya kalau kita menanam ya untuk diambil apa buat istilahnya itu, menjadi nangka ya Pak ya?
0: Iya, jangan diambil untuk janganan lah.
1: Oh, nggih nggih, laras nah, laras.
0: Itu mitos atau enggak, kalau di sini memang gitu. Apa itu menebang bambu itu kalau enggak mau saya ya pan nganu kabeh gitu.
1: Nggih. Berarti niatnya kalau kita menanam ya untuk diambil apa menjadi buahnya. Buah ya.
0: Iya, seperti daerah itu loh. Kalau di atas itu daerah Sawangan itu, itu hasil apa mangga yang bagus-bagus soalnya enggak diambil itu.
1: Nggih, Pak. Nggih. Baik, Pak. Monggo salamnya untuk siapa, Pak?
0: Salamnya tadi ada yang pertama tadi dia atau
1: Mas Bu Nani.
0: Siapa? Oh, Bu Nani.
1: Nggih, di Bantul.
0: Oh ya, selamat malam. Ada juga Bu Yayu tadi, ada yang di Pamekasan tadi.
1: Oke, Bu Ali.
0: Bu Ali, selamat malam. Semoga masih pantau. Juga ada ini kok Pak Haji Bundong kok. Saya beberapa kan kok belum
1: kepetong. Mudah-mudahan kabar baik, sehat, G.
0: Ya, ada Pak Widodo, juga ada Mas Benny. Juga ada yang di Batam dan Mas Andi. Ada Bu Umi, selamat malam. Nah, pokoknya buat sahabat yang di Pak Maman atau Pak Sapa itu ya.
1: Yang di mana, Pak?
0: Pleret. Di Pleret itu
1: kan. Pak Mamang.
0: Pak Maman dan ada satu lagi itu Pak Hasan, Pak Yok.
1: Pak Hasan nggih, laras.
0: Selamat malam. Ya, baiknya buat pendengar
1: untuk semuanya mekaten nggih.
0: Selamat malam, selamat bernostalgia iki dan nek malam Minggu berarti nek ora ngroke rugi tenan iki.
1: Pokoknya spesial lagu-lagu mancanegara kenangan, Pak.
0: Iya. Nah, ya kalau yang lagu apa? Yang dalam negeri.
1: Nggih.
0: Tahun 60-an 70-an itu tahun
1: Jumat malam Sabtu, Pak.
0: Oh, malam Sabtu ya.
1: Nggih.
0: Tadi malam ketinggalan mau saya ada acara
1: dengan Mas Hanafi biasanya.
0: Ya betul. Ya gitu saja.
1: Matur nuwun Pak Rimbang.
0: Salam buat keluarga.
1: Injih.
0: Selalu dan tetap semangat.
1: Tetap semangat. Matur nuwun Pak Rimbang yang ada di Magelang sudah bergabung. Matur nuwun ya di 580333 kami terima. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mas Ferry.
1: Melodi Memori.
2: Melodi Memori mengusik kabur.
1: Matur nuwun Pak Beni. Tumben ini Pak di tengah-tengah acara menjelang pamungkas. Tumben bergabung agak-agak. Matur nuwun sangat Pak sudah sabar. Luar biasa pengestunipun Pak, sakunduripun Pak Beni ugi sehat. Injih, baik. Pak Beni, malam ini gimana cuacanya?
2: Suasanya sejuk nyaman.
1: Sejuk nyaman nggih, Pak. Tidak dingin, tidak panas. Oh, luar biasa. Masih berani nggih dalam arti tidak harus wah ini kalau lama-lama nanti takutnya. Masih bisa nyaman nggih.
2: Nggih.
1: Baik. Pak Beni ada Matt Mundru Bonfree. Nggih, kemudian ada ABBA yang judulnya I Have a Dream atau Sue Thompson yang Set Movies.
2: Set movie.
1: J only make me cry. Yeah. Pak Beni kalau dingin-dingin ngunjuk wedang menopo, Pak?
2: Biasa naik dadaan di gambar teh jahe.
1: Teh jahe.
2: Teh jahe pun bakar lah.
1: J.
2: Prek rasa berbaring pun songgah teh printer.
1: J.
2: Dado.
1: Wah.
2: Berbaring dan naik agam gulo batu.
1: J.
2: Taket.
1: J.

0: Jadi
1: Sehari ini,
0: aku
1: kendi sehari
0: ini.
1: Jadi tergantung kondisinya. Kalau kepingin praktis ya teh jahe.
0: Jadi pun jamil kopi jahe ini sakit.
1: Sakit. Kalau misalnya rencananya sudah agak panjang, dicampuri beberapa. Kalau yang saset remen boten pak?
0: Kirang pas. Kita menaik kendi pun cawi tapi kendi sepatu kirang so kendi sepatu ini sami kayak kendi sepatu yang tadi pinter.
1: Dan dari kemantapan memang biasanya gula batu ya pak ya. Dan harus lebih Wah, besok Ferry ingin mencoba ini. Kalau yang gula batu beberapa kali, tapi kalau dengan yang aren ini pak jarang-jarang.
0: Yang aren sama sponsor di
1: ini. Wah, nanti kumpul di perut ya pak. Manis.
0: Nah, ingin dikasih pun pak rimbang kalau mau ini kan. Terus cak sering ini pun Honda ini wonten DKW.
1: Oh DKW,
0: wonten Alpino.
1: Itu yang apa namanya bisa di ontel itu ya pak?
0: Ducati.
1: Ducati. Kalau yang sekarang sedang mengemukakan yang gelatik itu ya pak ya. Itu era 70-an juga ya pak?
0: 70-an
1: juga yang CC nya sekitar 90-an CC makatan nggih.
0: Oh nggih.
1: 100 cc.
0: Cc ini pun. Mila menaiki minggah ngaten badan kia dikencut.
1: Kalau apa mesinnya mati kan itu di apa digenjot ya pak?
0: Beda sakit.
1: Genjot
0: biasa.
1: Itu ya.
0: Naik jam ini pun menikah kemani pun biasa ini pun trililin mas. Trililin menikah anu terus ngakem ini pun kaosipun lepetipun aprit. Jadi ini pun trililin anu hem tipis nanging gelom biar ngatur ini kan setong ada tuh singkang kaos aprit ini ketinggian saking jadi langsung sepatu ini pun nilek
1: itu mereknya ya pak apa namanya mereknya nilek
0: nilek ini kan yang plastik ini loh mas singkang ada sepatu sandal ini saking plastik.
1: Model zaman dan segitu
0: nih. Ini kan manggil kasih pun kaki aprit. Asal ngakem sepeda anu ontong yang mungil cik. Makin naik kan salam. Telepon selamat riaji ini kan.
1: Keren ya tuh pak ya pada masanya ya pak.
0: Asal rekmani pun satu pun ini kan. Jadi naik berarti anu satu gibun pun keren keren ngaten
1: ada
0: satu kan terang terang.
1: Iya. Kira-kira pada masa itu ada fotonya nggak pak dokumentasinya? Wah itu bisa ditiru untuk gaya yang sekarang ya pak ya.
0: Sampun buatan wonten anglo nipun mas.
1: Ah nggih niku pak harus pak diusahakan.
0: Nai enggang pun ngediakan pak rimbang kelora sepatu hak inggilnya kan sampun model tadi enggak. Sekali mas sepatu tulon nipun breng. Geleng serah ini kan untuk anu ini kan sepatu inggil hak inggil ini kan terus tambah
1: aja. Wah. Kemudian rambutnya itu ya pak yang
0: apa? Rambut itu nasi pun satu pun.
1: Jangan lupa kacamatanya ya pak ya.
0: Nah kacamata.
1: Wah, menarik sekali Pak. Kalau melihat film-film pada masa itu bisa mewakili apa gaya dandannya Pak ya. Monggo Pak, salamnya untuk siapa Pak? Silahkan.
0: Oh, kakak Mbak Timbang, Sung Dalu, Bung Warguni, Mbak Novi, Bu Rahayu, Lanceng Mas Rian.
1: Injih baik.
0: Dan mungkin pun paling sehat. Nanti
1: pulang Pak. Karena kebetulan tidak hujan, cerah-cerah saja. Pulang nanti. Injih. Laras Pak. Apalagi nanti berencana mau mampir angkringan menikmati teh jahe Pak. Karena wah ternyata tergoda juga ini.
0: Jadi naik pada angkringan sabun setia anu menikam cai.
1: Je dan pasti ditanggung kok enak ya.
0: Tenten pun menikmati. Nah kan maling kan damel ni kok kata ngaten ya tetap enak.
1: Je makanya ini kok di apa dituangkan air mendidih kok rasanya kok tetap sama tetap enak gih.
0: Nggih, menawa cocok ingatan ya tetap sami.
1: Nggih.
0: Kalian tahu susur.
1: Wah, cocok, Pak. Yang jelas saya yang suka adalah baceman apa namanya?
0: Tempe.
1: Tempe dan itu, Pak, cakar ayam.
0: Oh, nggih.
1: Itu yang favorit. Nggih, baik.
0: Mas, monggo lajengaken matur nuwun pun pari kesempatan.
1: Matur nuwun Pak Beni sehat-sehat nggih, Pak. Salam kagem keluarga. Terima kasih Pak Beni yang ada di Condong Catur Sutamcen dengan set movie. Baik, kami jeda dulu mendengar untuk yang mau bergabung nanti ya. Kami hadirkan untuk pilihannya kali ini dari Matt Mundru. Ini dia dengan lagunya Born Free untuk Anda.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari ABBA dengan I Have a Dream. Pendengar, Anda yang akan berwisata ataupun menikmati hari libur di Minggu 7 Juni 2026, kami mohon untuk memperhatikan kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dari BMKG DIY disampaikan untuk hari Minggu besok, cuaca umumnya di wilayah DIY adalah cerah berawan. Sekali lagi, cuaca umumnya adalah cerah berawan di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Bagi Anda yang akan berwisata ke pantai selatan, dimohon untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut antara 2,5 hingga 4 meter. Ini termasuk adalah kategori tinggi. Jadi diharapkan untuk Anda senantiasa menjauhi bibir pantai, kemudian meminimalkan atau menghindari berenang atau mandi di pantai, kemudian senantiasa patuhi rambu-rambu ataupun petunjuk dari tim SAR yang ada di sepanjang pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Waspadai kondisi cuaca panas pada siang hari dengan mencukupi kebutuhan cairan dan senantiasa menggunakan pakaian lengan panjang saat akan beraktivitas di luar rumah. Demikian informasi dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Bu Mawar Kuning yang ada di Sleman. Pilihan dari Bu Mawar Kuning segera hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan berkenan untuk menikmati suasana santai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu. Baik pendengar, karena waktu yang terbatas, kami mesti akhiri kebersamaan kita untuk spesial Sabtu Malam Panjang, tanggal 6 Juni 2026. Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara memori. Matur nuwun, terima kasih Anda yang sudah berkenan bergabung via telepon, WhatsApp, ataupun yang hanya mendengarkan saja. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan mampu untuk membuat Anda santai, bahagia, sekaligus mengembalikan memori di masa lalu, memori yang indah-indah, yang manis-manis saja. Ya, mudah-mudahan juga mampu menyegarkan suasana di beberapa wilayah. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada yang malam hari ini cuacanya agak-agak sumuk, Mas Ferry gitu katanya. Gih, terima kasih sekali untuk informasi dari Anda. Dan terima kasih juga tadi informasi terkait dengan penerimaan siaran kami di tempat Anda masing-masing. Insya Allah akan kami teruskan kepada tim teknis dan nanti akan ditindaklanjuti agar tentunya siaran kami melalui FM bisa diterima dengan bagus ya, dan clear tentunya. Dan setelah ini pukul 23 hingga pukul 24 kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Hey.

Pro 1 RRI Yogyakarta, kami menghadirkan lagu-lagu Indonesia dengan irama lembut dan juga beberapa informasi hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan lewatkan program kami di setiap pagi hari mengawali aktivitas Anda pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di program Mutiara Pagi, Kajian Agama Islam. Untuk hari Ahad esok, 7 Juni 2026, akan membahas tema Menjaga Lisan. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, beliau Ustazah Siti Sihatun SPDI dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Anda bergabung untuk berbagi pendapat, berbagi pengalaman, atau ingin menyampaikan pertanyaan melalui line telepon 02745803333, WhatsApp-nya 0811271111 di program Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema Menjaga Lisan bersama narasumber Ustazah Siti Sihatun SPDI dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.
1: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar dari dunia olahraga, bulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie memastikan melangkah ke tahap final di ajang Indonesia Open 2026. Nah, kepastian ini diraih setelah mengalahkan pebulu tangkis Pani Capcon Terara Satkul di Istora Senayan Jakarta hari ini. Jonathan menang 3 game dengan skor 16-21, 21-10, 21-12. Dan ini merupakan kemenangan yang memiliki arti khusus bagi Jonathan, menjadi final pertamanya di ajang Indonesia Open, dan ini momentum yang ditunggu sudah cukup lama. Nah, pada partai puncak Jonathan akan mengalahkan Victor Lai. Nah, Victor Lai ini merupakan pebulu tangkis asal Kanada yang menyingkirkan Chao Ti Chen. Pendengar, Jonathan menilai Victor memiliki kualitas pemain muda modern. Kecepatan dan daya juangnya menjadi perhatian utama. Dan laga final menjadi peluang bersejarah bagi Jonathan. Ia berpeluang meraih gelar Indonesia Open untuk yang pertama kali. Selamat untuk Jonathan Christie yang melangkah ke final di ajang Indonesia Open 2026. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pro 1 RRI Yogyakarta mahal ini sampai menutup mata. Pendengar, untuk Anda umat Kristiani, jangan lewatkan di hari Minggu besok, 7 Juni 2026, Pro 1 RRI Yogyakarta akan menyiarkan ibadah gereja. Ya, akan menyiarkan siaran ibadah gereja pukul 8 waktu Indonesia Barat dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro. Kami menghadirkan siaran Ekaristi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari, Ekaristi akan dipersembahkan Romo Agustinus Eko Budi Santoso SJ. Jadi silakan pendengar, Anda bisa mengikuti siaran ibadah Ekaristi dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro Yogyakarta yang berada di Jalan Melati Wetan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

tersebutlah seorang raja yang adil, bijaksana, dan perkasa, yaitu Prabu Jayanti dari negeri Wriswa Parwa. Inilah cikal bakal dari Pandawa yang kita kenal pada lakon Mahabharata. Konon Prabu Jayanti raja muda yang hebat dan tak pernah kalah dalam peperangan. Tetapi ia tersalah, entah sengaja atau tidak. Ia selingkuh dengan dayang-dayangnya. Dan dia memperoleh kutuk dari sang mertua, sang begawan Sukro. Dengan kutukannya itulah Prabu Jayanti yang hebat itu seketika menjadi tua renta dan tak berdaya. Ia pun menjadi tersiksa karena ketuaannya ini dan meminta ampun kepada mertuanya, tetapi tidak ada solusinya. Dan bahkan kemudian sang begawan Sukro mengatakan, "Kau bisa menjadi muda kembali untuk menikmati dunia jika ada orang yang mau bertukar nasib denganmu." Maka Prabu Jayanti membujuk anaknya, yaitu Puru, untuk bertukar nasib. Dengan janji, Puru diangkat sebagai raja, tetapi dengan tua. Dan sebaliknya, sang Prabu Jayanti mengundurkan diri sebagai raja demi memperoleh kemudaan dari sang Puru, anaknya. Proses tukar nasib terjadi, dan bapaknya, yaitu Jayanti, terbebas sekarang dari kutukan begawan Sukro. Ia hidup mewah, membangun istana di luar untuk hidup berfoya-foya. Sesuai dengan janjinya, ia ingin menikmati hidup. Ia ingin menikmati hasil perjuangannya. Maka dia terseret dalam berbagai macam kehidupan mewah yang hedonik. Mungkin wanita, mungkin hiburan, mungkin nafza kalau zaman sekarang, dan lain sebagainya. Tak lebih dari 3 tahun, Prabu Jayanti yang telah penuh dengan kehidupan hedonik itu pulang tertatih-tatih, mengetuk pintu anaknya, dan dia meminta maaf kepada Puru. "Wahai anakku, bapak minta maaf. Telah cukup bapak begini. Sekarang jadilah engkau raja muda yang bijak dan kembalikan ketuaanmu kepada bapak." Demi mengatakan demikian dan mereka berangkulan, maka Jayanti kembali menjadi tua. Sebaliknya, Puru menjadi muda di singgasananya. Kemudian Jayanti berpesan kepada Puru, "Wahai anakku, ternyata nafsu tidak pernah puas dengan jalan dipenuhinya, dan keserakahan tidak pernah ada ujungnya. Maka jadilah engkau pemimpin yang baik anakku, pimpinlah negerimu dengan kebajikan dan kebaikan. Jangan engkau memimpin negeri ini dengan nafsu dan keserakahan."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Beragam acara menarik kami hadirkan di Jogja pagi ini, Jogja siang ini hingga Jogja sore ini dan malam ini. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan program Mutiara Pagi saat lagi di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaihi.

yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia dari Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Pertama dan yang utama, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur. Pagi ini kita berjumpa kembali di program Mutiara Pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, selalu diberikan kesehatan, penuh semangat, dan tentu menjadikan salah satu hal yang kita tunggu-tunggu di Mutiara Pagi kali ini dengan topik yang sangat menarik, menjaga lisan. Pendengar nanti bisa bergabung di 580333 atau 0811271111. Dan pagi kali ini pendengar, kita sudah terhubung bersama beliau, Ustazah Siti Sihatun SPDI, yakni pemimpin wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Ustazah, pagi ini terkait dengan tema menjaga lisan, kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta kurang lebih 10 menit Ustazah, monggo.
1: Iya. Kenapa saya judulnya menjaga lisan? Karena lisan ini sangat penting untuk pribadi kita, kebaikan pribadi kita, dan untuk menjaga diri kita supaya bermanfaat bagi orang lain. Dan lisan ini juga sangat kalau tidak dijaga itu bisa melukai orang lain, bisa karena lisan kita juga bisa menyakiti orang lain, maka kita wajib menjaga lisan dengan baik. Itu yang saya sampaikan.
0: Ustazah?
1: Iya. Yeah.
0: Terputus napa pripun menika?
1: Iya, enggak. Masih baik karena sinyal saya di gunung juga agak putus-putus sedikit.
0: Iya, Ustazah.
1: Iya, tapi ini alhamdulillah baik sinyalnya. Dan ini kita mulai dengan kajian kita pagi ini.
0: Ya, Ustazah.
1: Iya. Selamat pagi pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia, keluarga kita juga sehat, rukun. Rukun selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada pendengar RRI yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kebaikan dari sakit yang dirasakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang bahagia, salah satu yang harus kita jaga dalam diri kita adalah menjaga lisan. Karena apa? Karena lisan ini tak bertulang. Lidah ini tak bertulang. Kadang lisan ini tak terjaga, maka akan menghantarkan suatu keburukan dalam diri kita. Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita, selamatnya orang tergantung menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga lisan. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita berkata yang baik atau diam. Bayangkan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, salah satu indikatornya dikaitkan dengan lisan berkata baik atau diam. Maka hati-hati saat kita berkata-kata, hati-hati saat kita berucap, khawatirnya kita bisa menyinggung perasaan orang lain, bisa menyakitkan perasaan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam Al-Quran begitu mengingatkan kepada kita supaya kita berkata yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia dengan kemenangan yang agung. Berarti lisan ini menentukan keimanan kita, lisan ini menentukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dia menjaga lisannya, makin dia beriman kepada Allah, makin dia menjaga lisannya, makin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah sebagai seorang muslim kita harus menjaga lisan kita agar tidak mengganggu orang lain, agar tidak menyakiti orang lain, karena itulah ciri-ciri orang muslim yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Dia berkata yang baik, berbuat yang baik, tidak mau menyakiti orang lain. Kenapa? Karena saat lisan ini menguras luka orang lain, berarti ada catatan luka yang ditorehkan di hati orang lain. Maka ada pepatah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembak satu kepala, tetapi kalau satu perkataan yang keluar dari lisan kita yang menyakitkan orang lain bisa menebus berpuluh-puluh kepala. Maka jagalah lisan ini dengan baik-baik. Maka berhati-hatilah dalam kita berkata, agar kita mendapatkan suatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari mulai saat ini kita berbaiki diri kita dengan berkata-kata yang baik. Karena harga diri.

0: Ingkar janji, jangan suka sumpah serapah, dan jangan suka mudah merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan jangan membicarakan kejelekan orang lain, suka mengolok-olok orang lain, jangan mencari kekurangan orang lain agar lisan ini terjaga sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan langkah kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan yang bagus, salah satu bulan yang baik di antara bulan-bulan yang lain. Ada lagi sih bulan yang bagus, bulan Ramadan, bulan Sa'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, ini bulan Muharram, ada lagi bulan ini bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat bagus, maka bulan haji yang penuh berkah, bulan haji yang baik, jangan sampai kita merusak ibadah kita dengan lisan yang tidak terjaga. Pendengar RRI yang berbahagia, maka jagalah lisan kita, jangan sampai kita berbicara kemudian bicara kita bisa menyakitkan hati orang lain, dan mohon maaf, termasuk mohon maaf ya. Mari kita jaga jemari-jemari kita dari memposting hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekarang baru marak yang namanya posting-postingan, ya, di status-status, makanya kita harus hati-hati juga untuk memposting hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sebelum memposting sesuatu, kita sharing dulu. Ada sharing sebelum sharing. Hanya kita harus hati-hati dengan postingan-postingan kita. Jangan-jangan postingan-postingan itu akan menyakiti hati orang lain. Pastikan postingan-postingan itu jangan sampai menyebar hal-hal yang buruk. Hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita sudah pakai postingan-postingan seperti itu, tidak hanya satu orang yang melihat, tapi beberapa orang yang belum baca. Khawatirnya postingan kita yang tidak bermanfaat akan menjadi fitnah. Khawatirnya menjadi sesuatu yang kurang baik dan akan menghantarkan diri kita ke suatu keburukan di kehidupan kita. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dengan lisan ini. Karena lisan ini tajam sekali, lebih tajam daripada pisau.
1: Ustazah?
0: Iya.
1: Meniko ada yang telpon, coba kita sapa.
0: Oh iya, boleh.
1: Assalamualaikum, yeah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Salam.

0: Assalamualaikum wabarakatuh, Nak Hanafi, penyiarku yang soleh.
1: Ji.
0: Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Ji, monggo Simbah Uti, kami persilahkan untuk menyapa Ustazah.
0: Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini Simbah Uti Siti mau tanya. Apakah betul orang yang berduaan, entah itu perempuan dan laki-laki, entah itu sesama jenis, itu salah satunya, maksudnya ditemani dari ketiganya itu adalah setan? Apakah betul? Misalkan orang, tiga orang tambah satu lagi yang keempatnya setan, apakah betul? Nah, ini begini pertanyaan saya, itu juga ada pertanyaan begini. Kan saya kan baru tahu bahwa istilah dalam berhapenan itu ember. Ember itu rak sok glogok, katanya seperti itu. Nah, saya itu main di tempat temen. Nah, kan bicara-bicara, oh bukau ibu si A itu, saya yang anu, pas tanya bilang sama saya itu sudah jalannya demi-demi, padahal ya mbak, dulu itu saya itu kan pemain voli kampung seperti itu. Nah, dalam pembicaraan ini, itu yang siajak ngomong-ngomong itulah itu, malah langsung ngember. Jadi dia, aku kurmu gini-gini lah. Seperti saya itu, ya cuman mendengarkan bibi. Ya kok malah jadi ngerasani keluargane, ngoteh-ngoteh keluargane kan seperti itu. Nah, itu apakah betul? Saya harus diam, tidak komentar. Itu saya juga tidak komentar pada waktu itu setelah mengubal-ubal keluarganya itu. Apakah betul harus diam seperti itu toh? Nah, apakah pertanyaan yang pertama, apakah betul juga di antara kita berdua atau bertiga dan selanjutnya itu salah satunya itu ada ditemani setan? Apakah betul? Mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo kami persilakan untuk menanggapi Ustazah.
2: Ibu siapa tadi?
1: Eyang Siti.
2: Eyang Siti ya. Eyang Siti dari Banguntapan ya.
1: Ustazah.
2: Alhamdulillah Eyang Siti sehat-sehat saja ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Pertanyaannya tadi, ada dua orang atau laki-laki atau perempuan, apakah betul yang satunya itu ada setan di antara berdua, ya kan?
1: Nah,
2: benar, itu memang benar. Maka kita juga harus hati-hati. Kita itu selalu diikuti setan-setan supaya kita itu berbuat yang jelek, ya kan? Berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Seperti tadi contohnya, ibu akhirnya ngerasani orang lain, dan ibu itu betul tidak menanggapi, cuma mendengarkan. Itu tuh. Nah, makanya ibu itu langkah yang baik, cuma mendengarkan dan tidak ikut ngerasani dan tidak ikut mengomongkan orang lain itu. Itu sudah tindakan yang sangat bagus buat Eyang Siti ya. Bagus sekali. Dan kalau bagus, lebih bagus, Eyang Siti tidak mengatakan kepada orang lain apa yang diomongkan orang itu tadi. Ya, dibuat ya untuk sendiri saja. Dan Eyang Siti bisa menilai bahwa itu sudah bagus, bisa menilai bahwa itu tidak baik. Itu suatu suatu tindakan yang sudah bagus sekali. Maka tindakan yang situ itu sudah bagus dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak menimpali omongan temannya itu. Sesuatu. Maka yang situ sudah dilindungi dari godaan setan itu tadi. Kayak gitu yang situ. Semoga lega.
1: Baik. Terima kasih Ustazah. Ada juga Ustazah ini di WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Berbah, Sleman, ingin menanyakan mengapa dalam Islam menghindari perdebatan menganggap demikian harus diminimalisir. Seperti apa Ustazah mohon jawabannya. Baik, ada juga Ustazah. Onje.
2: Ya.
1: Ini ada yang telepon lagi, kita sapa juga ya Ustazah nje.
2: Oke.
1: Baik. Semoga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu, saya Bunda, monggo Bunda.
2: Iya. Iya.
3: Sehat. Semoga semuanya sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Ibu juga sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustazah, saya mau kalau ada orang rasani, kalau istilah sekarang ngerumpi, mijat dengan orang lain, apa betul pahalanya yang ngerumpi itu diberikan kepada orang yang dirumpi atau yang dirumpi Ustazah? Yang pertama, yang kedua, kalau kita ngerasani yang baik itu dapat pahala tidak Ustazah atau dapat dosa? Ngerasani yang baik Ustazah, misalnya ada Ustaz bicara gini-gini, itu yang penting kan kita ngamalkan saja. Kalau kalian pengajian-pengajian, yang penting ngamalnya saja diamalkan. Misalnya ini saya mau jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu siapa tadi ini?
1: Bu Siti Ustazah.
2: Bu Siti dari?
1: Dari Jalan Wates Ustazah.
2: Oh, dari Jalan Wates. Jalan Wates mana ini ya?
1: Ustazah.
2: Iya.
1: Para penanya yang sudah bergabung, kita jawab setelah jeda terlebih dahulu ya Ustazah ya.
2: Oke, ya.
1: Kita jeda sejenak, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: Dengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di program Mutiara Pagi Pro 1 dan kita masih bersama Ustazah pagi kali ini dengan tema menarik, yakni menjaga lisan bersama Ustazah Siti Sihatun SPDI, pimpinan wilayah Muhammad NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Ustazah, kita lanjutkan untuk menjawab para penanya. Tadi yang pertama dari Pak Ade di Berbah ini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingin menanyakan mengapa dalam Islam menghindari perdebatan ini dihindarkan, harus dijauhi yang namanya perdebatan. Mungkin penjelasannya Ustazah.
1: Ya, saya jawab ya sebisa saya. Kalau nanti masih ada yang kurang, besok bisa ditambah lagi ya.
0: Ya Ustazah.
1: Untuk perdebatan, kenapa kita harus mengurangi perdebatan? Awal-awal perdebatan itu sharing. Maksudnya ya sama dengan sharing ya. Baik, baik, baik. Akhirnya nanti bisa memuncak dari hal-hal yang buruk. Makanya kalau kita berdebat tentang apapun, tentang agama, tentang apa, kalau kita berdebat ya kita harus membatasi. Nah, membatasi supaya perdebatan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu. Jangan perdebatan itu nantinya akan menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Seperti itu. Ya, cukup?
0: Ustazah. Kemudian ya, menanggapi pertanyaan dari Bunda Sri Jalan Wates tadi, monggo Ustazah.
1: Ya, ya. Tadi Bunda Sri dari Jalan Wates ya?
0: Ustazah.
1: Ya, itu bertanya, kalau ngerasani yang jelek itu dosa enggak, dan ngerasani yang baik itu dosa enggak, kayak gitu ya pertanyaannya ya.
0: Terus Ustazah.
1: Ya kalau yang namanya ngerasani, ngerumpi, itu semuanya tidak bagus. Nah, kalau kita ngerasani, kalau ngerasani yang jelek itu ya jelas kita dapat dosa. Dan tadi pertanyaannya, apakah yang dirasani itu dosanya berkurang, ya itu ya. Ya ada suatu hati sebagai yang mengatakan bahwa kalau kita ngerasani orang lain, walaupun itu nyata atau tidak nyata, aku kami ngomong kayak gitu sejauh ya gitu ya. Aku mau ngomong kayak apa adanya ya gitu. Ya itu namanya sedang ngerasani, gitu. Walaupun itu ngerasani dengan kenyataan tetap itu dosa. Nah yang berhenti itu dosa kayak gitu. Nah kalau ngerasani yang baik itu ya yang namanya ngerasani, walaupun itu baik, walaupun itu jelek, tetap tidak baik buat kita. Ya gitu? Sudah? Cukup?
0: Ustazah.
1: Iya.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, ada juga yang bergabung di kesempatan pagi kali ini di 0811-2711-911. Di kesempatan pagi kali ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yaskia di Alkit. Ustazah, saya ingin bertanya, kita di dalam keluarga ini terkadang kalau emosi sedikit nanti lisan kita bisa kemana-mana, berkata buruk, terus mengungkit-ungkit. Ini memang terkadang saya menghindarinya. Namun satu ketika memang kita juga terpancing, tersulut emosi. Apa yang harus kita lakukan Ustazah setelah kita sadar akan hal tersebut? Mengapa Ustazah?
1: Itu memang kalau di keluarga seperti itu ya. Ustazah. Perdebatan yang kecil bisa menjadikan perdebatan yang berbiasa.
0: Iya.
1: Maka untuk menjaganya, mari kita amalkan surat Al-Fatihah. Ya kan? Surat Al-Fatihah itu surat yang sangat manjur sekali untuk apapun, untuk kesembuhan, untuk perbaikan diri, untuk semuanya. Makanya kalau kita sering membaca Al-Fatihah, itu insya Allah kita terjaga dari berdebat atau menyulut emosi kita. Tiba-tiba kita ketika di pertengahan pertengkaran kita sadar, ya kan, di keluarga sadar, terus kita bisa meredam dan bisa kembali baik. Makanya kita sering-seringlah membaca Fatihah atau setelah kita setiap habis sholat fardu kita bisa baca Fatihah, dirutinkan, diistiqomahkan, palingnya satu kali. Kalau baik ya tiga kali, baik sekali. Kita khususkan untuk keluarga kita supaya terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Cukup seperti itu.
0: Terima kasih Ustazah sudah menjawab para penanya pagi kali ini. Ustazah, waktu kita terbatas sekali. Sebelum kita akhiri program Mutiara pagi kali ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Prosotor RRI Yogyakarta? Monggo Ustazah.
1: Ya, pendengar RRI Yogyakarta yang setia dan yang bahagia, alhamdulillah saya pagi ini merasa bangga, merasa senang bisa bersama RRI Yogyakarta dan menyampaikan beberapa hal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendengar semuanya. Bisa diamalkan untuk keseharian. Marilah kita jaga bersama-sama lisan kita agar tidak menjadikan lisan yang buruk dan selalu lisan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjaga lisan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari sikap kita untuk menjaga kita, untuk menjaga lisan kita dan dari semuanya. Semoga Allah memimpin kita untuk bicara yang baik dan menjaga kita dari segala hal yang buruk. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Ustazah pagi ini sudah sharing ilmu, berbagi ilmu. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi kebermanfaatan dan keberkahan oleh kita semua. Dan Ustazah selalu diberikan kesehatan ya Ustazah.
1: Ya, amin, amin, amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Ustazah, selamat beraktivitas pagi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi Pro 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kami hadirkan pagi ini Warta Sepekan atau Pembuan di pagi kali ini Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, suasana khidmat dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila tingkat daerah istimewa Yogyakarta tahun ini mendadak berubah meriah dengan kehadiran belasan penari yang menampilkan tari bangkit bersama Garuda. Beritanya hadir ke ruang dengar Anda bersama Wahyu Suryo.
2: Untuk kali ini karena memperingati hari Pancasila, kami membuat karya yaitu Bangkit Bersama Garuda.
3: Sebanyak 18 seniman tari menampilkan tari Bangkit Bersama Garuda untuk memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di lapangan Monumen Pahlawan Pancasila, Kentungan, Sleman, Yogyakarta. Para penari tampil di hadapan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam ke-10 beserta para tamu undangan yang duduk di bawah tenda tamu VIP. Koreografer tari Bangkit Bersama Garuda, Leonardo Pangaribuan menjelaskan makna tari yang ditampilkan.
2: Yang menceritakan rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara yang terkena bencana, kemudian bangkit lagi dengan gotong royong, memperlihatkan semangat-semangat gotong royong dari nilai-nilai Pancasila menjadi kebangkitan yang lebih-lebih untuk Indonesia bangkit.
3: Selain diikuti ratusan personel TNI, polisi, dan mahasiswa, upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni juga diikuti para pelajar. Salah satunya Karisa Riandra Maudina, seorang pelajar dari SMK Kesehatan Binatama, Yogyakarta.
4: Ya, bagus, bermakna untuk kita semua siswa agar kita bisa mengetahui nilai-nilai Pancasila.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan dan Rem 072 Pamungkas Brigjen Yuniar Dwi Hartono menekankan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum refleksi agar api Pancasila tetap menyala dalam jiwa insan Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Sleman tengah menunggu kajian terkait kasus pemilik rumah yang mengalami fenomena munculnya api misterius sebelum penetapan status tanggap darurat bencana. Beritanya disampaikan oleh reporter Vika Azalea.
5: Yang mungkin nanti siang kita dapatkan dari pagi ini nantinya akan di dasar berarti kita akan masuk ke pagi untuk
6: BPBD Kabupaten Sleman masih menunggu hasil kajian tim ahli untuk menentukan langkah penanganan lanjutan termasuk kemungkinan penetapan status tanggap darurat khusus terkait kemunculan api misterius di rumah Mutiana warga Kapanewon Sayekan. Kepala Pelaksana BPBD Sleman Bambang Kuntoro menegaskan pemerintah Kabupaten Sleman tidak ingin sembarangan dalam menentukan keputusan sebelum menerima hasil penelitian yang dilakukan tim ahli dari UGM, PN Veteran, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
5: Jika apakah nanti terlokasi, apakah nanti ada pengosongan atau pengusian, lebih jauh lagi, kita sudah tahu. Hasil dari paling ini yang paling penting.
6: Sementara itu, pemilik rumah Mutiana menyatakan mendukung penuh terhadap proses penelitian yang dilakukan para ahli. Menurutnya, hasil penelitian tersebut sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
7: Sangat boleh karena itu sangat membantu, terutama membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar rumah, warga masyarakat yang ada di daerah Seyegan misalnya, karena kan itu takutnya kalau menyebar luas gitu ya.
6: Meski demikian, ia berharap ada perhatian terhadap keberlangsungan usaha keluarganya selama proses penelitian berlangsung.
1: Aksi unjuk rasa damai yang digelar di Bundaran UGM Yogyakarta menuntut agar ketidakadilan serta ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di tanah air dapat segera diatasi. Menariknya, aksi tersebut mayoritas diikuti kaum ibu dan wanita pekerja. Pendengar, berikut beritanya hadir bersama reporter Karin Anissa.
8: Kita mengajak kepada seluruh pengendara jalan untuk membunyikan klakson bagi mereka.
9: Emak-emak dan mahasiswa UGM menggelar aksi di bundaran UGM pada Jumat sore. Gelaran aksi ini turut dikemas dalam kegiatan diskusi bersama mahasiswa hubungan internasional UGM yang memberikan paparan terhadap hasil riset mengenai ketidakadilan terhadap ojol perempuan yang tergabung dalam wadah komunikasi driver aktif Yogyakarta atau Wakanda. Peserta aksi juga turut menyuarakan tentang berbagai program pemerintah seperti program makan bergizi gratis yang dinilai gagal usai tiga petinggi Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi tersangka korupsi. Koordinator aksi, Marsinah, menyebut sejumlah pengendara jalan turut berpartisipasi dengan membunyikan klakson sebagai cara untuk mengungkapkan keresahan di tengah melemahnya ekonomi belakangan ini.
8: Kita mengajak kepada seluruh pengendara jalan untuk membunyikan klakson bagi mereka yang merasa lelah, capek, hopeless, gak ada harapan sebagai warga WNI karena hampir setiap hari kita dibombardir dengan statement-statement yang itu tidak bikin kita kayak tetapi justru kita seakan-akan memang bukan seakan-akan ya memang negara ternyata nggak memikirkan kita hari ini.
9: Sementara anggota wadah komunikasi driver aktif Yogyakarta atau Wakanda, Ri Rahmawati menyebut lewat gelaran aksi ini pihaknya turut menuntut adanya regulasi yang layak bagi para pengendara ojol. Dia mengeluhkan tarif ojol yang tidak pernah naik di tengah kenaikan semua harga bahan pokok.
10: Harga yang dirasakan driver ojol di tengah harga-harga yang naik, tapi kita tidak pernah naik. Potongan masih besar, belum ada regulasi yang tentang makanan dan barang dan regulasi yang mengatur ojol yang benar-benar.
9: Aksi yang berlangsung di kawasan bundaran UGM ini berjalan tertib dan kondusif. Para peserta berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog yang sehat serta mendorong lahirnya perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
1: Kementerian Perumahan Rakyat mengapresiasi tingginya permintaan bedah rumah di Yogyakarta yang menduduki peringkat tertinggi nasional. Berikut beritanya hadir bersama reporter Aji Permono.
11: Naik dari 105 jadi 3.000, naiknya 2.895.
12: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau BKP Marwar Sirait menyatakan bahwa permintaan program bedah rumah di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun ini, permohonan bedah rumah mencapai sekitar 3.000 unit. Ditemui usai kegiatan di Kabupaten Bantul Kamis petang, Marwar menjelaskan bahwa pada tahun 2025, program tersebut hanya menyasar 105 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah itu terbagi menjadi 66 unit di wilayah Bantul dan sebanyak 39 unit di Kabupaten Kulon Progo. Dengan permintaan bantuan bedah rumah yang meningkat tajam, pihaknya menyebut jika akan berdampak bagi perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Menurutnya, efek tersebut menjadikan sektor perumahan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Jadi menggerakkan ekonomi luar biasa. Toko bangunannya itu, barang-barang bangunan adalah 183, pasir, segala macamnya, semen, menggerakkan ekonomi. Supir-supir truk yang membawa barang bangunan, ibu-ibu yang menjual makanan, jualan, menggerakkan ekosistem luar biasa. Belum lagi rumah suci, belum lagi kulit rumah. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopangi oleh sektor perumahan.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi dalam kesempatan yang sama menyatakan jika program tersebut bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Wanita yang karib di Sapa Titik Soeharto ini berkomitmen penuh untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
13: Sebagai wakil rakyat dari daerah istimewa Yogyakarta, saya akan terus memperjuangkan berbagai program dan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi rakyat, serta mendorong agar akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah semakin mudah dijangkau. Saya berharap suatu saat nanti semakin banyak keluarga yang dapat menempati rumah yang layak, semakin banyak usaha kecil yang berkembang, dan semakin banyak anak-anak kita yang tumbuh dalam kondisi yang lebih baik.
12: Sebagai informasi, syarat mengajukan bantuan bedah rumah adalah masyarakat kurang mampu yang berada pada desil 1-4 dalam tingkat kesejahteraan. Selain itu, calon penerima juga tercatat belum mendapatkan bantuan perumahan selama 10 tahun.
1: Pendengar, demi menyerap aspirasi berkaitan kendala yang dihadapi oleh insan perfilman, Panitia Kerja Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke markas Jogja Netpack Asian Film Festival. Beritanya disampaikan reporter Dian Parwanto sesaat lagi.
14: Harapan besar agar diplomasi budaya kita semakin kuat, salah satu alatnya yang paling...
15: Industri perfilman nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari hambatan investasi, beban pajak berlapis, hingga belum adanya dukungan anggaran multi-years. Persoalan ini mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Panja KDFN, Komisi 7 DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta, Jogja Netpak ASEAN Film Festival atau JAF. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja KDFN Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim mengatakan, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan ekosistem perfilman yang berkembang pesat. Menurutnya, JAF memiliki peran strategis dalam memperluas distribusi film nasional, sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Selain sebagai industri kreatif, film juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan pelaku perfilman akan menjadi catatan penting bagi DPR RI.
16: Banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman yayasan terkait dengan beban pajak tadi kami catat, di mana beberapa meja atau bahkan beban ganda pajak di Indonesia di dunia film itu kita berharap ada solusi dari pemerintah nanti Panja mencatat itu salah satu
15: pemerintah. Presiden JAF Budi Irawanto mendorong adanya revisi undang-undang perfilman agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri saat ini. Ia juga menilai skema perpajakan yang berlaku perlu dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
17: Tentu saja tidak semata-mata dukungan dalam bentuk dana saja ya, tapi fasilitasi, regulasi, perizinan, dan tadi kalau bisa juga ada keringanan pajak, karena di beberapa level kita dihadapkan dengan itu.
15: Sebagai informasi, pada tahun kemarin, JAF mencatatkan lebih dari 67.000 partisipan dan menerima 894 film dari berbagai negara, serta melibatkan 100 komunitas film dari seluruh Indonesia, bahkan menyeleksi 227 film dari 40 negara.
1: Pendengar, Pemkot Yogyakarta dan LPPR RI Yogyakarta memiliki visi yang sama untuk memberdayakan dan mengangkat UMKM agar dapat naik kelas dan berkontribusi demi pertumbuhan ekonomi daerah. Beritanya hadir sesaat lagi.
18: Di samping pertemuan-pertemuan di dalam siaran-siaran kami di Pro 4, Pro 1, bahkan di Pro 2 yang segmennya anak muda, kami juga punya kegiatan.
1: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan eksistensi dan kemajuan UMKM di Yogyakarta menjadi fokus perhatian selama masa pemerintahan dirinya bersama Wali Kota Hasto Wardoyo. Pemkot Yogyakarta sangat serius untuk memberdayakan dan mengangkat derajat UMKM agar dapat naik kelas. Hal itu seperti diutarakan Wawan pada acara dialog pendopo bersama Pro 4 RRI Yogyakarta yang dilanjutkan pagelaran wayang kulit Hamemayu Budoyo dan UMKM Jogja Maju Bersama.
19: Yang jelas posisi untuk UMKM punya keyakinan yang kuat dulu. Yakin, semangat, dan hadir mendatangi dinas terkait, pemerintah akan hadir di situ dan selalu siap untuk mensupport UMKM. Jadi UMKM harus punya suatu keyakinan kuat. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani.
1: Wakil Wali Kota Wawan Harmawan menegaskan beragam bantuan telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta agar UMKM terus dapat eksis dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan pendampingan dan bantuan untuk memperbaiki citra produk dan juga pendaftaran merek.
19: Tapi yang justru yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan dalam artian posisi seperti sekarang di tempat ini, UKM itu sudah harus mempunyai merek sendiri, jadi akan bisa membrandingkan produk-produk sendiri. Ini yang diperlukan sekarang. Jadi keberanian ada menonjolkan produknya apa atau jasanya apa. Jadi kita di Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya, ini industri kreatif UMKM ini harus memang kita dukung. Karena kita tidak punya perkebunan yang besar, pertambangan yang besar. Jadi potensi-potensi UKM, industri kreatif ini yang harus kita, pemerintah juga akan hadir di situ.
1: Sementara itu, Kepala LPPR RI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhendra Jaya, menuturkan, sebagai media publik, Radio Republik Indonesia atau RRI punya kewajiban untuk mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya lewat program siaran dan pemberitaan yang mengakomodasi keberadaan UMKM asli Yogyakarta.
18: Kami akan menghubungkan antara pelaku-pelaku UMKM, kalau menurut data kami 4.500.000 Bapak. nasional, 4.500.000 secara nasional itu. Kami coba untuk menghubungkan, sebagai HP menghubungkan antara UMKM dengan pemangku kepentingan, dengan sesama UMKM, dan bahkan dengan pembeli-pembelinya gitu, calon-calon pembeli konsumennya.
20: Dalam dialog yang berlangsung Kamis malam, Pemkot Yogyakarta juga akan terus mendorong digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM serta advokasi lewat program ongkos kirim gratis yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM Kota Yogyakarta. Pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan kasus penyalahgunaan dan korupsi tanah kas desa harus diselesaikan lewat jalur hukum yang ada demi memberi efek jera. Beritanya hadir bersama reporter Tian Parwanto sesaat lagi.
21: Karena kan tidak hanya dia, jadi kan berproses dari pengakuan yang ada, ya sudah berproses hukum aja.
22: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi tanah kas desa atau TKD yang kembali menjerat Lurah Condong Catur RCS. Sri Sultan menegaskan perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Sri Sultan menyebutkan kasus yang menjerat Lurah Condong Catur bukan persoalan yang baru muncul.
21: Ya, Condong Catur kan sudah, itu prosesnya kan sudah agak lama. Karena kan tidak hanya dia, jadi kan berproses dari pengakuan yang ada, ya sudah berproses hukum aja. Karena dia tidak tunduk pada hukum, ya sudah selesaikan di pengadilan aja.
22: Sri Sultan mengatakan sejumlah perkara serupa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa sebelumnya juga telah melalui proses hukum hingga memperoleh putusan pengadilan. Karena itu ia menilai penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kasus-kasus tersebut.
21: Yang lainnya kan sudah ada keputusan pengadilan semua, kan gitu. Kalau saya tegakkan hukum aja, menegakkan hukum aja wani apa neh ora. Didiamkan aja, habis tanahnya.
22: Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat aset desa agar tidak disalahgunakan. Menurutnya pembiaran terhadap pelanggaran justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebelumnya Polda DIY mengumumkan penetapan Lurah Condong Catur RCS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan TKD pada Selasa lalu. Perkara tersebut berkaitan dengan pemanfaatan TKD di Padukuhan Gandok, Kelurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Lahan tersebut diduga disewakan kepada 17 pihak tanpa mengantongi izin gubernur sebagaimana disyaratkan dalam pemanfaatan tanah kas desa. Berdasarkan hasil audit yang diterima penyidik, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah.
20: Berita terakhir hari ini, warga Selo Pamioro merasa dirugikan dengan keberadaan gunungan sampah di sebuah pekarangan kosong yang merusak keindahan serta kelestarian lingkungan. Pendengar, inilah berita terakhir hari ini yang disampaikan reporter Aji Permono.
23: Tumpukan sampah tiba-tiba muncul di lahan kosong, Jalan Imogiri Panggang, Solo Pamioro, Imogiri, Bantul pada Jumat pagi. Gunungan sampah tersebut diduga dibuang oleh orang tak dikenal menggunakan satu unit truk. Dari pantauan di lapangan, kiriman sampah ilegal itu berada di lahan bekas warung angkringan. Didominasi sampah plastik dan rumah tangga, bau menyengat menyebar hingga ke jalan raya. Ulu-ulu atau pamengurusan irigasi Selo Pamioro Agung Prasetyo menyatakan temuan itu berdasarkan laporan salah satu warga yang tengah melintas di kawasan tersebut. Ia pun tak tahu pasti siapa yang melakukan pembuangan tersebut.
24: Kemungkinan untuk pembuangan sampah ini tadi malam.
25: Yang mengetahui warga itu sudah?
24: Warga Naungan dan Lanteng saat lewat mengetahui paginya itu sudah ada sampah di sini.
25: Sebelumnya belum ada ya? Kemarin sore?
24: Kemarin sore belum ada.
25: Jadi kemungkinan tadi malam?
24: Kemungkinan tadi.
23: Mendapat laporan itu, Agung mengaku jika pemerintah kelurahan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tumpukan sampah tersebut akan segera ditangani agar tidak mengganggu lingkungan dan aktivitas warga sekitar.
24: Saat ini pihak kelurahan sudah berkoordinasi dengan suku-suku, dengan kecamatan dan CLH, sama dengan Kapolsek Imogiri. Saat ini sedang proses koordinasi untuk masalah ini.
23: Agung menambahkan, kejadian serupa pernah terjadi tak jauh dari lokasi saat ini, tepatnya pada tahun 2024 silam. Letaknya yang jauh dari permukiman warga, disinyalir menjadi sasaran untuk pembuangan sampah liar.
20: Pendengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa lagi pekan

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938 berturut-turut.

Pendengar Prosatu dari Yogyakarta, hari Minggu yang cerah ceria membawa hati yang bahagia di Prosatu RRI Yogyakarta dengan penuh sukacita. Nah, hari ini ada agendanya kemana nih hari Minggu nih? Tentu bersantai, berolahraga, bercocok tanam, merawat tanaman yang ada, berbersih kamar, rumah, masak, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang Anda sukai. Nah, ini kalau aktivitas pagi di area 0 km Yogyakarta dari cctv.jogja.go.id, ini memang dari pantauan tersebut, jalanan cenderung lengang ini di area kantor pos ini. Lengang, kemudian di pinggir-pinggirnya di trotoar banyak pejalan kaki, orang yang jogging, bersepeda, ataupun sekedar berfoto-foto di area tersebut pendengar. Nah, kita beralih ke sebelah utara, ini di kawasan Selatan Tugu, Yogyakarta. Ini juga, kalau di sini kendaraan bermotor yang lewat lumayan ramai, mobil, motor banyak, tapi yang jogging juga banyak banget. Berolahraga pagi, menikmati hari Minggu, banyak-banyak banget yang jogging. Nah, kelihatan dari CCTV Yogyakarta. Ada juga motor yang berparkir di area Selatan Tugu ini juga banyak. Kayaknya beli soto ya, sarapan pagi. Pendengar Prosatuan RRI Yogyakarta, udah pada sarapan belum? Nah, ketika beraktivitas jangan lupa sarapan untuk kesehatan. Nah, nanti agendanya kemana? Nah, walaupun pagi ini mau memiliki rencana bepergian atau berjalan-jalan atau ke suatu tempat, ini untuk mengantisipasinya, Rifana Fik kasih informasi perakiraan cuaca dari kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama perakirawan BMKG Anang untuk Anda di 7 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa pendengar sekalian dalam info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau adanya sirkulasi siklonik di utara Papua dan pola belokan angin di utara Pulau Jawa. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk perkiraan cuaca hari ini, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, untuk siang, sore hingga malam hari diperkirakan berawan, sementara untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 91%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk kategori tinggi. Demikian informasi perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda di program Info Anda Pro Satria Yogyakarta. Nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda siaran gereja di pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar Pro Satria Yogyakarta dimanapun Anda berada, mungkin kalau berolahraga ini memang menjadi salah satu rutinitas ya warga masyarakat Yogyakarta ataupun berbagai macam kalangan untuk kesehatan, untuk berbagai macam nunjang stabilitas badan agar tetap fit ketika sehari-harinya bekerja, beraktivitas produktif. Nah, tentu pendengar, jangan lupa juga konsumsi makanan-makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya untuk menambah imun Anda tetap terjaga. Nah, ini mungkin tadi kita juga sudah infokan untuk para pendengar Pro Satria di Yogyakarta dari kawasan 0 km dan juga Tugu Pal Putih. Nah, kita infokan juga di spot-spot di CCTV Yogyakarta daerah lainnya. Ini di kawasan Simpang Gramedia ini berlalu lalang mobil juga banyak ini, dan juga pengendara kendaraan bermotor yang sudah mulai melakukan aktivitas. Untuk yang berolahraga ini terlihat juga beberapa, namun tidak terlalu banyak seperti di tempat-tempat strategis di Yogyakarta yang memang dipadati wisatawan. Padahal kita beralih ke sebelah barat di kawasan Simpang Pingit. Nah, ini dari Simpang Pingit juga dari CCTV Yogyakarta terlihat kendaraan bermotor lumayan, tapi tidak terlalu ramai. Dan juga mobil ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau yang olahraga ini lumayan tidak terlihat ya, karena memang bukan kawasan-kawasan ramai berolahraga. Nah, berdekat Pro Satria di Yogyakarta, mungkin nanti Anda akan bepergian ke area Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara di kawasan Yogyakarta International Airport. Ini Hanafi kasih informasi bersama perakiran BMKG dari kawasan Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Rahmat pagi kali ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 4 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmatul Wadani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.

0: tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan,